0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
2: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000. Ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
3: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat sipil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
4: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir 1/4 dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global, dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berjanin yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan.
7: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya kalau dari saya mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
14: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
10: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
14: Jadi objektif gitu ya?
10: Mudah-mudahan seperti itu.
14: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazarudin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
15: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
14: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
13: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
16: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis serba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
13: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
17: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur. Kami jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri. Jadi masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja. Juga 14 anak. 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
13: Ia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqoh yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
18: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau atau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya, dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh Polisi Lalu Lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar kita bersama di bagaimana informasi arus lalu lintas yang untuk Kota Padang. Pendengar, untuk hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026, saya tersambung dengan salah seorang personil Ditlantas Polda Sumatera Barat. Di ujung telepon ada Bripka Peren Copra. Halo, selamat pagi Uda Peren.
4: Selamat pagi Mbak.
3: Iya, apa kabar pagi ini Uda Peren? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat,
3: Alhamdulillah,
4: Mbak.
3: Dari suaranya Bang sehat.
4: Gimana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Sekarang udah di Simpang ya, Lamun Mbak. Ombak ya?
4: Oh enggak Mbak, sekarang pindah Mbak. Kita lagi di Simpang Damar Mbak.
3: Oh, Simpang Damar. Oke, silakan ya, gambaran informasi lalu lintas di sana. Udah, silakan selengkapnya.
4: Baik, baik Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lalu lintas dimanapun Anda berada. Hari ini saya Aibda Peren Copra, tepat saya berdiri di Simpang Damar. Saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas langsung dari titik pantau. Baik, kita laporkan situasi dari arah Plaza Andalas menuju Veteran. Begitu juga sebaliknya, terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Taplau menuju ke Simpang Ayani, juga begitu juga sebaliknya, terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kita menghimbau kepada seluruh pengguna jalan raya agar berhati-hati dalam berkendara. Utamakan keselamatan daripada kecepatan kendaraan Anda. Dan kita juga menginformasikan bahwasannya untuk Anda yang berkendara roda 2, diharapkan untuk beraktivitas di luar selalu menggunakan masker. Karena kita sama-sama mengetahui bahwasannya situasi dan kondisi cuaca pada pagi hari ini masih dalam berkabut. Untuk itu kita informasikan kembali, tetap berhati-hati dan tetap utamakan keselamatan. Kita kembali ke studio.
3: Baik, Uda Peren, terima kasih banyak sudah menginformasikan ya.
4: Baik, Mbak.
3: Untuk
4: baik,
3: pendengar
4: Mbak,
3: kita. Selamat bertugas baik, kembali. Salam untuk tim salam pagi ini.
4: Baik, Mbak. Salam okay. Presisi, Mbak.
3: Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar, demikian informasi arus lalu lintas dari Simpang Damar ya, disampaikan Aibda Peren Copra tadi. Dan pendengar, mudah-mudahan tetap berhati-hati dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Bagaimana informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini, pendengar? Kami juga akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi. Kami selingi juga dengan informasi-informasi berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dengan setelah tadi informasi arus lalu lintas, nah bagaimana informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan? Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Mbak Anissa, perakirawan BMKG Minangkabau. Halo, selamat pagi Mbak Anissa.
6: Selamat pagi Mbak Rita.
3: Iya, Mbak Anissa, apa kabar pagi hari ini?
6: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah baik. Silakan informasi selengkapnya ya Mbak Anissa terkait cuaca Sumatera Barat 24 jam ke depan. Silakan Mbak Anissa.
6: Baik, selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, hari Senin, tanggal 14 September 2026. Berikut selengkapnya. Untuk cuaca pagi hari ini diperkirakan untuk seluruh wilayah Sumatera Barat didominasi dengan cuaca berawan hingga udara kabur. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga udara kabur dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, dan Pasaman. Kemudian untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan hingga udara kabur dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai dan Pasaman Barat. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 65 hingga 98%. Dan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca harian saat ini nihil. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
3: Oke, baik. Mbak Anissa, terima kasih banyak ya. Sudah memberikan informasi untuk kita semua. Selamat bertugas kembali Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar, demikian informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini. Anda bisa menyesuaikan ya aktivitas dengan kondisi cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan. Terima kasih pendengar dan jangan kemana-mana, kita akan segera jelang nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk bersama-sama mengikuti informasi-informasi terbaru dulu dalam Padang Menyapa.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita

0: Ya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita masih bersama, kita nikmati tadi rangkaian hiburan ya, dan kita akan segera jelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, karena kita berbicara nanti tentang transportasi handal, aman, dan terkoneksi. Jadi pendengar, banyak hal yang perlu diperhatikan ya, terkait dengan transportasi yang handal, yang aman, dan juga terkoneksi, khususnya di Kota Padang dan juga Sumatera Barat, karena transportasi publik ini memang memegang peran penting, termasuk juga untuk perhubungan di daerah ya, khususnya transportasi yang disediakan untuk publik bisa mencapai ke berbagai tempat. Nah, pendengar, apalagi tanggal 17 September mendatang itu diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional yang temanya terhubung, melayani, bergerak untuk negeri. Jadi ini sangat menarik ya untuk didalami, apalagi untuk perhubungan di daerah. Agar pendengar, informasi terkait dengan transportasi yang handal, aman, dan terkoneksi ini sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Padang Menyapa.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
1: Kilas Info.
0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Realisasi bantuan pangan di Sumatera Barat yang disalurkan Perumbulok Sumatera Barat hingga saat ini mencapai 9.629 ton atau 49,46%. Berdasar data Perumbulok, penerima bantuan pangan di Sumatera Barat mencapai 648.991 KK dengan total pagu 19.469,73 ton beras. Guna memastikan penyaluran terus berjalan, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman bersama Perumbulok melakukan peninjauan langsung penyaluran di Kota Padang kemarin. Penyaluran dilaksanakan di dua lokasi, yakni Kelurahan Koto Baru dan 20 dan Kelurahan Kuranji. Alex Indra Lukman mengatakan bantuan pangan beras merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Kemudian sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat pagi. Kita bersama di Padang Menyapa untuk hari ini, hari Senin 14 September 2026. Dan untuk hari ini pendengar, kita berbicara tentang bagaimana transportasi handal, aman, dan terkoneksi. Dan informasi terkait transportasi handal, aman, dan terkoneksi ini kita akan bahas dengan beberapa narasumber kita. Nanti ada bisa bergabung lewat telepon 812878 atau di WhatsApp 0811666695. Saya akan sapa dulu beberapa narasumber kita yang sudah join di Zoom, yang sudah terlihat di Zoom ya pendengar. Saya akan segera sapa dulu untuk narasumber kita yang pertama. Tapi kami sampaikan juga informasi kalau Anda bisa saksikan juga acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya akan sapa ada narasumber kita, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sumatera Barat, ada Pak Dedi Gusman STMSC. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dedi.
2: Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi semuanya.
1: Iya, apa kabar Pak Dedi pagi ini?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Sehat Pak ya, terima kasih sudah join di Zoom. Kemudian untuk hari ini pendengar, kita juga bersama dengan Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal SHSK Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Teluk Bayur, ada Kapten Sukirman SMMMR. Halo, selamat pagi Kap.
3: Ya, selamat pagi Ibu.
1: Iya, apa kabar? Sehat, Kapten?
3: Alhamdulillah, sehat Ibu.
1: Alhamdulillah, terima kasih juga meluangkan waktu hari ini. Kemudian di Zoom, saya juga sudah lihat narasumber kita berikutnya. Kita bersama dengan Kepala Bidang Angkutan, Pengembangan, dan Perkeretaapian. Ada Bapak Momon SSIT MSC. Selamat pagi, Pak Momon.
4: Pagi, Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Dedi, Pak Sukirman, salam sehat.
1: Iya, salam sehat juga. Apa kabar Pak Momon pagi ini? Sehat Pak?
4: Alhamdulillah sehat Bu.
1: Alhamdulillah sehat, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak-Bapak. Dan juga untuk hari ini mungkin sedikit informasi kami sampaikan juga kepada pendengar kita. Pendengar, kalau ini boleh dikoreksi nanti ya Bapak-Ibu, Bapak-Bapak narasumber. Ini kalau tanggal 17 September mendatang, itu diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional. Jadi temanya terhubung, melayani, bergerak untuk negeri. Ini menarik ini untuk didalami, terutama untuk perhubungan di daerah, khususnya transportasi publik di Sumatera Barat, sebab belum seluruh transportasi kabupaten kota terkoneksi dengan baik. Kalau kita di Padang ini kan sudah ada terminal bus antar daerah ya, yang sepertinya belum termanfaatkan optimal. Jadi belum seluruh bus AKAP masuk begitu. Begitu pula angkutan antar kabupaten kota atau travel. Jadi bagaimana menyikapi ini? Sebab persoalan ini menyangkut juga lintas kewenangan. Untuk itu saya akan coba tanya dulu ke Pak Dedi Gusman ini, Pak Dedi. Tapi ya, sebelumnya jelang Hari Perhubungan Nasional ini ada persiapan-persiapan yang pasti ya Pak ya, ada kegiatan-kegiatan juga yang akan dilakukan. Tapi sebelum ke topik kita, ini kira-kira untuk Hari Perhubungan Nasional apa nih Pak yang akan dilakukan oleh pengelola transportasi darat untuk Sumatera Barat Pak Dedi?
2: Ya, terima kasih Bu Rita. Iya. Jadi memang ada kegiatan kita yang memang untuk meningkatkan pelayanan transportasi darat di Provinsi Sumbar. Contoh, kita sedang membuat ruang tunggu Terminal Jati Pariaman menjadi lebih baik. Okay. Dengan nanti kita lengkapi ber-AC. Kemarin juga di Terminal Anak Air kita ada kerusakan akibat dari bencana hidrometeorologi. Jadi ada perbaikan-perbaikan. Juga kita ada renovasi di Terminal Kirian Jauh di Sijunjung. Juga untuk perbaikan fasilitas keselamatan yang berupa misalkan lampu, rambu-rambu. Tahun ini juga kita insya Allah di bulan Oktober ada mobil Skylift namanya ya. Jadi untuk perbaikan lampu jalan, Bu, rambu-rambu gitu. Nanti insya Allah di Oktober ada. kalau yang kegiatan lain untuk memperkuat insan perhubungan, kami bersama-sama dengan dinas provinsi, KSOP dan lain-lainnya, Bu. Jadi insan perhubungan di Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan lomba-lomba antar instansi yang tujuannya di sini untuk mempererat insan perhubungan di Sumatera Barat. Ada juga kami memberikan cenderamata kepada awak bus. Jadi tiap-tiap subsektor, misalkan kalau kami memberikan cenderamata ke awak bus agar lebih semangat dalam membawa bus, juga tetap kondisi fit gitu, bisa berupa tumbler dan lain-lainnya gitu loh, Bu. Itu juga dilakukan oleh Pak Sukirman mungkin di pelabuhan laut gitu, Bu. Itu ya kegiatan-kegiatan kita dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 ini, Bu. Mungkin Pak Sukirman, Pak Momon juga bisa menambahkan, Bu. Makasih, Bu Rita.
1: Baik, saya ke Pak Momon. Gimana, Pak Momon, ada tambahan, Pak, ini sekaitan juga dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional beberapa hari lagi, Pak?
4: Ya, terima kasih, Bu Rita. Ya, ini emang menarik ya judulnya ya. Nah, ini sesuai dengan tagline kami di Dinas Perhubungan ya. Connecting safely for better mobility. Jadi artinya kita menghubungkan dengan rasa aman, nyaman, ya, untuk pelayanan lebih baik seperti itu. Konsep pengembangan transportasi kami sudah melakukan kajian-kajian ya, yang cocok bagi Sumatera Barat seperti apa. Ini kita juga akan konekkan dengan terminal, nanti kita akan sebutkan. Jadi untuk angkutan perkotaan itu ada empat ya. Empat konsep pengembangan kita, yaitu Transpaliko, Payakumbuh 5 Kota, Transpalapa, Padang Lubu Alung dan Pariaman, Trans Singgalang, Bukit Tinggi, Agam, Tanah Datar dan Padang Panjang, dan Trans Barai Solo, yaitu Kabupaten Solo, Rang Solo, dan serta sedikit untuk Salunto, seperti itu. Jadi untuk angkutan perkotaan. Sedangkan untuk angkutan wilayah yang di daerah tertinggi, yaitu daerah yang terpencil, yang belum ada pelayanan, itu nanti ada keperintisan. Nanti kan ada juga didorong keperintisan oleh BPTD nantinya. Nah, ini fungsinya ya untuk memang ini menyentuh pelayanan masyarakat, pelayanan dasar masyarakat, Bu Rita. Jadi dari ini kami berharap bahwasanya yang pertama itu akan mengurangi biaya atau beban transportasi masyarakat. Ya, kami tahu bahwasanya dari data BPS 18-24% income masyarakat itu keluar dengan untuk biaya transportasi. Tentunya ini tugas kita bersama untuk bisa mengurangi biaya transportasi dengan apa? Menyiapkan layanan transportasi yang murah dan nyaman. Bukan hanya murah saja, tapi nyaman seperti itu. Dan yang kedua adalah menyentuh aspek pendidikan. Kita tahu bahwasanya dari hasil survei kami, bahwasanya kadang anak-anak ini nggak sekolah karena tidak ada pelayanan pada suatu tempat. Jadi dia numpang, ketika temannya tidak sekolah, dia juga tidak sekolah.
1: Tidak sekolah.
4: Ya, terus juga terkait tentang aspek kunjungan wisata. Kita tahu bahwasanya dengan ada pelayanan murah, pelayanan nyaman, tentu untuk mengenerate orang untuk bisa mobilitas, terutama untuk kegiatan pariwisata. Nah, kegiatan pariwisata bukan hanya dari sisi dia ikut berwisata, tapi spending money yang dia keluarkan di tempat wisata itu bisa meningkatkan UMKM, yang ada di sekitar pariwisata. Dan juga yang tak kalah penting adalah ketahanan energi. Kita tahu bahwasanya pemerintah dengan ada beberapa untuk bisa strategi untuk ketahanan energi. Salah satunya di sektor transportasi ini adalah penyiapan layanan angkutan yang Transpaliko tadi. Bagaimana orang sitting dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Artinya ini bisa kurang ya konsumsi bahan bakar kita. Dan juga yang tak kalah penting adalah kecelakaan lalu lintas, Bu. Kita tahu bahwasanya banyak kecelakaan lalu lintas di daerah-daerah yang tidak ada layanan transportasi yang aman dan nyaman seperti itu. Sehingganya banyak penggunaan kendaraan pribadi itu di satu tempat, sehingganya risiko terjadi kecelakaan juga cukup tinggi. Nah, dengan komitmen pemerintah daerah, Bapak Gubernur mengamanatkan kepada kami untuk 2007 harus ada dua koridor atau dua klaster yang harus dilayani dengan angkutan umum massal ini. Yang alhamdulillah 2007 awal nanti kita sudah punya anggaran, yaitu untuk melayani Transpalapa dan Transpaliko. Transpaliko 3 koridor, Transpalapa 2 koridor. Nah, yang menarik Transpalapa ini nanti kita akan integrasikan dengan terminal air, anak air. Ya, integrasi dengan simpul-simpul transportasi yaitu ya bandara internasional Minangkabau. Karena nanti salah satu rutenya itu adalah Padang, Terminal Air, Bandara, ke Tiram, ke Pariaman. Nah, ini kita akan koneksikan, terhubung nantinya, seperti judul ini ya. Terhubung, terkoneksi, terintegrasi, agar kita bisa kita bisa harapan masyarakat bisa terrealisasi. Mungkin itu sementara, Ibu.
1: Baik. Ini kalau terwujud, pasti ini tidak akan ada lagi permasalahan-permasalahan terkait dengan orang-orang yang akan mungkin menggunakan transportasi publik ya, Pak Momon. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi ini. Kemudian saya ke Kapten Sukirman juga. Pak Sukirman, ini bagaimana kalau untuk transportasi laut kita? Bisa diberi gambaran sedikit, Bapak?
3: Ya, terima kasih, Ibu. Untuk transportasi laut, kita dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam ini adalah Kantor Kesah Bandara dan Dotas Pelabuhan Teluk Bayur. Kita di Kantor Kesah Bandara Teluk Bayur sudah melayani, yaitu untuk kapal-kapal perintis, Ibu. Di sini, kapal perintis kita ada dua kapal, di mana kapal perintis ini yaitu melayani daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi, di sini ada Sabuk Nusantara 37 dan juga ada KN Sabuk Nusantara 68. Jadi dari Teluk Bayur ini, saudara-saudara kita yang boleh dikatakan daerah-daerah yang transportasinya terbatas, ini sudah terlayani dengan baik. Seperti ke seluruh Kepulauan Mentawai dan juga daerah-daerah Nias sana, Bu, kayak Labuan Bajo, Pulau Telo, dan seterusnya. Jadi, di samping kapal perintis, kita juga punya armada kapal cepat, di mana kapal cepat ini yang home base-nya adalah di Muara Padang, yaitu ada Mentawai Fes 01 dan juga Mentawai Fes 02. Mentawai Fes 01 02 ini, yaitu kapal cepat, bisa melayani masyarakat yang mungkin punya waktu yang terbatas. Dalam hal ini mungkin saudara-saudara kita yang pergi ke Mentawai, mereka bisa dalam satu hari itu PP, pulang pergi, begitu, Ibu. Di samping itu juga ada kapal Roro, yaitu kapal ASDP, di mana kapal ASDP ini bisa mengangkut penumpang dan juga bisa mengangkut kendaraan, yaitu di Pelabuhan Bungus. Di sini ada dua kapal, yaitu Gambolo dan Ambu-Ambu, Ibu.
1: Terima
3: kasih demikian, Ibu, dari Teluk Bayur.
1: Baik, terima kasih Pak Sukirman. Oke, kita akan coba beralih kembali. Kita dalami lagi tentang bagaimana transportasi kita semua yang sudah tersedia. Ini sudah di laut juga sudah ada, begitu ya. Kemudian juga disampaikan Pak Momon tadi juga sudah tersedia. Bahkan ada beberapa koridor tadi ya, Pak, konsep transportasi yang sudah disampaikan. Kemudian saya kembali ke Pak Dedi Gusman dulu nih, Pak Dedi. Ini kita berharap mungkin pelaksanaan ataupun pemanfaatan dari terminal anak air misalnya yang ada di Kota Padang ya Pak ya. Ini kan terminal sudah bagus begitu. Tapi mungkin belum semua terkoneksi di sana gitu kan Pak Dedi. Jadi nanti bagaimana di berbagai daerah, antar daerah atau mungkin transportasi yang lain, walaupun sekarang yang sudah masuk ke sana kan Trans Padang juga sudah masuk semua situ ya Pak ya, kalau koridor arah ke sana. Nah ini boleh Pak Dedi gambarkan kepada kita semua, ini terminal anak air sudah bagus, sudah dibangun cukup lama juga, ini pemanfaatannya belum maksimal, jadi belum terkoneksi lah semuanya kalau bisa dikatakan demikian. Bagaimana kedepannya ini pemanfaatannya ini Pak Dedi?
2: Baik, terima kasih Bu Rita. Jadi kita selalu berkolaborasi baik dengan di subprovinsi maupun kota untuk meningkatkan optimalisasi daripada terminal tipe anak air ini. Satu, kita sudah melakukan sosialisasi dengan cara-cara persuasif ke PO-PO bus yang ada di Sumbar. Kita kunjungan ke lapangan waktu itu dengan di subprovinsi, dengan di subkota untuk memberikan sosialisasi bahwa turun naik penumpang itu wajib di terminal tipe anak air, tipe A, gitu, tipe A. Jadi memang untuk penjualan tiket bisa saja dilakukan baik secara online maupun di loket-loket di mana saja, Bu. Jadi memang setelah Harbolnas ini, mungkin di awal bulan Oktober kita akan melakukan penegakan hukum, Bu. Sosialisasi, himbauan sudah disampaikan. sosialisasi bersama-sama dengan di sub provinsi, di sub kota Padang. Itu sudah kami lakukan, datangi ke loket-loket yang ada di bypass. Itu sudah kami lakukan, Bu. Jadi ya mungkin tinggal penegakan hukum untuk melakukan ya istilahnya tindakan berupa tilang ataupun juga peringatan-peringatan, bisa saja nanti bisa pembekuan izin trayek maupun juga pencabutan izin trayek apabila tidak masuk ke dalam terminal Anak Air. Jadi sekarang ini memang Ibu Rita sudah sampaikan sudah ada 3 koridor Trans Padang yang dari Teluk Kabung sampai ke Anak Air, dari arah pusat kota juga sampai ke Anak Air gitu. Sudah ada layanan dan sudah juga beberapa PO bus yang penumpangnya alhamdulillah juga berangkat ke Jakarta itu sudah dari terminal Anak Air seperti Al Hijrah, mobil tam gitu, Bu. Nah, yang lainnya ini masih belum, ya mungkin melalui acara ini bisa tersampaikan juga kepada masyarakat gitu, Bu. Nah, ya, masyarakat kita ini kadang-kadang kurang cermat gitu, Bu. Jadi PO-PO akap kita ini kan layanannya kan eksekutif, Bu, tidak ada yang ekonomi. Nah, hasil kunjungan lapangan kami bersama dengan di sub kota maupun provinsi, itu ruang tunggu yang ada di bypass itu tidak sesuai lah dengan tiket yang dijual eksekutif, tapi ruang tunggunya ya hanya bisa menampung sedikit saja untuk yang ber-AC, yang lainnya mungkin duduk di luar, panas-panas, berdebu. Nah, di terminal kami ini ruangannya representatif, Bu. Luas, ber-AC, ada toilet, ada musola, dan semua itu gratis gitu, Bu. Tidak ada apa istilahnya, dulu mungkin ada retribusi atau apa, baik untuk bus maupun tiket peron untuk penumpang. Nah, kalau sekarang ini semua zero cost lah, Bu, istilahnya. Ini yang mungkin perlu apa istilahnya, pembelajaran lah kepada masyarakat. Mungkin dengan pelayanan yang ada sekarang untuk ruang tunggu dan segala macam yang ada di loket dan segala macam itu tidak sesuai dengan tiket yang dibeli gitu. Jadi ya kalau misalkan ini kami sarankan juga ke PO-PO bus untuk mengarahkan penumpang gitu loh, mengarahkan penumpang ke dalam terminal Anak Air. Jadi kalau keberangkatan antar kota antar provinsi menuju Jakarta itu kan sudah direncanakan gitu loh, Bu. Harusnya mereka ya sama seperti kita mau berangkat lewat bandara kan pasti harus ke bandara dulu atau ke pelabuhan laut kan ke pelabuhan. Nah, ini ya kami juga minta tolong kerjasamanya dari PO bus untuk mengarahkan para penumpang itu untuk menunggu di terminal gitu, nggak usah datang lagi ke loket-loket yang ya mungkin masih tidaklah representatif untuk tiket eksekutif. Nah, nanti
1: tapi
2: itu
1: kalau,
2: aja, Bu.
1: Tapi kalau ada alasan dari PO-PO sendiri apa, Pak Dede?
2: Ya,
1: belum masuk ke
2: ya,
1: terminal misalnya.
2: Jalan akses masuk kan memang masih kecil, ya, Bu, ya. Itu jalan kota. Nah, insya Allah nih kemarin
1: ada
2: juga
1: rencana memperlebar ya.
2: Ada rencana untuk diperlebar. Kami kemarin juga sudah koordinasi ke Pak Kadis PUPR Kota Padang. Insya Allah ini dalam persiapan untuk perencanaan untuk di mini kompetisi, Bu, lelangnya. Di pertengahan bulan Oktober sudah mulai kontraktual dan insya Allah sudah dilaksanakan di pertengahan minggu kedua Oktober.
1: Oke,
2: mungkin nanti ada di sini ada Pak Arsad dari Dishub Kota Padang bisa menambahkan, Bu.
1: Iya, baik, Bapak. Sebelum kita lanjutkan, saya juga sudah lihat narasumber kita berikutnya. Ini yang baru saja bergabung, saya sapa dulu. Ini ada Bapak Arsad ya, yang saat ini juga bergabung di Zoom. Halo, selamat pagi, Bapak Arsad. Halo, Pak, masih termute, Pak? Halo, Bapak? Pak Arsad? Masih termute, Bapak? Oke, kita sudah lihat baru foto Pak Arsyad ya yang ada di situ. Halo Pak Arsyad.
4: Ya, halo.
1: Oke,
4: ya, Pak Arsyad. Halo. Maaf, maaf. Ya, maaf. Ya, maaf Ibu, saya baru bergabung.
1: Iya. Baik, Pak Arsyad merupakan Kepala Bidang Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Padang. Apa kabar, Pak Arsyad?
4: Baik.
1: Baik,
4: Bu, alhamdulillah.
1: Iya, mungkin ya. Bisa saling menyapa. Ada beberapa narasumber kita, ada Pak Sukirman, ada Pak Deddy Gusman, ada Pak Momon juga,
4: siap.
1: Pak Arsyad.
4: Ya. Selamat pagi Bapak Kepala BPTD, Pak Kabid Angkutan Dinas Provinsi Sumatera Barat, Pak Momon dan Pak Sukirman.
1: Oke.
4: Maaf, silakan bergabung.
1: Aha. Ini kita berbicara tentang perbincangan kita pagi hari ini, transportasi yang handal, aman, terkoneksi begitu ya. Pak Arsyad. Pak Arsyad, dari Kota Padang sendiri apa yang bisa digambarkan kepada pendengar kita, karena kita di sini kan berharap transportasi kita ini memang terkoneksi begitu, memudahkan baik dari segi PO ataupun bus misalnya, travel dan lain sebagainya, sehingga masyarakat juga bisa menggunakan salah satunya misalnya terminal anak air kalau di Kota Padang. Itu bagaimana kalau Dinas Perhubungan Kota Padang, apa yang bisa disampaikan apalagi terkait dengan tanggal 17 besok ini juga merupakan hari transportasi ya Pak ya, peringatan hari transportasi. Iya, perhubungan. Silakan Pak Arsyad.
4: Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Ya, baik, ini bagaimana integrasi dan koneksi transportasi di Kota Padang ini merupakan adalah salah satu progul dari Bapak Wali Kota sendiri, yaitu adalah Padang Jelajah. Jadi ya, ini merupakan concern dari Bapak Wali Kota. Dan kami, karena untuk integrasi dan terkoneksi ini, Kota Padang sendiri secara ini tidak memiliki terminal. Ya. Tapi bagaimanapun layanan transportasi di Kota Padang ini sudah menjangkau titik-titik ya untuk integrasi moda seperti ke stasiun, ke terminal anak air, ke pelabuhan. Ini titik-titik Transpadang sendiri sudah menjangkau titik-titik untuk integrasi moda tersebut.
1: Betul.
4: Dan ya, dan untuk upaya ini, upaya dalam rangka optimalisasi kinerja terminal, ya di Kota Padang sendiri itu sebenarnya sudah beberapa kali kita lakukan penertiban kendaraan AKDP yang mangkal ya, mangkal di titik-titik seperti di depan UNP, di Simpang Tabing.
1: Iya, ya. Apa yang dilakukan Pak?
4: Ya kita penertiban, kita berikan sosialisasi. Ya teman, dan kita keterbatasan kewenangan dari di Sepatang sendiri, ya kan? Karena perizinan dari perusahaan tersebut tidak berada di kewenangan pemerintah Kota Padang. Ya, dan ya, kita sendiri sudah melakukan sosialisasi, kita sudah melakukan himbauan, dan sudah kita beberapa kali ya rapat dengan stakeholder terkait. Ya, mungkin dalam waktu dekat ini kita coba lagi melakukan action lagi. Bagaimana ini kita bersama-sama mengoptimalkan pelayanan terminal anak air ini agar di situ lebih gampang lagi ya terintegrasi dan lebih tertib dan teratur lah ya.
1: Okay.
4: Seperti itu.
1: Baik, terima kasih ya. Pak Arsyad untuk penjelasannya di awal. Kita akan terima pendengar ya. Bapak-bapak pendengar yang bergabung silakan di 812878 atau kirimkan WhatsApp ke 0811666975. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi.
5: Dengan Ajo, Bu.
1: Dengan Ajo. Ajo di mana, Jo?
5: Lagi di jalan, Bu.
1: Di perjalanan. Silakan pertanyaannya, ya. Jo.
5: Assalamualaikum Bapak-bapak semuanya, Pak ya.
1: Waalaikumsalam.
5: Ya. Saya ingin bertanya, Pak. kalau bisa rambu-rambu mohon dilengkapi semaksimal mungkin, Pak.
1: Mm-hmm.
5: Saya berikan contoh sekarang, Pak, ya. Jalan bandar belakang Tangsi itu kan satu arah, Pak.
1: Mm-hmm.
5: Ditutup. Tapi kalau kita masuk di depan Pegadaian itu belok kiri, itu rambu-rambunya tidak ada, Pak.
1: Mm-hmm.
5: Harusnya kan dilengkapi, Pak.
1: Okay.
5: Jadi jangan nanti ada dua versi, jalan ini hanya sepotong aja yang dua jalur, mm-hmm, dan satu sepotong lagi satu jalur.
1: Okay.
5: Yang pertama, mm-hmm, juga di Pasaraya juga, mm-hmm, sangat banyak kekurangan rambu-rambu saya lihat.
1: Okay.
5: Mm-hmm. Dia satu jalur yang arah ke kanan atau ke kirinya tidak dipasang lagi larangannya.
1: Mm-hmm.
5: Jadi bisa orang keluar dari gang itu melawan arus jadinya, cara aturannya.
1: Mm-hmm.
5: Ya, itu pertama. Yang kedua, apakah ini kajian tentang rambu-rambu ini ada data-datanya sama Bapak yang membuat ini semua?
1: Mm-hmm.
5: Harusnya kan ada data semua, Pak. Berapa lalu lintas hariannya, berapa sepeda motor yang lewat, berapa becak yang lewat.
1: Mm-hmm.
5: Itu harus survei dulu, Pak. Nggak mungkin dengan bayangan di kepala masing-masing nanti kita tuangkan di lapangan.
1: Mm-hmm. Okay.
5: Terus yang ketiga, mm-hmm, saya melihat Pak pembangunan yang di Bundaran Air Mancur, itu jalur kiri atau ke kanannya nanti hanya satu kendaraan saya lihat, Pak. Apakah, mm-hmm, tidak ini nanti menjadikan penyempitan dari empat jalur menjadi satu jalur ke kiri dan ke kanan.
1: Okay.
5: Dan juga nanti bagaimana orang pingin parkir di Masjid Muwadiyah,
1: mm-hmm,
5: lalu Jumatan. Karena ini dari awalnya udah satu jalur, Pak.
1: Mm-hmm.
5: Mulai dari mana orang ini mau parkir nanti?
1: Mm-hmm.
5: Okay. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Ajo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ajo, pendengar kita yang ada di Padang. Oke, ini terkait juga dengan rambu-rambu di Pasaraya. Karena ini lancarnya arus transportasi, ini juga dukungan dari rambu-rambu lintas begitu ya, Bapak. Ini karena memang ada Dinas Perhubungan yang di Pasaraya, di Jalan Bandar Belakang Tangsi juga. Boleh ditanggapi, Pak Arsyad?
4: Baik, terima kasih Pak Ajo yang sudah memberikan masukan. Ya, baik, mungkin ini menjadi catatan bagi kami, ya.
1: Mm-hmm.
4: Ya, dan akan kami segera tinjau ke lapangan bagaimana ini terkait dengan rambu-rambu di yang seperti yang disampaikan tadi, seperti yang di belakang Tangsi dan
1: Pasaraya,
4: di seputaran SPM.
1: Mm-hmm.
4: Ya, ya, mungkin itu menjadi catatan dan segera kami lakukan follow up. Nanti mungkin akan kami hasilnya akan kami upload di media sosial Dinas Perhubungan Kota Padang,
1: mm-hmm,
4: dengan hasil tinjauan lapangan kami.
1: Yeah.
4: Yang kedua terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas di untuk ini ya seputaran karena pembangunan revitalisasi kawasan Air Mancur,
1: mm-hmm,
4: itu ya, kan karena ada revitalisasi ini. Ini kan pekerjaan ini hanya sementara, ya. Namanya insidental,
1: mm-hmm,
4: tentunya ada namanya gangguan-gangguan, tidak seperti lalu lintas seperti biasanya.
1: Mm-hmm.
4: Itu kami mohon ini ya bagi pengguna jalan, ya, karena ini adalah ini ada kegiatan pembangunan dimanapun, tapi untuk ini, untuk akses ke Masjid Taqwa itu seingat kami, mm-hmm, sudah diberikan akses, ya, untuk diberikan parkir di, emang tidak bisa langsung ke Masjid Taqwanya, tapi diberikan akses parkir di samping situ, di menggunakan bahu jalan yang sebelum akses itu ditutup, ya, atau melalui depan di Himiko seperti itu,
1: mm-hmm,
4: ya, seperti okay. Itu memang kalau seperti biasanya akses langsung situ memang sudah ditutup karena adanya revitalisasi.
1: Okay.
4: Minta maaf kepada masyarakat karena adanya gangguan revitalisasi. Mm-hmm. Ini bisa jawab.
1: Baik, terima kasih. Saya ke Pak Momon juga nih, Pak Momon. Mungkin terkait dengan kajian rambu-rambu, apakah ada data-datanya itu gimana, Pak Momon? Bisa ditangkap juga?
6: Oh iya, siap. Ya, memang rambu-rambu itu ya
4: merupakan tupoksi dari Dinas Perhubungan juga ya. Tentunya memang ini setiap ada pemasangan itu memang harus ada kajiannya seperti itu. Ada identifikasinya, titiknya di mana, fungsi untuk apa, seperti itu. Kalau seandainya itu membutuhkan ya terkait tentang PJU ya, itu kami juga sedang melakukan pemasangan PJU. Jadi artinya kami sebelum pemasangan itu harus ada kajiannya juga. Ini berkaitan dengan sistem keselamatan. Tapi kalau berkaitan dengan sisi keteraturan, ya kelancaran, tentunya rambu stop, rambu petunjuk itu bagian dari rambu-rambu yang dapat kita pasang. Karena memang ketika kita melarang sesuatu, tentunya ini akan ada ruas jalan ya yang terkontraksi atau ruas jalannya mungkin dengan adanya pelarang kita untuk forbidden, tentunya dia akan beralih ke ruas jalan lain. Dan itu kita pertimbangkan. Tidak mungkin kita tidak pertimbangkan. Karena memang di transportasi seperti urat nadi ya Bu, ketika kita tutup yang satu lagi akan membengkak ya. Gitu. Jadi memang itu memang kita pertimbangkan semuanya. Setiap ada kebijakan pemasangan ya pelarangan itu harus ada kajian terlebih dahulu. Mungkin okay. Seperti itu.
1: Baik, baik. Kita akan bacakan juga WhatsApp yang masuk ini beberapa, tapi setelah saya bacakan kita jeda sejenak ya Bapak-bapak. Ini ada pertanyaan mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Dedi. Kemudian nanti saya juga berbincang dengan Pak Kep Sukirman terkait dengan keamanan dan keselamatan di transportasi laut kita. Karena ini kan menjadi isu nasional juga sekarang ya Pak ya. Ini keselamatan transportasi laut begitu kan, Kep Sukirman. Ini ada WhatsApp yang masuk, tindakan untuk angkutan yang tidak masuk terminal itu diberlakukan pada bus AKAP saja atau travel-travel juga. Kemudian bagaimana kabar pelebaran jalan di terminal Anak Air yang direncanakan Pemko Padang? Satu lagi di telepon Bapak-bapak, halo selamat pagi.
5: Selamat pagi Bu,
1: Ajo ya, lagi pagi. Bu. Ajo ada tambahan Jo?
5: Ya, enggak. Maksud saya tadi pertanyaan yang Bundaran Irmanjur, kalau sudah selesai saya lihat desainnya itu untuk belok kiri nanti kalau sudah selesai satu kendaraan. Lebarnya paling 2,5 meter saya lihat. Okay. Ke kanannya juga 2,5 meter. Apakah itu layak untuk kendaraan? Dari 4 jalur kendaraan, masuknya di sana satu kendaraan. Dulu waktu Air Mancur yang lama sebesar itu masih macet. Sekarang dibikin satu jalur. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, ada tambahan sedikit Bu ya. Tentang kendaraan umum. Yang saya lihat mungkin waktu saya masih SMA, SMP masih ada yang jalan sepertinya. Berapa mulai ya kendaraan ini yang bisa masuk kantor Kirmata Air? Ya, saya lihat dari sisi dashboardnya Bu. Oplet-oplet itu. Udah ketinggalan sekali saya lihat.
1: Okay, baik.
5: Jadi jangan kita nanti menunggu-nunggu ada korban baru ribut-ribut. Kalau udah 40
1: yang
5: tahun
1: kendaraan, mana yang
5: kendaraan
1: wajib
5: apa
1: kir, ya?
5: Masih layak untuk dioperasikan ke kendaraan umum.
1: Baik.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih Ajo, tapi kita tahan sebentar ya Ajo. Pak Momon, Pak Sukirman, Pak Arsa dan Pak Dedi, kita tahan sebentar ya Bapak-bapak. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk pendengar kami. Tadi ada di WhatsApp dan juga ada Ajo minta tambahan ini penjelasan. Pendengar jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita di Padang Menyapa untuk hari ini. Dan kita masih berbicara tentang transportasi handal, aman dan terkoneksi. Kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
9: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita kembali bersama di Padang Menyapa hari ini tentang transportasi handal, aman, dan terkoneksi. Saya masih bersama dengan empat narasumber kita. Ada Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal SHSK Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Teluk Bayur, Kapten Sukirman SMM MR. Kemudian juga ada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kelas 2 Sumatera Barat, Bapak Dedi Gusman STMSC. Kemudian kita juga bersama dengan Kepala Bidang Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Padang, Bapak Arsyad. Serta di Zoom juga saya bersama dengan Kepala Bidang Angkutan Pengembangan dan Perkeretaapian, ada Bapak Momon SSITMSC. Bapak-bapak, terima kasih tetap di sini. Dan tadi kita berbicara tentang transportasi darat ya. Ada beberapa pertanyaan juga dari pendengar kami di WhatsApp, dan ada Ajo juga tadi di ujung telepon kembali mempertanyakan terkait dengan Bundaran Air Mancur. Ini sebelum saya ke Kap Sukirman, nanti saya ingin tahu juga tentang keselamatan di laut gimana nih, karena beberapa waktu lalu kan ada kejadian-kejadian juga ya, Cap ya, walaupun di luar Sumatera Barat. Tapi yang di Mentawai kemarin juga ada seminggu lalu kalau saya tidak salah, karena cuaca buruk begitu. Nah, ini bagaimana keselamatan transportasi laut kita yang sudah dipersiapkan. Tapi untuk tanggapan bagi Ajo, mungkin kembali Pak Arsyad ya. Silakan Pak Arsyad.
2: Ya. Baik. Ya. Pertama tadi mengenai
1: yang di bundaran air mancur itu.
2: Bundaran air mancur ya. Desain ininya, desain
1: setelah selesai nanti.
2: Setelah selesai nanti.
1: Jalurnya ya. Itu bagaimana? Tidak sempitkah itu? Itu menurut Ajo.
2: 2,5 meter ya. Ya, izin ini menurut ini kami itu adanya perlambatan lalu lintas atau tunjangan lalu lintas itu karena tingginya itu adalah tingginya hambatan samping. Hambatan sampingnya itu adalah banyaknya kendaraan mengetem. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk ini ya, untuk lalu lintasnya sendiri itu sebenarnya menurut hemat kami itu tidak macet. Tapi karena banyaknya kendaraan ini angkot ya, pada ngetem di situ, makanya membuat terjadinya antrian tundaan seperti itu. Jadi mungkin dan itu di beberapa akses yang sudah diinikan, tentu ini sudah melalui kajian. Dari konsultan sendiri, kajian dari lalu lintas sendiri, ya seperti itu. Jadi, rasa itu dengan 2,5 meter, tapi kan ini jalur jalannya kan forbidden, satu arah seperti itu. Jadi kami rasa untuk gangguan lalu lintas mungkin asal tidak ada kendaraan yang berhenti di badan jalan, angkot-angkot ini mungkin itu bisa di antrian tundaannya bisa diminimalisir seperti itu. Dan yang kedua tadi pertanyaan dari Pak Ajo terkait dengan angkot ini ya, ya sebenarnya ini pemerintah Kota Padang sendiri ya, sudah ini sedang berupaya merubah wajah angkutannya ke transportasi massal seperti itu. Sekarang kita sedang berupaya, dan untuk angkot-angkot yang ada mungkin kita akan lakukan permajaan, dan ini akan diubah menjadi feeder untuk angkutan Transpadang ya. Sebenarnya di aturan ini sendiri sudah ada batasan ini, batasan umur minimal kendaraan
1: angkutan kota ya.
2: Ya sebenarnya umur minimalnya sudah ada di umur maksimal 25 tahun seperti itu. Ya, tapi bagaimanapun pemerintah Kota Padang tentu tidak bisa serta merta ya, menghilangkan layanan transportasi yang ada seperti itu. Seandainya belum ada substitusinya di situ. Ya, kami sendiri sedang berusaha untuk ya peralihan ke angkutan massal dan penambahan koridor seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Arsyad. Oke, pendengar, kami buka kembali di 812878. Kita beralih ke Kapten Skirman. Nah, Kep, ini gimana Kep, keselamatan transportasi laut kita? Kedepannya gimana Kep?
3: Terima kasih Bu Rita. Keselamatan transportasi laut, kita fokusnya bagaimana kapal itu layak laut. Artinya begini, di mana kapal, sebuah kapal itu memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan pencegahan pencemaran lingkungan maritim. Jadi di sini kita perhatikan betul, sebelum kapal itu beroperasi, kita pastikan bahwa kapal itu layak laut. Di samping konstruksinya, juga pengawakannya, termasuk muatan yang dimuat. Supaya nanti pada saat kapal itu berlayar, semuanya selamat. Kapalnya selamat, awak kapalnya juga selamat, sama penumpangnya, dan muatannya juga selamat sampai di pelabuhan tujuan. Yang berikutnya berita, kita juga tidak lupa, kita bekerja sama juga dengan BMKG, bahwasanya setiap hari, khususnya di maritim ya, terkait masalah BMKG maritim, ya BMKG, saudara-saudara kita BMKG mengirimkan informasi tentang berita cuaca. Jadi di sini kita selalu himbau kepada pemakai jasa juga bahwasanya BMKG ini ada ketentuan-ketentuannya. Pada saat tinggi gelombang yang sudah tidak bisa dilayar oleh kapal-kapal yang berukuran kecil atau kapal penumpang, nanti kita akan mengeluarkan yang namanya itu maklumat pelayaran atau notice to mariner. Bahwasanya dihimbau kepada seluruh pemakai jasa dan juga dalam hal ini adalah pihak kapal untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Bahkan kita beberapa kali menunda keberangkatan itu. Tujuannya adalah bagaimana supaya penumpang ini jangan sampai nanti terjadi insiden yang tidak kita harapkan.
1: Oke. Baik, itu kalau
3: terkait masalah ya silakan Ibu.
1: Itu kalau terkait dengan kapal yang layak laut, itu pengawasannya bagaimana itu kan?
3: Ya. Kapal yang layak laut kita selalu mengawasi Bu. Begini Bu, pada saat kita selalu mengawasi dalam rangka penerbitan sertifikat pun kita selalu cek seluruh equipment peralatan yang ada di atas kapal. Terkait juga masalah seperti sekocinya, lampungnya, juga ada namanya life raft-nya, kita selalu cek apakah alat itu bekerja atau berfungsi sesuai dengan semestinya. Kita selalu cek. Di samping itu pada waktu-waktu tertentu kita akan melakukan ram check. Kita melakukan ram check seperti pada saat angkutan tahun baru, Nataru, dan juga pada saat Lebaran, dan juga pada saat libur sekolah. Kita melakukan ram check kondisi kapal itu. Semua kita akan lakukan pengecekan, dan kalau ada hal-hal yang sifat mayor atau yang sifatnya akan mengakibatkan ke fatal, itu kita akan sampaikan dan kita mungkin akan menunda keberangkatan kapal itu. Terus yang berikutnya, terkait masalah juga dalam hal keselamatan ini Ibu Rita, semua terlibat Ibu. Regulator terlibat, operator dalam hal ini juga pemilik kapal, juga operator di pelabuhan. Yang terpenting adalah

0: inspeksi mandiri, self inspection. Dia harus melaksanakan inspeksi mandiri minimal sekali sebulan. Artinya pihak kapal dengan operator kapal dia melakukan inspeksi sendiri. Bagaimana kondisi terkini alat-alat keselamatannya, nanti mereka berkewajiban melapor kepada kami, dalam hal ini adalah KSOP, tentang hasil-hasil self inspection itu. Jadi kita memang
1: ada
0: di sini
1: laporan
0: betul-betul
1: rutin ya.
0: Memperhatikan tentang keselamatan penumpang dan kapalnya, Bu Rita.
1: Oke, baik. Terima kasih, Kapten Skirman. Nah, ini ada beberapa lagi di WhatsApp nih. Saya ke Pak Dedi nih, Pak Dedi. Tindakan untuk angkutan yang saya bacakan tadi ya, WhatsApp tadi. Tindakan untuk angkutan yang tidak masuk terminal itu diberlakukan pada bus AKAP saja atau travel-travel juga. Kemudian bus Trans Padang kan sudah masuk ke Pelabuhan Bungus. Artinya sudah terkoneksi. Bagaimana kondisinya? Apakah sudah termanfaatkan dengan baik? Ini untuk Pak Momon ada juga nanti. Ini cukup banyak pendengar kita yang bergabung. Kalau untuk Pak Momon, kalau di Padang ada Trans. Nah, bagaimana pengembangan kabupaten kota lain di Sumatera Barat? Itu untuk Pak Momon. Tapi saya ke Pak Dedi Gusman dulu. Silakan Pak Dedi.
2: Terima kasih Bu Rita. Jadi memang kewenangan kita tuh bertingkat ya Bu. Bus AKAP itu memang di BPTD. Travel-travel tuh ada yang antar kota, antar provinsi itu di kita. Yang antar kota dalam provinsi di Pak Momon. Angkot dan lain-lainnya itu di subkota Bu. Jadi memang kewenangan BPTD yang bisa memberikan sanksi itu hanya kepada bus AKAP Bu, termasuk juga travel yang tadi Bu, istilahnya antar jemput antar provinsi ajab itu di kita. Jadi memang apabila dia tidak masuk atau menurun dan menaikkan penumpang di terminal, kita bersama-sama pihak kepolisian bisa melakukan penilangan, Bu. Penilangan, mungkin kalau sudah beberapa kali penilangan, bisa juga kita kayak pembekuan izin trayeknya. Itu apabila tidak diindahkan juga, tidak dilaksanakan, dan terakhir berupa pencabutan izin trayek. Itu, Bu. Tapi memang kewenangannya itu bertingkat
1: beda
2: gitu,
1: ya,
2: Bu.
1: Pak, ya.
2: Ya, kalau untuk
1: baik-baik.
2: AKAP antar jemput antar provinsi, travel travel antar
1: Antar
2: provinsi
1: provinsi itu
2: itu
1: di
2: di
1: BPTD.
2: BPTD itu Bu.
1: Baik. Iya, untuk sedikit informasi kalau pelebaran jalan kan
2: oh,
1: sudah
2: ya,
1: disinggung tadi ya, Pak ya.
2: yang ini Bu, yang apa? Yang Trans Padang masuk
1: Ke Pelabuhan Bungus.
2: Pelabuhan Bungus. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman dari di Subkota Padang. Jadi memang kita ini kapal yang dari Mentawai ataupun yang mau berangkat dari Padang ke Mentawai, Mentawai ke Padang itu kalau berangkat itu sore Bu. Ya alhamdulillah kalau yang bagi masyarakat yang tahu sudah ada Trans Padang masuk ke Bungus, silakan dimanfaatkan. Ya sangat-sangat bermanfaat Bu. Jadi masuk ke dalam segala macam ini kalau berangkat kan jam 5 sore Bu. Tapi kalau kedatangan ini yang bervariasi Bu. Kalau biasanya sih jam 7 sampai jam 8 pagi, jadi tergantung cuaca di laut. Tapi kalau kedatangan biasanya jam 8 pagi. Jadi kalau masyarakat pengguna Trans Padang silakan dimanfaatkan karena memang silakan tunggu gitu. Kalau pakai angkutan lainnya mungkin relatif cukup mahal ya Bu ya, dari Bungus ke pusat kota, tapi
1: Betul-betul.
2: dengan Trans Padang
1: Transpadang.
2: insya Allah terjangkau ya, kalau nggak salah 3.500 sampai ke terminal Tanah Air maupun sampai ke pusat kota. Sangat termanfaatkan Bu untuk ininya Bu.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Dedi. Ini masih ada lagi yang di WhatsApp, ini untuk Pak Momon tadi. Nah, kalau di Padang ada Trans, bagaimana pengembangan kabupaten kota lain di Sumatera Barat? Kemudian ada lagi nih Pak, Bapak-bapak, ini dari pendengar kita, cuma tidak ada yang menyebutkan nama ini. Bu, dalam rangka Hari Perhubungan nanti, apa acaranya? Kalau dulu ada jalan santai, kalau sekarang apa acaranya? Dari masyarakat Padang, kalau ada acaranya tanggal berapa, Bu? Nah, itu mungkin Pak Momon atau Pak Pak Arsyad nanti ya. Silakan saya ke Pak Momon terkait dengan pertanyaan di Padang ada Trans, bagaimana pengembangan kabupaten kota lain di Sumatera Barat? Silakan, Pak.
3: Ya, terima kasih Bu Rita. Ya, kami juga melirik ya sukses ya Trans Padang ya, karena kita tahu bahwa Trans Padang semakin hari semakin muncul.

0: ya dengan 6 koridornya.
1: Iya.
0: Dan seenggaknya provinsi juga dalam hal ini tentunya mengembangkan ya pengembangan utama massal berbasis jalan. Dan ini bukan hanya di Sumbar saja, tapi di beberapa provinsi-provinsi lain sudah terrealisasi. Dan perlu kami tahu sampaikan seperti awal tadi bahwa ada 4 konsep pengembangan trans di Sumatera Barat yang dilakukan oleh provinsi, karena provinsi ini sifatnya mengkonekkan dua wilayah Bu, atau lebih
1: Iya,
0: dari satu wilayah.
1: betul.
0: Ya, jadi ada 4 konsep pengembangnya, ada Trans Paliko, Payakumbu 50 kota, Trans Palapa, Padang, Lubuk Alung dan Pariaman. Ya, ini 2027 nanti insya Allah Bu akan launching kita 2027. Dan yang kedua, yang ketiga itu adalah Trans Nggialam, ya. Bukit Tinggi, Agam, Agam Timur ya, Tanah Datar dan Padang Panjang, dan yang keempat itu Trans Bare Solo. Nah, ini dalam rangka mengembangkan angkutan massal berbasis kawasan, karena kawasan kita ini ada 2 kawasan ya, Buka Palipatar dan Palapa. Kawasan ini Buka Palipatar kita 2 klaster yang seperti yang kami sampaikan tadi, klaster pertama Trans Paliko, klaster kedua itu adalah Trans Singgalang dan satu lagi Trans Bare Solo nantinya yang kita nanti kita akan konekkan, karena sifatnya wilayah ini saling terintegrasi satu sama lain Bu.
1: Betul,
0: Ya,
1: betul.
0: antara wilayah Payakumbu di 50 kota, core bisnisnya tetap Payakumbu itu Bu. Ya, interaksi spasial baik itu secara ekonomi, bahasa sosial, kesehatan, dan wisata juga ini sangat terkait satu sama lainnya. Begitu juga dengan Trans Palapa, ada aglomerasinya, ada tekanan lahan yang cukup tinggi sehingganya masyarakat ngambil membeli tanah di pinggir-pinggir kota. Nah, ini kita fenomena-fenomena seperti ini tentunya kita sensitif ya. Artinya kita harus siap, harus siap untuk melayani dengan penyiapan layanan trans tadi. Nah, kami berharap ke depannya dengan trans ini ya, kita memberikan trans ini memberikan subsidi Bu. Jadi subsidi ini tidak ada lagi namanya sopir kebut-kebutan di jalan untuk ngambil penumpang, sistem setoran. Tapi dia hanya diinstruksikan layani, nanti kita bayarkan subsidinya dengan konsep headway, sistem operasinya kita atur. Sekali berapa menit dia berangkat, ya, titik-titiknya di mana, ya. Terus nanti sistem SPM keamanannya kita atur semuanya. Jadi sehingganya nanti ini akan memberikan pelayanan yang aman, nyaman, terkoneksi dan terhubung satu sama lain ke daerah-daerah lain gitu kan. Dan ini juga meningkatkan simpul-simpul transportasi kita yang lebih apa namanya terkoneksi. Contoh nih Bu, Trans Paliko. Ketika Trans Paliko ada terminal yang ada di Payakumbu yaitu Kota Nanampe, itu nanti kita akan coba integrasi ke dalam KDP yang selama ini KDP-nya akan langsung masuk ke kecamatan, ke Dangundang, ke Suliki. Tapi dengan adanya Trans Paliko nanti konsepnya adalah ditarik sampai hanya batas simpul transportasi yaitu di terminal, nanti terkoneksi dengan Trans Palikonya. Sehingganya ini integrasinya lebih jelas, sistem transportasinya lebih jelas dan lebih terintegrasi. Mungkin itu sementara.
1: Baik, baik, terima kasih. Ternyata
2: Ingin
1: membicarakan.
2: menambahkan Bu Rita
1: Iya, silakan Bapak.
2: dari BPTD juga
1: Oke, silakan Pak Dedi.
2: sudah untuk transportasi antar apa istilahnya kabupaten kota, kita juga ada layanan perintis dan juga layanan penunjang kawasan strategis pariwisata nasional. Untuk angkutan perintis Padang Aro Ulu Seliti di Solok Selatan, Padang Aro Palompek di Solok Selatan, Tapan Painan di Pesisir Selatan, Terminal Simpang 4, Pasar Sasak, Pasaman Barat, Terminal Simpang 4, Ujung Gading, Pasaman Barat, Tua Pejat, Sioban, di Mentawai, Kantor 50 Kota, RSUD Suliki di 50 Kota. Nah, untuk angkutan KSPN, ada di Muara Lasa, Padang, Terminal Tipe Anak Air, Bandar Udara Minangkabau, Padang Panjang, Bukit Tinggi, 50 Kota, Lembah Harau. Dua, Bandar Udara Minangkabau, Terminal Tipe Anak Air, Alahan Panjang, Muara Labuh, itu di sampai kawasan 1000 Rumah Gadang. Bandar Udara Minangkabau, Terminal Tipe Anak Air, Muara Lasa, Geopark Siloke, Sijunjung. Bandar Udara Minangkabau, Terminal Tipe Anak Air, Muara Lasa, Pesisir Selatan, Bukit Langkisau. Terminal Anak Air, Bandar Udara Minangkabau, Pariaman, Via Ulaan, Pantai Gandoriah, Tiku, Lubuk Basung, Danau Maninjau.
1: Oke, baik.
2: Muara Lasak, Padang, Terminal Tipe Anak Air, Bandar Udara Minangkabau, Lembah Anai, Pandang Panjang, Pandai Sikek, Bukit Tinggi. Terakhir, Muara Lasak, Bandar Udara Minangkabau, Istana Pagaruyung. Jadi,
1: Oke. Baik.
2: Tadi selain yang disampaikan Pak Momon, terkait Transpaliko dan lainnya, untuk menunjang antar kota maupun kabupaten, kami juga sudah memberikan layanan perintis dan KSPN, Bu.
1: Oke, baik.
2: Terima
1: Ternyata
2: kasih.
1: ternyata sudah banyak yang dipersiapkan oleh masing-masing OPD itu ya,
2: sudah, Bu.
1: Untuk bagaimana
2: Iya.
1: transportasi kita handal, aman, dan terkoneksi. Tapi sayang sekali karena keterbatasan waktu kita, Bapak, ini sebenarnya masih ada
2: Ya.
1: Pendengar kita tadi di WhatsApp ini menyampaikan, ini mungkin saya bacakan saja walaupun belum ditanggapi, mungkin sebaiknya lebar jalan arah kiri dan kanan dari M. Yamin saat memasuki bundaran telah siap nantinya ditinjau ulang sebelum selesai dengan sempurna versi perencana agar nanti tidak menimbulkan macet parah atau bottleneck. Itu sebagai masukan untuk Dinas Perhubungan Kota Padang. Kemudian Bapak-bapak, kan ini keterbatasan waktu kita, mungkin 30 detik saja masing-masing untuk narasumber kita. Tadi ada yang menanyakan acara juga ya, acara terkait dengan Hari Perhubungan untuk Kota Padang apa. Oke, untuk 30 detik yang pertama saya berikan kesempatan ke Kapten Sukirman, silakan Kap. Closing statement-nya 30 detik saja, Kap, silakan.
3: Bu Rita, jadi harapan kami adalah dari Perhubungan Laut, kita berharap tidak ada terjadi lagi kecelakaan kapal yang mengakibatkan meninggalnya kru atau penumpang. Jadi untuk itu kami berharap, khusus untuk operator dan juga untuk penumpang, patuhi aturan-aturan yang sudah ada supaya kita bisa berlayar sampai dengan di tujuan aman, selamat, baik itu penumpangnya, kapalnya, dan juga barangnya. Saya rasa demikian, Ibu.
1: Baik,
3: terima kasih.
1: Terima kasih, Kapten Sukirman. Saya beralih ke Pak Arsat. Silakan, Pak Arsat, sedikit saja, 30 detik. Silakan, Pak.
4: Baik, yang pertama tadi saran dari masyarakat akan kami tidak lagi, akan kami sesuaikan lagi, kami kaji ulang.
1: Iya.
4: Yang harapan kami seperti ini, dengan momentum Harupnas, mungkin ini adalah untuk kita bagaimana memperkuat antar stakeholder transportasi yang ada baik di pusat, provinsi maupun pemerintah Kota Padang, bagaimana berkolaborasi untuk kemajuan transportasi di Kota Padang. Ya, mungkin itu saja.
1: Oke, baik. Terima kasih. Kalau memang ada acara nanti mohon diinformasikan ke masyarakat ya, Pak Arsyad dari Dinas Perhubungan. Saya ke Pak Momon. Silakan Pak Momon, 30 detik juga.
0: Terima kasih, Bu Rita. Sesuai dengan 5 citra manusia perhubungan, salah satunya adalah tanpa dan kebutuhan masyarakat. Artinya kami komit untuk melayani ya masyarakat terkait konektivitas. Ya tentunya seperti apa yang kami sampaikan tadi bahwasanya kita akan selalu siap ya menyiapkan layanan angkutan umum massa yang berbasis by day service, dan ini untuk meningkatkan kinerja masyarakat dan mengurangi biaya transportasi masyarakat, dan selalu nanti kami akan memberikan layanan terbaik. Dan sehingganya sesuai dengan judul kita ya, terhubung, terkoneksi, dan aman, nyaman, seperti apa yang sampai kami sampaikan bahwasanya bahwa kita punya tagline juga connecting safely for better mobility ya, terkoneksi dengan aman, dengan nyaman, dan juga untuk dalam rangka perbaikan pelayanan masyarakat. Mungkin
1: Oke.
0: seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Momon. Pak Dedi, silakan closing statement-nya Bapak 30 detik juga.
2: Ya. Terima kasih Bu Rita. Jadi kami dari BPTD sudah memberikan pelayanan transportasi kepada warga masyarakat Sumbar agar dimanfaatkan dengan baik, baik dengan keperintisan di jalan maupun keperintisan di penyeberangan. Jadi para penumpang untuk perjalanan akap silakan manfaatkan terminal kami. Jadi berangkat, kalau berangkat ke Jakarta melalui terminal kami, silakan dimanfaatkan. Terus kebetulan juga tadi juga baru lihat grup Harupnas, Bu. Jadi mohon izin Pak Momon, insya Allah nanti tanggal 20 itu ada hari berjalan santai, Bu. Startnya mulai dari Dinas Perhubungan Provinsi. Mungkin jam 7 pagi, nanti detailnya silakan dilihat di media sosial Dinas Perhubungan,
1: Oke. Okay.
2: kami Insan Perhubungan dan masyarakat bisa bergabung di Jalan Santai Harupnas. Terima
1: Baik,
2: kasih Bu, itu
1: baik. Terima kasih, Pak Deddy.
2: closing statement dari kami Bu.
1: Oke, terima kasih Pak Deddy, Kapten Sekirman, Pak Arsyad, Pak Momon. Terima kasih. Lain waktu mungkin tentang transportasi kita ini kita bincang-bincang lagi, Pak ya. Bapak-bapak benar-benar meluangkan waktu lagi untuk pendengar kita melalui Prosat RRI. Selamat bertugas kembali, Bapak-bapak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
1: Bu
0: Rita, Pak
1: Dedi, Pak
2: Sekirman,
1: Pak Arsyad.
2: Semuanya, Pak Sekirman,
3: ya, Pak
2: Ramon, Pak San, izin
1: Iya, silakan
3: semuanya.
1: Pak. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp cukup banyak tadi ya, di telepon juga Ajo, terima kasih, dan saksikan kembali perbincangan ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Sarita Ismail, Get Gepard, Dodi Setio, dan operator kita Tony Rizky Rianov. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
5: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya. Sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 September 1965 adalah salah dan menyesatkan. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: 1, 2, 3.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar kita bersama di Halo RRI untuk hari ini, hari Senin 14 September 2026. Silakan pendengar, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-66-66-975. Mungkin ada hal-hal terkait layanan publik yang Anda rasa perlu kita sempurnakan, ya perlu kita benahi, dan perlu jawaban dari yang kompeten. Anda bisa bergabung di WhatsApp juga 0811-66-66-975. Oke, selamat pagi yang saat ini mungkin sudah bersama Pro 1 RRI Padang ya dari tadi. Anda bisa ikuti juga nanti perbincangan dengan narasumber kita. Kalau seandainya ada yang melaporkan terkait layanan publik, kami akan coba hubungi narasumber kita yang kompeten untuk hal tersebut. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

0: Rasatura di Republik Indonesia Padang, Perengar. Kita masih bersama di Halo RRI. Silakan, saya tunggu Anda di telepon 0751 812878 ataupun di WhatsApp 0811666975. Oke, saya akan terima untuk laporan terkait dengan layanan publik ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bu Ajo
0: ya,
1: lagi. Iya,
0: Ajo, apa kabar Jo?
1: Langganan nih Bu.
0: Iya, enggak ya. Apa-apa ya. Jo, silakan Ajo.
1: Enggak apa-apa Bu ya. Ini ya. Untuk kita semua Bu.
0: Iya. Apa ya. Jo?
1: Yang pertama, tagihan pertanyaan yang mungkin udah berapa kali minggu kemarin saya tanyakan tentang jam dinas
0: dokter
1: spesialis Bu.
0: Ya. Oke. Okay. Ya.
1: Di M Jamil.
0: Iya.
1: Dan juga mungkin ada rumah sakit yang lain lah. Harusnya kan mereka itu masuk jam 8, keluarnya jam 3:30 ya, ASN. Yang pertama, yang kedua boleh tambah Ibu ya?
0: Boleh, silakan Ajo.
1: Ya, untuk jam sostek Bu.
0: Ya. Apa aja pertanyaan?
1: Sekarang kan sudah pindah ke ujung gurun. Ya, kebetulan beberapa hari yang lewat ke sana. Kantornya kecil, saya melihat mungkin layanan online-nya kurang bagus atau kurang cepat respon, atau gimana Bu ya. Jadi menumpuk semua sana Bu, untuk parkir aja kita susah di jalan ujung gurun. Mohon kalau bisa kepada jam sostek dibuka layanan online dan juga CS yang bisa dihubungi per telepon untuk mengurangi kepadatan orang di sana.
0: Oke, karena
1: belum buka berarti, kantor aja. Kenapa Bu?
0: Berarti padat ya layanan di sana waktu Ajo ke sana.
1: Iya. Lihat aja Bu kalau ada reporter dari lewat di sana. Kalau nggak salah dua ruko dia, dia kontrak.
0: Oke.
1: Yang pertama ini dua tingkat, sekarang dua ruko. Parkirnya pun susah. Gak bisa dilayani secara online lah, tamakannya online. Mudah-mudahan berkurang kepadatan orang yang berurusan di sana. Ya, Bu, makasih, Bu.
0: Terima kasih Ajo. Ya, Ajo sudah kembali hadir ya untuk Halo RRI untuk saat sekarang. Nanti kita coba telepon ya Ajo, narasumber kita yang kompeten, yang pertama tentang jam dinas dokter spesialis di Rumah Sakit M Jamil. Kemudian tentang layanan di kantor jam sostek ya, layanan online-nya tolong dibuka kembali, tolong dibuka, diaktifkan. Karena di kantor tersebut cukup padat ya kalau ada masyarakat yang kesana untuk melakukan pengurusan sesuatu. Kemudian parkirnya juga sempit nih untuk jam sostek Kota Padang. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Ini pelanggan lama, pelanggan melama ini.
0: Ah, pelama, sudah lama tidak terdengar suaranya. Dengan siapa Bapak?
2: Dari Batu Sangkar.
0: Dari Batu Sangkar, namanya siapa Pak?
2: Yang sering masuk acara Subuh Mubarakah.
0: Subuh Mubarakah.
2: Iya.
0: Oh, Pak Ahmad Khalidi.
2: Iya.
0: Oh, Pak Ahmad Khalidi. Apa kabar? Bapak kemana saja Pak?
2: Bil khair, alhamdulillah. Biasanya kalau ini... saya sering mengikuti acara Subuh Mubarakah dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya susun, terus saya tanyakan. Jadi sekarang ini radio RRI di Batu Sangkar sekarang susah banget untuk mendapatkannya.
0: Baik.
2: Dan juga pengakuan dari Pak Hadi ya. Ibu kenal, Bu Ita kenal kan Pak Hadi?
0: Pak Hadi?
2: Ya, yang Padang, Pak Dokter Hadi.
0: Dokter Hadi.
2: Spesialis. Kan dia nggak masuk lewat ini, lewat online John, cuma lewat WhatsApp aja gitu.
0: Oh gitu. Iya. Jadi siaran kami tidak bisa terima dengan jelas gitu Pak di situ?
2: Iya, kurang jelas itu. Sering ini bahkan sering hilang gitu.
0: Oh, tepatnya di mana nih Bapak?
2: Tepatnya di desa apa? Kecamatan Pariangan, Simabur.
0: Oh, oke, baik. Oke, kita catat.
2: Di Jorong Sikaladi gitu.
0: Baik, jadi Kecamatan Pariangan ya, Simabur.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya, agak susah akses siaran. Terutama acara Subuh Mubarakah ini kan bagi saya ini sangat bermutu ini. Kan? Bisa kita bertanya tentang seputar agama. Dan juga saya kenal dengan bapak-bapak salah satu ininya. salah satunya Pak Rusdi AM gitu kan. Sudah sering ketemu gitu.
0: Baik.
2: Nah, jadi tolong ya Mbak ya, untuk
0: itu sejak kapan Pak? Sejak kapan Bapak tidak bisa terima siaran dengan jelas di situ?
2: Kadang-kadang bisa, tapi kadang-kadang siarannya jelek sekali gitu kan. Nah, jadi untuk sementara, untuk kedepannya mohon ya Bu ya, ini diadakan perbaikan.
0: Baik. Atau untuk sementara sebelum bisa dimonitor lewat radio manual, mungkin boleh beralih ke digital dulu atau streaming Pak?
2: Kalau saya itu maaf Bu, saya sibuk nggak. Kalau misalnya setelah saya ini santri saya yang dari jauh langsung nelpon untuk ngaji gitu kan.
0: Gitu. Baik,
2: saya
0: baik.
2: Kan seorang guru tahfiz di sini Bu. Jadi saya walaupun seorang canet gitu kan, jadi saya ngajar di online. Kadang-kadang belum sempat nelpon ke radio.
0: Sudah
2: santri-santri saya yang mau ke kantor itu untuk kerja udah nelpon gitu.
0: Baik-baik. Nanti kita sampaikan ke bagian teknik ya Pak Ahmad Khalidi.
2: Iya. Jadi untuk kedepannya ya mudah-mudahan siaran NRI ini bisa lebih baik jangkauannya di seluruh Sumatera Barat, bahkan se-Indonesia lah gitu.
0: Amin. Terima kasih banyak Bapak. Mohon menunggu jawabannya Pak ya.
2: Terima kasih Bu.
0: Sama-sama Pak Ahmad Khalidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Khalidi di Batu Sangkar ya. Oke, berdengar silakan di 812878 kembali dan juga boleh di WhatsApp 08 1166 66975. Tim Halo RRI pagi hari ini ada rekan Maulina dan juga Hans Primananda bersiap-siap untuk ini ya, meneruskan pertanyaan-pertanyaan ini ke yang berkompeten untuk menjawab.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Paket Asia.
9: Akhirnya datang juga.
10: Ini Bu, totalnya 325.000 ya Bu.
9: Ini Mas, uangnya. Tapi, kok paketnya kecil? Perasaan ukuran tasnya gede deh. Nggak salah barang nih Mas.
10: Maaf Ibu, bisa dicek nama toko dan penerimanya. Sudah sesuai.
9: Iya, tapi ini nggak sesuai dengan gambar Mas.
10: Jangan disobek dulu, Bu.
9: Tuh kan benar, kecil banget. Mana mahal lagi. Saya nggak mau terima. Balikin duit saya. Ini namanya penipuan.
10: Maaf, Bu. Saya hanya mengantarkan. Kalau Ibu mau komplain, langsung ke tokonya.
9: Pokoknya, saya nggak mau terima. Balikin duit saya.
11: Sering terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan kurir dalam sistem pembayaran COD. Sebenarnya COD atau Cash on Delivery adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Fitur ini memudahkan masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital atau non-tunai. Apabila barang yang diterima saat COD tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat mengajukan komplain pada penjual untuk pengembalian barang. Hal yang terpenting untuk diingat bahwa barang yang sudah dibuka oleh pembeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kurir dalam sistem COD hanya bertindak sebagai pengantar paket dan juga penerima pembayaran, sehingga tidak bisa disalahkan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan di dalamnya.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, saat ini pukul 9.42 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama di Halo RRI. Ajo mohon bersabar. Karena kami belum mendapatkan waktu dengan narasumber kita, ya walaupun sudah tersambung. Kemudian juga waktu itu ada Kak Ika di Batipuah menanyakan terkait dengan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Nah itu dari wali negarinya, tapi belum tersambung juga. Kami sudah dapat nomor ya, tapi belum tersambung dengan beliau. Jadi mohon bersabar ya Kak Ika, kami sudah coba telepon. Kemudian untuk Pak Ahmad Khalidi ya yang ada di Batu Sangkar terkait dengan siaran RRI, ini akan coba kami hadirkan jawabannya ya Pak Ahmad Khalidi. Mohon bersabar juga sebentar. Gemerengar masih di 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Ya, pendengar, masih ada waktu kita hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI.

0: ngapain sih?
1: Ini loh, mau bayar listrik.
0: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
1: Olin? Apaan tuh?
0: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyStick, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan lalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar hampir di penghujung kebersamaan kita Halo RRI untuk saat sekarang. Kami informasikan pendengar beberapa narasumber terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pendengar kami di telepon. Ini karena memang mungkin

Di awal pekan ya, jadi banyak yang sedang rapat, termasuk juga ya sedang ada pertemuan ya yang di RRI Padang. Jadi untuk Pak Ahmad Khalidi, mohon bersabar ya, untuk yang pontar menjawab juga sedang ada pertemuan. Oke, kemudian yang Ajo sampaikan, kami belum mendapatkan, kami sudah hubungi pihak M. Jamil, tapi Ajo kita belum mendapatkan yang bisa memberikan keterangan ya Ajo, jadi mohon bersabar. Kemudian untuk beberapa pertanyaan yang ada yang belum terjawab juga, kami usahakan untuk bisa menjawab. Kalaupun tidak sekarang, insya Allah Anda bisa monitor kembali itu pada hari Rabu dan juga Jumat di Halo RRI. Ya pendengar, untuk informasi juga bagi Anda, acara Halo RRI bisa Anda dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Saat ini untuk Kaika yang ada di Batipuah, mudah-mudahan masih tetap monitor. Dulu pernah bertanya terkait dengan bantuan-bantuan sosial yang ada itu di tempatnya tidak tepat sasaran begitu. Nah, seperti apa mekanisme agar penerima bantuan sosial ini memang orang-orang yang tepat ya. Jadi memang orang-orang yang membutuhkan. Jadi bagaimana informasinya? Kami sedang coba menghubungi Dinas Sosial ya Kak Ika untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab beberapa waktu yang lalu. Agak berdengar saat ini pukul 9 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, mohon maaf untuk Dinas Sosial juga ternyata belum tersambung kembali nih Kak Ika, walaupun tadi kita sudah berjanji ya dengan beliau, tapi mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan bisa dihadirkan lagi begitu ya untuk informasi tepatnya. Pendengar, mohon maaf untuk hal kurang pada tempatnya, kita cukupkan dulu Halo RRI untuk saat sekarang berarti Ajo, Pak Ahmad Khalidi dan Kak Ika, mohon bersabar untuk jawaban-jawaban dari narasumber kita. Terima kasih pendengar, Anda bersama Halo RRI untuk hari ini.

0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok pekerja rentan. Program Primaso diharapkan memberikan jaminan perlindungan sosial pekerja bekerja sektor informal maupun kelompok pekerja yang menghadapi resiko kecelakaan kerja. Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan perlindungan terhadap pekerja merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan akan terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat, terutama pekerja rentan, memperoleh akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Obrolan warung kopi, wih seru ya. Udah harusnya coffee break nih. Dari tadi beraktivitas mendengar ya, jadi untuk bisa relax dulu boleh lah ya, minum kopi, rada segelas kecil ataupun teh anget ya, atau nyomot cemilan-cemilan dulu biar matanya bisa melek lagi ya. Selamat siang mendengar, apa kabar untuk anda semuanya? Ada saya Lida Permata, lanjut menemani anda semuanya sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti di Padang siang ini ya. Apa kabar untuk anda semuanya? Semoga sehat selalu di tengah cuaca yang kurang bersahabat ya untuk kita semua ya. Jangan lupa tetap memakai masker untuk anda yang berkendaraan roda 2, pakai sepeda juga ya. Atau yang mungkin berjalan kaki juga di luar, karena emang cuacanya tidak baik untuk pernafasan ya, lebih baik menghindari, menjaga dengan memakai masker. Oke deh, untuk mengawali Padang siang ini kita akan dengarkan ada majalah udara ya, terkait pengaruh utamaan gender. Kali ini tentang stereotip gender pada pekerjaan. Untuk anda semuanya pendengar, selamat mengikuti.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Selamat siang saudara pendengar. Kita kerap mendengar anggapan bahwa laki-laki seharusnya bisa memperbaiki barang. Mulai dari memperbaiki kursi, memasang kabel, memperbaiki komputer, sampai berbagai pekerjaan teknis lainnya. Anggapan seperti itu mungkin terdengar sederhana dan bahkan sering dianggap sebagai hal yang biasa. Namun tanpa kita sadari, anggapan tersebut merupakan salah satu bentuk stereotip gender. Padahal kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan tidak ditentukan oleh apakah ia laki-laki atau perempuan. Kemampuan terbentuk dari pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kesempatan untuk belajar. Lalu, bagaimana jika stereotip seperti ini muncul dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di lingkungan kantor? Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan perihal stereotip gender pada pekerjaan berikut ini. Sakti, bisa bantu aku bentar nggak?
2: Bisa. Kenapa, Tik?
0: Ini nih, laci meja aku tuh susah banget dibuka. Tiba-tiba aja macet. Kayaknya ada yang bermasalah deh.
2: Sini. Coba aku lihat.
0: Aku udah coba tarik pelan-pelan, tapi nggak bisa.
2: Oh, iya juga ya. Coba aku cek dulu deh. Wah, bener-bener macet nih.
0: Makanya aku panggil kamu, kan biasanya laki-laki bisa urusan begini.
2: Ya, nggak semuanya bisa, Tik.
0: Kan kalau ada barang rusak, biasanya laki-laki yang diminta memperbaiki.
2: Belum tentu juga, Tik. Aku sebenarnya nggak terlalu bisa sih memperbaiki barang seperti ini, tapi aku coba deh.
0: Masa sih?
2: Iya, aku coba lihat dulu. Kalau ternyata harus bongkar bagian dalam, aku juga nggak tahu juga. Sebentar ya, aku coba pakai obeng ini dulu.
0: Bisa nggak?
2: Waduh, malah tambah susah ya.
0: Loh, kok nggak bisa sih? Kamu kan laki-laki, harusnya bisa.
2: Ya, terus kenapa? Kalau aku laki-laki kenapa, Tik?
0: Ya, harusnya kamu bisa memperbaiki ini.
2: Ya, laki-laki kan nggak otomatis bisa memperbaiki semua barang, Tik.
0: Iya juga sih, tapi kan biasanya kalau ada barang rusak yang dicari pasti teman laki-laki.
2: Ya, kita bisa bantu semampu kita, tapi kalau nggak bisa ya bukan berarti karena aku laki-laki kemudian aku wajib bisa. No.
3: Lagi ngapain sih? Pada serius banget kelihatannya.
0: Ini Sar, laci meja aku kan rusak. Aku minta bantuan sama Sakti, tapi ternyata Sakti juga gak bisa memperbaikinya.
3: Terus gimana jadinya sekarang?
0: Ya, tadi aku mikir sih, masa laki-laki gak bisa memperbaiki barang?
3: Ya, kita gak boleh mikir seperti hal itu, Tik. Kita itu harus merubah pikiran seperti itu, tahu?
2: Tuh kan, ada yang bela aku.
3: Maksud aku bukan sekedar membela Sakti ya, Tik.
0: Maksudnya?
3: Kan pekerjaan itu sebenarnya tidak punya gender dan gak semua laki-laki itu harus bisa memperbaiki barang yang rusak.
2: Nah, bener tuh.
3: laki-laki itu nggak harus selalu bisa memperbaiki barang ya, Tik.
4: Iya, Sar. Iya deh, aku salah.
3: Karena sesuatu itu perlu kemampuan dan keterampilan, bukan dibatasi oleh status gender.
2: Nah kan, kalau memang aku nggak punya keterampilan memperbaiki laci, ya aku bisa belajar. Tahu kita cari orang aja kali ya, yang emang punya kemampuan untuk memperbaikinya.
4: Iya, lain kali aku nggak nyalahin kamu lagi deh, Sak. Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda, kan?
3: Iya, lain kali kita bisa bertanya dulu siapa yang bisa memperbaikinya. Bukan nanya siapa laki-laki di sini. Karena kan kalau kita terus berpikir berdasarkan stereotip yang seperti itu, lama-lama kita bisa menilai seseorang hanya dari jenis kelaminnya saja.
2: Iya, padahal kan belum tentu sesuai dengan stereotip.
4: Bener juga ya. Kalau gitu, aku harus minta bantuan siapa dong untuk laci ini?
3: Nanti kita tanya teman yang lain dulu deh, atau kita bawa ke teknisi yang tepat aja deh.
4: Oke, Sar.
2: Daripada kita bertiga malah bikin lacinya tambah rusak, kan?
3: Bener tuh.
4: Jadi, inti pembicaraan kita hari ini adalah laki-laki nggak harus selalu bisa memperbaiki barang.
3: Ya, karena kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh gendernya.
4: Tapi ditentukan oleh keterampilan.
2: Setuju.
3: Yang penting jangan cepat menilai seseorang hanya karena dia laki-laki atau perempuan ya.
4: Baiklah, sekarang kita cari orang yang bisa memperbaiki laci ini.
2: Yaudah, aku cari orangnya ya.
3: Yaudah deh, kalau begitu kamu masih ada gunanya sedikit kan, Sak?
2: Loh, dari tadi aku berguna kok.
3: Iya deh, Sak.
4: Iya.
5: Temenin aku daftar S2 yuk.
6: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
5: Ah, pengen deh jadi pilot.
6: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
5: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
6: Nyuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
5: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar, dari percakapan sederhana tadi, kita bisa belajar bahwa pekerjaan tidak memiliki jenis kelamin. Kemampuan seseorang tidak otomatis ditentukan karena ia laki-laki atau perempuan. Laki-laki tidak harus selalu bisa memperbaiki barang, dan perempuan tidak harus dibatasi pada pekerjaan tertentu. Setiap orang memiliki kemampuan, pengalaman, dan keterampilan yang berbeda. Karena itu, mari kita hindari stereotip gender dan tidak mudah menilai seseorang hanya berdasarkan jenis kelaminnya. Sebab yang menentukan seseorang mampu melakukan suatu pekerjaan bukanlah gendernya, melainkan kompetensi, kesempatan, dan kemauan untuk belajar. Pengaruh utama gender dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mari mulai dari cara kita berpikir, berbicara, dan memperlakukan orang lain.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, informasi relas panggilan umum perkara perdata ya, ini dari jurusita di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping atas perintah hakim ketua telah memanggil yang pertama ada Hasbi Lubis ya, dulu bertempat tinggal di Jorong 2 Pasar Rao Nagari Tarung-Tarung Utara Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman dan sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai tergugat 6. Lanjut ada Mary Thompson ya, ini dulunya juga berlama di Jorong 2 Pasar Rao Nagari Tarung-Tarung Utara Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat dan sekarang tidak diketahui juga keberadaannya sebagai tergugat 7. Yang ketiga, Victor, dulu bertempat tinggal tebar alamat di Jorong 2, Pasar Rao, Nagari Tarung-Tarung Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, sekarang juga tidak diketahui keberadaannya sebagai tergugat 8. Yang keempat ada Helen Kalewi, dulu bertempat tinggal di Jorong 2, Pasar Rao, Nagari Tarung-Tarung, Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dan tidak diketahui juga tempat tinggalnya sekarang sebagai tergugat 9. Dan terakhir Harumi, dulu beralamat di Jorong 2, Pasar Rao, Nagari Tarung-Taruang Utara, Kecamatan Rao, Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang juga tidak diketahui keberadaannya sebagai tergugat 10. Untuk menghadap pada sidang Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam perkara perdata yang diselenggarakan pada hari Senin ya 21 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini kelengkapan para pihak ya, bertempat di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Jalan Jenderal Sudirman nomor 64 Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam perkara perdata antara Dahniar Hasibuan dan kawan-kawan sebagai para penggugat dengan melawan Amir Hani Lubis dan kawan-kawan sebagai tergugat. Nah, itu informasi ya untuk siang hari ini.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Sengaja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana?
6: Thinking before posting.
7: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar tau gak sih kalau hari ini 14 September itu diperingati sebagai Hari Kunjung Perpustakaan. Ini diperingati dari tahun 1995 ya, Perpusnas. Nah, ini langsung dari halaman Perpusnas ya, yang dikutip dari rri.co.id. Ini peringatan Hari Kunjung Perpustakaan ini bermula pada masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui usulan kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi untuk sejarahnya sendiri ya, sejarah singkat. Jadi Presiden Soeharto dulu berharap penetapan Hari Kunjung Perpustakaan ini bisa memberikan dampak positif bagi gerakan intelektual di Indonesia. Harapan tersebut terutama diarahkan untuk memperluas budaya membaca kepada generasi muda ya. Generasi muda, generasi bangsa gitu. Kepala Perpustakaan Nasional pertama Mastini Harjo Prakoso itu juga mencatatkan perjalanan panjang dunia penerbitan Indonesia. Catatan tersebut dimuat dalam majalah Himpunan Perpustakaan Khusus Indonesia atau HPCI. Ya, Indonesia pernah menjadi negara yang produktif menerbitkan berbagai judul buku pada masa awal kemerdekaan. Kondisi ini turut didorong semangat Presiden Soekarno juga yang dikenal memiliki ketertarikan besar terhadap kegiatan membaca gitu ya. Di tahun 63 jumlah penerbitan buku Indonesia berkembang dan sektor swasta ini mulai membangun berbagai usaha penerbitan. Perkembangan ini juga kemudian menarik perhatian sejumlah negara terhadap berbagai terbitan yang dihasilkan Indonesia gitu. Sebenarnya tapi tujuannya apa sih ya adanya Hari Kunjungan Perpustakaan ini? Hari Kunjungan Perpustakaan ini diarahkan mengajak masyarakat memanfaatkan perpustakaan secara optimal sebagai sumber pembelajaran. Perpustakaan menyediakan beragam informasi yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan serta kebiasaan membaca masyarakat. Peringatan ini juga diharapkan meningkatkan kunjungan masyarakat terhadap perpustakaan di berbagai daerah gitu ya. Semakin banyak masyarakat memanfaatkan perpustakaan, semakin luas juga kesempatan memperoleh akses pengetahuan dan bahan bacaan. Tuh, siapa dari Anda yang suka sama yang baca-baca di perpus? Seru sih ya, apalagi pergi bareng-bareng sama teman-teman.

0: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
1: Dalam modus terbaru penyebaran radikalisme ditunjukkan pada anak-anak. Dalam kondisi tertentu, sebaran ajaran radikal menyusup ke berbagai jaringan dan lapisan masyarakat di tempat yang tak terduga. Untuk mencegah masuk dan berkaryanya paham radikalisme dalam diri anak, orang tua harus punya peran yang kuat dalam kehidupan anak mereka. Ada beberapa cara yang harus dilakukan orang tua untuk mencegah masuknya ajaran ekstrim dan radikal pada anak. Yang pertama, memberikan pemahaman agama secara benar dan utuh kepada anak. Memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam implementasi atau praktik kehidupan sehari-hari. Memberikan pemahaman kepada anak tentang bahaya gerakan radikalisme. Memperlihatkan peran masyarakat sebagai sumber informasi dalam perekrutan anggota ajaran ekstrim. Memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan kepada anak untuk tinggal di rumah. Selanjutnya, menjadi sahabat untuk anak Anda. Izinkan anak membuka topik dan pembicaraan soal SARA dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Didik anak untuk kenal etika mengungkapkan pendapat dan berkomentar soal SARA di media sosial. Ajak anak untuk mengenal ragam budaya dan agama di Indonesia agar mereka mengenal nilai kebinekaan. Yang terakhir, buka diskusi dengan anak agar mereka mengenal dampak radikalisme

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Terus saya kenal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita cukupkan dulu hiburan sejenak ya. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga untuk siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu mencakupnya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Di Rotan menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm di maksud kami Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82 Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul.

2 di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya, yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: J'ai preneur en sacaric. 6-2-1.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdulliti Loli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi kesaksian.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar.

0: di situ dibutuhkan staf dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina, dan dia juga Pak Ozi selalu mengatakan, dan dia juga mengatakan dari Pak Ozi, dan dia juga sangat mendalami dan juga tidak dari yang kita kali ini hanya sebagai pemain tapi tidak paham tentang bola, voli tentang bola adalah
1: melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gusri Oktaviadi dalam pelaksanaan kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gusri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, kepala klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
2: Tapi ini juga forum di mana para klub yang dalam layak juara itu kita akan berkat dengan para fans secara eksklusif. Sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang disediakan di arena, tapi juga memiliki story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker juga, sehingga fans juga lebih memahami dan juga bagaimana juga dari sebuah klub dari mulai yang pertama dari awal musim hingga tercapai di informasi yang lebih
1: tinggi. Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lelvani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara klub yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lelvani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kepada kedua tim sama-sama menang.

0: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
2: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari JK Lesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada dua elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
3: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
4: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamak kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
2: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai, Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
6: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
2: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
1: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
7: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
8: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Prancis yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
7: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
8: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
9: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
8: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
1: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi puisi kota Maudy Ayunda dan Iwan Fals. Wah, ini legendnya Indonesia, Bung Iwan ya. Dari anak kecil sampai yang udah tua pun manggilnya Bung ya. Padahal udah bisa manggil kakek ya. Tapi emang karya-karyanya emang bagus-bagus banget ya. Dan juara, dengarkanlah aku. Suaranya yang khas ya, serak-seraknya gitu. Aduh, enak banget didengar di telinga ya. Oke, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Padang ya. Setelah kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Dan masih lanjut dengan informasi-informasi yang kece badai pastinya ya, ke ruang dengar Anda semuanya. Yang mendengarkan kita juga di aplikasi RRI Digital ataupun di rri.co.id. Ya, Allah di pemancar relay kita juga selamat siang semuanya. Udah pada lapar jam segini, ya udah makan aja gak apa-apa ya. Nyuri start dikit ya. Di banding hari jam-jam makan siang sebenarnya sebenarnya standar ya, standar kan jam 12 gitu ya. Kalau di lapar jam segini ya udah makan aja ya. Enggak pelanggaran kok, enggak pelanggaran. Oke deh, pendengar, kita ke lagu lagi yuk. Ini lagunya enak banget sih.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
5: Nggak tahu.
4: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Hah, biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
4: Serah deh, serah. Siap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini kami seluruh keluarga besar

0: Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Bros untuk kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, Bros yang akan menuju Ballon d'Or 2026 antara Lamine Yamal sama Kylian Mbappe ini mulai memanas. Kuda bintang sepak bola internasional itu dinilai sama-sama punya alasan untuk mengklaim kalau dirinya sebagai pemain yang pantas meraih penghargaan tersebut. Yamal secara belak-belakan menempatkan dirinya dan Mbappe sebagai dua pemain terbaik di dunia saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan bintang Barcelona itu dalam program El Mundo de Valdano di Movistar. Pemain muda Barcelona tersebut kemudian bilang kalau Mbappe sebagai rival terkuatnya dan perebutan penghargaan tersebut dalam perebutan penghargaan tersebut. Pernyataan Yamal ini mendapat konteks yang berbeda jika dibandingkan dengan komentar Mbappe mengenai kriteria Ballon d'Or. Ya, penyerang asal Prancis itu sebelumnya menekankan kontribusi terhadap kesuksesan tim tetap menjadi salah satu faktor penting. Mbappe juga menilai performanya sepanjang musim memberikan alasan kuat baginya untuk masuk dalam persaingan teratas. Yamal memiliki modal besar dari pencapaiannya sebagai

bersama tim nasional Spanyol dan Barcelona. Ia disebut bersenjatakan kesuksesan meraih gelar Piala Dunia bersama Spanyol, serta keberhasilan membawa Barcelona memenangkan Liga Spanyol. Nah, di kubu lain pendengar, Mbappe mengenalkan produktivitas gol sebagai salah satu kekuatan utama dalam perjalanannya. Penyerang Prancis itu tampil tajam di Piala Dunia dan disebut telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Perbedaan pencapaian itu membuat persaingan Lionel dan Mbappe semakin menarik untuk dinantikan. Jika ia mengenalkan kombinasi trofi bersama klub dan tim nasional, Mbappe memiliki argumen kuat melalui konsistensi serta ketajamannya di depan gawang. Wah, ada pilihan mana nih? Yamal apa Mbappe?

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1
1: Kilas Info.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Darmasraya mendistribusikan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Upaya yang dilakukan dengan mengerahkan mobil tangki bagi setiap nagari terdampak. Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan, pemerintah Kabupaten telah membentuk satuan tugas atau satgas penanganan kemarau dengan mempercepat penanganan, yakni pendistribusian air bersih kepada masyarakat serta pompa air untuk areal pertanian yang terdampak. Anissa mengungkapkan, selain mengerahkan armada tangki, pemerintah Kabupaten Darmasraya juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah yang membutuhkan sumber air. Hingga saat ini telah didistribusikan air bersih sebanyak 238.500 liter air bersih kepada 1.119 kepala keluarga penerima manfaat pada 16 titik lokasi dengan jumlah 53 tangki air bersih. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu bagus juga tuh. Ah, ya itu juga ya mas. Bungkus. Itu juga deh yang merah. Aduh, bajunya bagus-bagus semua.
1: Ya ampun, ngeborong nih kayaknya. Habis gajian ya.
0: Enggak, kena aja. Nah, ya itu juga ya mas ya. Yang hitam, ya yang hitam.
2: Totalnya 2.300.000 ya mbak?
0: Iya, bayarnya pakai kartu kredit ya.
2: Maaf mbak, limit kartu kreditnya udah habis, jadi kami tidak bisa proses.
0: Waduh, mau bayar pakai apa nih?
1: Makanya, jangan prioritasin gaya mulu. Tuh kan, jadi malu deh.
3: Tuberkulosis atau juga dikenal dengan singkatan TBC adalah penyakit menular paru-paru yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang tulang, usus, maupun kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang dikeluarkan penderita TBC ketika berbicara, batuk, maupun bersin. Gejala yang mungkin didapatkan pengidapnya dapat terlihat dari batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu, demam, berat badan turun tanpa sebab, keringat malam, senantiasa lelah, nafsu makan berkurang, bahkan menimbulkan bercak darah ketika batuk berdahak. Sama halnya dengan virus COVID-19, TBC juga sangat rentan menyerang orang-orang dengan sistem imun yang lemah. Jadi, agar terhindar dari kedua penyakit ini, kita sangat dianjurkan untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang dan melaksanakan pola hidup bersih dan juga sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kemandangan sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

ayat 2 sampai dengan 4. Allah bersabda, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab Kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan." Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah memberitakan tentang kesempurnaan hikmah-Nya, bahwa hikmah Allah tidak menghendaki bahwa setiap orang yang berkata, "Sesungguhnya dia beriman," dia mengaku bahwa dirinya memiliki keimanan, lantas dibiarkan dalam keadaan selamat dari fitrah dan cobaan. Kemudian keimanannya tidak diganggu oleh apapun saja. Kalau demikian halnya, tentu tidak dapat dibedakan orang yang jujur dan orang yang dusta, orang yang benar dan orang yang salah. Akan tetapi, telah berlaku ketetapan Allah bagi umat-umat terdahulu dan sekarang untuk menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kesulitan dan kemudahan, dengan rasa suka dan duka, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan terkadang dihinakan oleh musuh-musuh mereka dengan ucapan dan perbuatan, dan sebagainya dari berbagai macam fitnah dan juga ujian, yang semuanya itu kembali kepada fitnah syubhat yang merusak akidah dan fitnah syahwat yang merusak keinginan untuk beramal. Barang siapa yang tetap dalam keimanan dan tidak goyah ketika datang fitnah syubhat, bahkan dia menolaknya dengan al-haq atau kebenaran yang ada pada dirinya, atau ketika datang fitnah syahwat yang membawa kepada maksiat dan juga dosa, atau memalingkannya dari apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasul-Nya, ia berjalan sesuai dengan tuntutan iman dan berusaha melawan nafsunya. Hal ini semua menunjukkan akan kejujuran dan juga kebenaran imannya.

0: enak banget deh denger radio malam-malam gini.
1: Hai Dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
0: Bukan Kak, aku lagi denger radio nih.
1: Kenapa dengernya di radio tape sih? Gak zaman kali Dek, kan bisa pakai radio digital.
0: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
1: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

ada 4 kategori kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, kekerasan fisik. Yang masuk dalam kategori ini yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit hingga jatuh sakit atau luka berat. Dua, kekerasan psikis. Disebabkan karena adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, bahkan penderitaan psikis berat pada seseorang. Tiga, kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak sukai yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dan keempat, penelantaran rumah tangga, yaitu tindakan seseorang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Selain itu masuk dalam kategori penelantaran jika seseorang melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi pada diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Ada sesi potret dari Enau bersaudara ya. Ini potret sama Ari Lesmana juga, sang kakak. Oke deh, ngomong-ngomong tentang makanan ya, Indonesia itu identik dengan makanan pedes, benar gak sih? Ini jadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia ya. Yang namanya sambal tuh wajib ada di dalam piring kalau udah mau makan gitu ya. Keragaman kuliner Indonesia ini membuat makanan pedas yang berkembang dalam banyak bentuk. Setiap daerah memiliki sambal dengan bahan, tingkat kepedasan, dan juga karakter rasa berbeda. Penelitian yang diterbitkan Journal of Ethics Food ya menemukan sekitar ada 110 jenis sambal di Indonesia. Wow, banyak sekali. Keragaman ini menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah. Nah, menariknya pendengar, cabai itu bukan tanaman asli Indonesia loh ya, dan berasal dari kawasan Amerika. Tanaman ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan pelayaran. Sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara sudah menggunakan

0: Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat dilarang memakai kantong plastik sekali pakai untuk membungkus barang konsumen. Larangan ini efektif diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 2020 atau di awal tahun 2021. Larangan memakai kantong plastik itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Sebagai penggantinya, konsumen diminta untuk membawa kantong belanja dari rumah masing-masing. Dan untuk pusat perbelanjaan juga diperbolehkan menjual kantong belanja ramah lingkungan yang bisa didaur ulang kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk mengurangi populasi sampah plastik di lingkungan kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

0: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Satu kanal informasi dan inspirasi lembah sihir, jangan sampai disihir-sihir ya, tapi sihir dengan lirikan matamu, asik. Lirikan matamu, ya ampun, udah kayak lagu dangdut ya, lirikan matamu. Tapi gak usah lagu-lagu dulu ya. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kita akan mengikuti warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sekarang sudah tatap muka tapi dengan pakai masker dan anak, nggak boleh di luar ruangan.
3: Pembekuan izin trayek maupun juga pencabutan izin trayek apabila tidak masuk ke dalam terminal Anak Ail.
1: Sari Berita. Sempat menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat penurunan kualitas udara karena kabut asap kebakaran hutan dan lahan, hari ini pemerintah Kota Padang kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka bagi siswa. Balai Pengelola Transportasi Darat Sumatera Barat bersiap mengambil langkah tegas berupa tilang terhadap angkutan umum yang tidak masuk terminal Anak Ail. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Lydia Perbata. Kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Barat mulai menunjukkan penurunan. Berdasarkan perkiraan kualitas udara harian, sebagian besar wilayah Sumatera Barat berada pada kategori sedang. Berikut laporan Iwan Setiawan.
4: Perkiraan kualitas udara ini hanya berdasarkan pada konsentrasi aerosol PM2,5-nya saja.
5: Saat dihubungi dari Padang pagi tadi, Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global atau GAW Bukit Kututabang Sugeng Nugroho mengatakan penilaian kualitas udara tersebut berdasarkan konsentrasi partikulat PM2,5. Perhitungan dilakukan menggunakan rata-rata konsentrasi selama 24 jam sehingga kualitas udara dapat berbeda-beda pada setiap jam maupun wilayah. Sugeng menjelaskan kategori baik untuk konsentrasi PM2,5 berada pada kisaran 0 hingga 15,5 mikrogram per meter kubik, sementara kategori sedang berada pada rentang 15,5 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Secara umum, konsentrasi PM2,5 di Sumatera Barat saat ini berada dalam rentang kategori sedang.
4: Perkiraan kualitas udara ini hanya berdasarkan pada konsentrasi aerosol PM2,5-nya saja, tidak berdasarkan pada konsentrasi lainnya atau combine beberapa konsentrasi, unsur konsentrasi polutan lainnya hanya berdasarkan pada single parameter PM2,5 saja.
5: Menurutnya konsentrasi PM2,5 di setiap wilayah dan waktu terus mengalami perubahan. Sebagai contoh, di Kecamatan Koto Tanga, Kota Padang, konsentrasi PM2,5 diperkirakan berkisar antara 23 hingga 45 mikrogram per meter kubik dengan rata-rata sekitar 32 mikrogram per meter kubik atau masih berada pada kategori sedang. Konsentrasi polutan tersebut cenderung meningkat pada pagi serta malam hari dan menurun menjelang siang. Sugeng menambahkan kondisi kualitas udara di Sumatera Barat secara tren masih berfluktuasi. Meski demikian, dibandingkan 1 hingga 2 pekan sebelumnya, kondisi saat ini dinilai membaik karena kategori kualitas udara tidak sehat sudah tidak lagi terpantau di Sumatera Barat. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinand Asmin, mengatakan kabut asap yang masuk ke Sumatera Barat sebagian besar merupakan asap kiriman dari provinsi tetangga yang terbawa angin. Ia mengakui terdapat sejumlah wilayah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir. Namun jumlah dan dampaknya tidak signifikan serta telah dapat ditangani.
6: Jadi banyak disebabkan oleh asap kiriman dari provinsi-provinsi tetangga kita. Sementara ini kita juga ada kejadian itu, tapi tidak semasif dari titik hotspot, dan kejadiannya tidak semasif yang terjadi di provinsi tetangga.
5: Ferdinand menambahkan, kondisi kebakaran di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan lebih besar karena wilayah tersebut memiliki kawasan gambut yang cukup luas. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Sempat menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat penurunan kualitas udara karena kabut asap kebakaran hutan dan lahan, hari ini pemerintah Kota Padang kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka bagi siswa TK, PAUD, SD, dan SMP. Informasi selengkapnya disampaikan Iwan Setiawan.
5: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, saat dihubungi dari Padang pagi tadi mengatakan, keputusan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi kualitas udara di Kota Padang. Menurutnya, kondisi kabut asap sempat menunjukkan penurunan pada hari sebelumnya. Namun pada hari ini, kondisi kabut kembali meningkat sehingga pihak sekolah diminta tetap menerapkan langkah-langkah perlindungan bagi seluruh peserta didik.
2: Ya, kemarin pantau cuaca ya, ternyata dari beberapa itu kemarin sudah menurun. Tapi bagi ini agak tinggi juga, tapi biasanya menurun. Nah, kita sekarang sudah tatap muka, tapi dengan pakai masker anak-anak. Nggak boleh di luar ruangan. Tidak boleh mengadakan olahraga atau ekstrakurikuler, kegiatannya di dalam kelas semua.
5: Yopi Krislova menegaskan seluruh siswa yang kembali mengikuti pembelajaran tatap muka diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Selain itu, seluruh kegiatan siswa diarahkan untuk tetap berada di dalam ruangan. Yopi Krislova menambahkan untuk sementara waktu, kegiatan yang berpotensi membuat siswa berada di luar ruangan, termasuk kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler, tidak diperbolehkan dilaksanakan. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko paparan kabut asap terhadap kesehatan peserta didik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang akan terus memantau perkembangan kondisi udara dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Masyarakat, khususnya orang tua dan pihak sekolah, diimbau tetap menjaga kesehatan anak serta mematuhi ketentuan yang telah berlaku. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Terminal Regional Anak Air Kota Padang mulai dimanfaatkan sejumlah perusahaan angkutan umum. Namun masih ada bus dan travel yang memilih menaikkan serta menurunkan penumpang di luar terminal. Sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Sumatera Barat bersiap mengambil langkah tegas berupa tilang mulai bulan depan. Berikut laporan Dodi Setio.
3: Akan melakukan penegakan hukum, sosialisasi, himbauan sudah disampaikan.
7: Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sumatera Barat akan mulai menindak angkutan umum yang tidak masuk ke Terminal Regional Anak Air Kota Padang. Penegakan hukum berupa tilang direncanakan mulai diterapkan bulan depan setelah sosialisasi dan pendekatan persuasif dilakukan. Kepala BPTD kelas 2 Sumatera Barat, Dedi Gusman, pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, Terminal Regional Anak Air secara bertahap mulai dimanfaatkan sebagai penghubung moda transportasi darat. Namun belum seluruh angkutan antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi memenuhi kewajiban menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
3: Datangi ke loket-loket yang ada di bypass, itu sudah kami lakukan. Jadi ya mungkin tinggal penegakan hukum untuk melakukan ya istilahnya berupa tilang ataupun juga peringatan-peringatan. Bisa saja nanti pembekuan izin trayek maupun juga pencabutan izin trayek apabila tidak masuk ke dalam terminal anak air.
7: Dedi mengapresiasi sejumlah perusahaan otobus yang mulai masuk dan membuka loket penjualan tiket di terminal anak air. BPTD juga terus meningkatkan fasilitas terminal, termasuk ruang tunggu, pendingin ruangan, toilet, dan tempat ibadah yang dapat digunakan masyarakat secara gratis. Sementara itu, Kepala Bidang Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Padang, Arsyad, mengatakan penertiban terhadap angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal bayangan dilakukan secara berkala. Salah satunya terhadap travel yang mangkal di depan Universitas Negeri Padang untuk diarahkan masuk ke terminal anak air.
8: Sudah beberapa kali lakukan penertiban kendaraan AKDP yang mangkal ya di titik-titik. Seperti di depan UNP, di Simpang Tabing, kita berikan sosialisasi. Mungkin dalam waktu dekat ini kita coba lagi melakukan action lagi.
7: Pemerintah Kota Padang juga berencana memperlebar akses jalan menuju terminal anak air melalui Dinas Pekerjaan Umum. Pelebaran tersebut diharapkan memudahkan angkutan keluar masuk terminal sehingga penggunaannya semakin optimal. Dodi Istio melaporkan.
1: Program Sekolah Rakyat tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah juga menyiapkan program perbaikan rumah bagi orang tua siswa melalui penanganan rumah tidak layak huni, RTLH, agar peningkatan kesejahteraan keluarga dilakukan secara menyeluruh. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
9: Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Saifullah di Padang hari ini mengatakan kondisi rumah orang tua siswa menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan seiring pelaksanaan program sekolah rakyat. Pemerintah akan melihat kondisi tempat tinggal siswa untuk memastikan kebutuhan dasar, kesehatan, dan kelayakan hunian agar mendapatkan perhatian. Saifullah menjelaskan rumah yang sehat harus memenuhi sejumlah kriteria agar dapat mendukung kehidupan keluarga secara layak. Menurutnya, kondisi tempat tinggal juga berkaitan dengan kesehatan dan kualitas kehidupan sosial anggota keluarga yang tinggal di dalamnya.
10: Kita kan ada program sekolah rakyat sekarang ini. Itu orang tua dari anak-anak ini, kita cek rumahnya. Juga ada nanti program hilirisasi dari Kemensos, itu akan direhab juga rumahnya. Samping anaknya untuk sekolah di sekolah rakyat, orang tuanya juga, rumahnya juga akan diperbaiki.
11: Jelas kaitannya berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan bagaimana supaya anggota yang ada di rumah ini juga meningkat kualitas ekonominya.
9: Syakula menambahkan, penanganan RTLH diharapkan tidak hanya menghasilkan bangunan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup keluarga. Oleh karena itu, kondisi rumah perlu dinilai secara menyeluruh melalui pengecekan langsung ke lapangan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan. Melalui program tersebut, anak-anak yang mengikuti sekolah rakyat diharapkan memperoleh dukungan pendidikan sekaligus lingkungan tempat tinggal yang lebih layak. Sementara orang tua siswa mendapatkan perhatian melalui perbaikan rumah, sehingga intervensi pemerintah dapat menyentuh aspek pendidikan dan kesejahteraan keluarga secara bersamaan. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Sejumlah komunitas penggerak pelestarian budaya makan dan minum atau gastronomi di Kota Padang bersama media digital independen nasional Gastronusa menggelar napak tilas cerita perjalanan Padang sebagai kota gastronomi kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
12: Orang Minang punya sistem Mato namanya. Mungkin kita ngelihatnya wah ini kuno segala macam, tapi ternyata sistem ini diadopsi sama perhotelan.
13: Sejumlah perkumpulan pelestari budaya makan dan minum atau gastronomi menggelar napak tilas atau walking tour di kawasan cagar budaya Kota Tua Padang kemarin. Mulai dari influencer kuliner, sejarawan hingga pelaku pelestari budaya menyisiri kawasan Pasar Tangsi hingga bangunan tua untuk menangkap cerita di balik perjalanan Kota Padang menuju pengakuan UNESCO sebagai kota kreatif gastronomi. Kepada RRI pendiri Media Kreatif Nasional Gastronusa Edwin Pangestu kemarin mengatakan, Kota Padang memiliki sumber daya yang cukup untuk mengusulkan diri sebagai jejaring kota kreatif dunia bidang gastronomi. Menurutnya, Kota Padang tidak hanya kaya akan ragam kuliner, nasi Padang yang dikenal luas sebagai tahta tertinggi makanan terenak di Indonesia, hanya bagian kecil dari kekayaan nilai budaya yang membangun peradaban perdagangan rempah di kota ini.
12: Di Padang sendiri, apalagi budaya Minangnya itu sebenarnya kuat banget, Mas. Saya udah keliling-keliling Indonesia, tapi maksudnya secara kuliner, mereka punya sistem yang kuat dalam arti gini, mereka punya bahan-bahan yang bagus ya. Nanti kalian punya beras kuryak kusuik itu menurut saya enak banget. Nanti kalian punya sistem penyajian namanya hidang kan, di mana makanan disajin semua di satu resto, dan itu daerah lain tuh nggak punya kebudayaan kayak gini. Dan kalau harus memilih, yang sekarang udah secara internasional udah diakui itu kulinernya Minang. Secara potensi kuliner Minang ini harusnya bisa jadi ujung tombaknya masakan Indonesia.
13: Founder Gastronusa Edwin menambahkan, sebagai wisatawan Nusantara, ia mengakui kekayaan kuliner di Kota Padang justru dibangun dari peleburan ragam etnis yang mendiami khususnya di Kota Tua Padang. Selain itu, menurutnya peran pemengaruh lokal, pelestari budaya, hingga pelaku UMKM harus dilibatkan dalam membangun narasi dan wajah gastronomi Kota Padang ke depan. Hans Primananda melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro1 RRI Padang. Memasuki usia ke-70 tahun, Universitas Andalas UNAN didorong semakin memperkuat peran dan kontribusinya dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menilai penguatan riset dan inovasi menjadi salah satu kunci untuk memperluas dampak UNAN di tingkat daerah hingga global. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
9: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mendorong UNAN terus memperkuat ekosistem riset dan inovasi untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang. Hal tersebut disampaikannya dalam sidang terbuka dan orasi ilmiah di Senatalis ke-70 UNAN di Auditorium Kampus Limomanis pagi tadi. Mahyildi mengatakan hasil penelitian di Universitas Andalas tidak berhenti pada publikasi atau laporan akademik. Hasil riset perlu dikembangkan menjadi inovasi, kebijakan, teknologi, maupun praktik yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
14: Usia 70 tahun juga merupakan momentum untuk melihat ke depan. Dunia pendidikan tinggi sedang menghadapi perubahan besar dalam cara manusia belajar, bekerja, berinovasi, dan berkolaborasi. Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang menguasai bidang keilmuan, tetapi juga perlu membekali mereka dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, adaptasi, dan memiliki integritas.
9: Menurut Mahyildi, Civitas Akademika dan alumni UNAN telah memberikan manfaat bagi masyarakat, daerah, bangsa hingga dunia. Oleh karena itu, kemajuan UNAN dinilai menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bersama. Sementara itu, Rektor Universitas Andalas, Dr. Eva Yonendi mengatakan, momentum Disnatalis ini tidak hanya menjadi ajang untuk melihat kembali perjalanan UNAN selama 7 dekade. Menurutnya, tema yang diangkat tahun ini menegaskan tekad UNAN untuk tumbuh dengan fondasi yang kuat sekaligus memberikan dampak yang semakin luas.
15: Pada DS yang ke-70 tahun ini, tema yang kita angkat adalah UNAN tumbuh berakar, memiliki fondasi yang kuat, tapi juga menjulang berdampak, menghasilkan SDM unggul, riset yang inovatif, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat. Kita berharap UNAN akan tetap kokoh pada jati diri, memiliki karakter yang kuat, dan terus meningkatkan prestasi, semakin luas menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, bagi Provinsi Sumatera Barat, bagi Indonesia, dan bagi dunia.
9: Eva Yunendi berharap UNAN tetap kokoh pada jati diri dan karakter akademiknya, sekaligus terus meningkatkan prestasi serta memperluas manfaat bagi masyarakat, Sumatera Barat, Indonesia, hingga dunia. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Kelurahan menjadi garda terdepan pelayanan pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu, Universitas Negeri Padang mendorong lurah di Kota Padang memperkuat keterbukaan informasi agar layanan pemerintahan semakin transparan dan kepercayaan masyarakat ikut meningkat. Berikut laporan Dodi Setio.
7: Universitas Negeri Padang UNP mengumpulkan lurah sekota Padang dalam kegiatan Sekolah Keterbukaan Informasi Publik di UNP pagi tadi. Kegiatan tersebut digelar untuk mendorong pemerintahan yang akuntabel sekaligus memperkuat pemahaman aparatur kelurahan mengenai keterbukaan informasi publik. Senior Eksekutif UNP Profesor Ganefri mengatakan, kelurahan merupakan pemerintahan terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas layanan dan keterbukaan informasi di tingkat kelurahan menjadi salah satu penentu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Menurut Ganefri, kelurahan harus menjadi jembatan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah daerah beserta capaiannya. Informasi tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat sesuai kategorinya, mulai dari informasi yang tersedia setiap saat, serta merta hingga informasi berkala.
16: Ada 104 kelurahan di sini. Jadi ketika kita masuk dalam ranah ini, saya yakin ini akan menumbuhkan kepercayaan daripada warga Kota Padang terutama, jika mereka mendapatkan informasi-informasi yang mereka butuhkan baik secara berkala maupun setiap saat, maupun ada informasi-informasi yang memang dibutuhkan setiap tahun. Nah, oleh sebab itu, kegiatan ini harapannya bukan berhenti di sini. Ini hanya sekedar untuk men-trigger, memberikan wawasan, membuka mata dan kepala kita, apakah memang penting keterbukaan informasi publik ini bagi badan publik.
7: Ganefri menambahkan, keterbukaan informasi juga harus diikuti dengan ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di tingkat kelurahan. Menurutnya, keterbukaan dapat mempersempit celah korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui pengawasan langsung dari masyarakat. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni UNP, Profesor Refnaldi mengatakan, Sekolah Keterbukaan Informasi Publik di UNP telah diresmikan sejak 2024 dan tahun ini memasuki tahun ketiga. Tahun ini kegiatan difokuskan untuk meningkatkan pemahaman aparatur kelurahan terhadap kewajiban keterbukaan informasi publik dan juga menyasar unsur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID di Kota Padang. Dodi Istio melaporkan.
1: Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh dengan skor tipis 1-0 tadi malam. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
17: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
7: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh
13: Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
17: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
13: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu, pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
18: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil. Di babak kedua kami bisa unggul 1-0, tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
13: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
1: Semen Padang FC berhasil mengawali perjuangannya dengan kemenangan setelah menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh 1-0 di Stadion Haji Dirmutala Lampineng Banda Aceh Minggu malam. Pelatih sekaligus mantan asisten Semen Padang FC musim 2024-2025 Dian Rama mengapresiasi kemenangan yang diraih skuad Kabosirah pada pertandingan perdana. Menurutnya kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Semen Padang FC untuk menghadapi pertandingan selanjutnya, meski tim tetap harus melakukan evaluasi terhadap penampilan sepanjang laga.
19: Yang pertama kita ucapkan selamat kepada tim Semen Padang FC atas kemenangan pertamanya di kandang Persiraja. Karena pertandingan pertama itu memang berat. Alhamdulillah Semen Padang FC mampu melewatinya dengan poin maksimal. Untuk teknik dan taktikal kita percayakan sepenuhnya kepada tim pelatih, karena mereka sudah pasti akan melakukan analisa evaluasi terhadap pertandingan tadi malam.
1: Untuk laga selanjutnya, Semen Padang FC akan menjamu PSIS Semarang di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi 20 September 2026.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Sempat menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat penurunan kualitas udara karena kabut asap kebakaran hutan dan lahan, hari ini pemerintah Kota Padang kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka bagi siswa. Balai Pengelola Transportasi Darat Sumatera Barat bersiap mengambil langkah tegas berupa tilang terhadap angkutan umum yang tidak masuk Terminal Anak Air. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rose, satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, opsi 100% Indonesia. Silakan 812878 atau 0811666975. Assalamualaikum opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kali dia 100% Indonesia. I love you. What you love is me.
0: Kenapa? Hanafi kenapa? Kenapa tiba-tiba tiba-tiba begitu?
1: Enggak, nanti hanya nyanyi saja.
0: Hanya nyanyi saja. Iya, boleh, boleh, boleh. Nyanyi lagi dong, nyanyi lagi.
1: I love you, you love this love me. Ya, yeah, but you love you love me.
0: Tapi maaf ya, aku gak bisa love you ya. Udah ya, ada yang love
1: you. Hiburan aja.
0: Iya. Benar, hanya hiburan sama. Ya, barusan juga hiburan doang. Ya. Oke deh, Hanafi, gimana sehat hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah. Kali dia gimana kabarnya?
0: Capek. Capek ya, tinggalan capeknya nih.
1: Siap.
0: Aduh, oke deh. Ini dibacain dulu ya lagu-lagunya.
1: Siap, lagunya.
0: Baik, ada Astri, Terpukau, Mahadewi, Satu-satunya Cinta, Krispati, Aku Harus Jujur, Rio Febrian, Jenuh, The Massive, Di Antara Kalian, Marcel, Jangan Pernah Berubah, Tompi, Tak Pernah Setengah Hati, Niji, Sumpah Mati, Tulus, Satu Hari di Bulan Juni, Yofi and Nuno, Sempat Memiliki, Noah Seperti Kemarin, Glenn Fredly, Terserah, Killing Me Inside, Biarlah, Bulan Jamila, Bukannya Aku Takut, ST12, Cari Pacar Lagi, Rini, Mimpi Besarku, Malik and Essentials, Pilihanku, Krisdayanti, Mencintaimu, Agnes Monica, Rapuh. Nah lo, bagus-bagus lagunya.
1: Lagunya ini yang bukannya aku takut akan kehilangan dirimu.
0: Yo.
1: Tapi aku takut kehilangan cintamu.
0: Ini lagu Mulan Jamila awalnya yang bawain siapa?
1: Juliet.
0: Oke. Temannya Juliet siapa?
1: Apa?
0: Teman dekatnya Juliet siapa?
1: Romeo.
0: Oh, Romeo. Kalau digabungin?
1: Romeo dan Juleha.
0: Juleha. Oke deh, Anavi, salamnya buat siapa?
1: Ya, salam pertama buat Kalidia yang tengah bertugas. Semoga saya selalu aktivitasnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus salam buat Bang Tajudin di Minahasa, buat Mirza Hanum, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Teddy, Uncle Gazi, Kak Rahma, dan Kak Mary, buat Bang Hendra, Bang Eka, Faldi, buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja kali dia, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi di Rimbo Data. Assalamualaikum, opsi selamat siang.
2: Waalaikumsalam, opsi 100% Indonesia.
0: Iya, oke deh, ada Bu Irza ya.
2: Iya, betul.
0: Oke deh, Bu Irza udah tahu lagunya bisa dipilih?
2: Oh, udah.
0: Mau lagu apa?
2: Rio Febrian aja.
0: Jenuh ya?
2: Iya.
0: Oke, boleh. Salamnya buat siapa, Ibu?
2: Salamnya buat Lydia yang lagi bertugas. Sehat selalu, bersama keluarga.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya, murah rezekinya, dan semakin sukses.
0: Amin.
2: Terus buat Anafi tadi, buatnya Tajudin di Minahasa, buatnya Cliff di Manado, buat Krispati di NTT, buatnya Diana Tunggul Hitam, buat Ika, buatnya Bang Teddy, buat Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Ayu Manise, buat pokoknya buat semuanya aja Lydia yang biasa gabung di Pro 1, selang kompak selalu, sehat selalu. Makasih Lydia.
0: Sama-sama Bu Irza.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dabu Irza Hanum di Para Pisang ya. Oke deh pendengar, lanjut lagi di 812878. Assalamualaikum, opsi selamat siang.
3: Waalaikumsalam, Opsi. Selamat siang, Lydia.
0: Iya, selamat siang juga, Teh Judin.
3: Iya.
0: Oke deh. Bentar. Dah. Lagi sibuk hari ini?
3: Lumayan. Mau dibilang sibuk nggak terlalu, bilang nggak terlalu. Memang masih ada yang harus diselesaikan nih.
0: Oh gitu. Belum selesai.
3: Belum.
0: Oh belum. Kirain udah. Tapi udah diangsur-angsur ya.
3: Ya.
0: Ya. Yeah. Oke okay deh, baik-baik. Ini masih apa? Masih dalam penantian hujan?
3: Ya, belum ada hujan lagi. Aku lupa ngitungin berapa hari, tapi kayaknya udah 2 bulan lebih deh.
0: Pokoknya udah 2 bulan lebih ya. Aduh. Tapi masyarakat di sana udah ada ya ini belum sih, Tajudin? Mungkin ada gelar sholat minta hujan gitu?
3: Belum ada.
0: Belum ada ya.
3: Masing-masing aja.
0: Oh gitu, oke deh. Baiklah, apa sih namanya, di Minahasa lagi lo apa? Lagi musim apa sekarang?
3: Musim nggak ada musim sih.
0: Nggak ada musim ya.
3: Panas aja.
0: Musim panas. Tapi kalau kayak buah-buahan ada musiman juga kan kalau di situ kan?
3: Oh iya, buah-buah tergantung yang lagi musim.
0: Sekarang lagi musim apa? Tahu?
3: Enggak, belum beli buah lagi, jadi enggak tahu lagi musim buah apa.
0: Belum beli buah lagi. Oke deh, favorit buahnya apa?
3: Ada beberapa sih, salak.
0: Oh, salak. Oh.
3: Apel, mangga. Jeruk.
0: Banyak ya? Tapi emang enak
3: yang
0: sih.
3: Favorit kalau yang lain-lain di bawahnya mungkin.
0: Di bawahnya. Kalau ada dimakan, kalau enggak ya udah gitu ya.
3: Ada juga yang aku suka banget.
0: Apa itu?
3: Alpukat.
0: Oh, nggak suka alpukat. Semangka nggak suka.
3: Iya.
0: Kenapa? Enak.
3: Iya, gimana dari kedua buah itu gimana kalau dia?
0: Suka. Semangka apalagi? Karena mengandung air yang banyak. Semangka
3: iya,
0: suka.
3: Tapi selera mungkin berbeda.
0: Iya dong. Selera beda-beda dong. Aku penyuka buah semuanya kecuali kalau ada apa? Satu.
3: Iya. Apa?
0: Buah sawo.
3: Oh iya. Apa namanya? Jadi aku kalau dikasih buah itu mungkin dikasih ke orang aja kalau kayak semangka, alpukat gitu.
0: Kenapa nggak suka itu? Maksudnya dari teksturnya kah? Dari rasanya kah? Dari baunya kah?
3: Betul, kalau alpukat kan lebih kelembek ya. Semangka? Apa? Iya, kalau semangka kayak buahnya besar kan, terus kadang masih harus dikupas lagi kan kulitnya itu kan.
0: Oh iya.
3: Beda kan sama apel, kalau apel kadang bisa dimakan sama kulitnya.
0: Oh gitu, bisa langsung dimakan sama kulitnya. Buah yang lebih gampang dimakan kali ya. Wah, kalau durian kan juga susah tuh.
3: Iya, durian sih nggak terlalu suka juga, biasa aja.
0: Oh biasa aja.
3: Suka nggak terlalu juga, kalau ada ya dimakan aja.
0: Oh gitu. Kalau makan durian di situ pakai ini nggak? Pakai ketan nggak?
3: Maksudnya gimana?
0: Makan durian. Nah, durian ya. Itu ada pendampingnya nggak? Kalau di kalau di kita ada ketan. Nggak ada ya? Durian doang ya?
3: Oh. Ya, biasanya itu kalau itu ditaruh di kolak gitu biasanya.
0: Oh. Iya.
3: Di kolak. Kue durian gitu.
0: Iya. Oh, oke deh, baiklah. Oke deh, Tajudin. Mau salam-salam buat siapa?
3: Buat Hanafi, Bu Irsa Hanum. Kak Rahma, Cliff, semuanya deh pendengarnya Pro Satu Padang. Buat Lydianya jaga kesehatan. Kayaknya kalau aku dengar hari ini Lydia tuh masih cocok di Pro 2 deh kayaknya.
0: Masih cocok di Pro 2, kenapa?
3: Iya, tukeran aja sama Gus Pri aja yang di Pro 1 ya.
0: Tuh, mudah-mudahan
3: suaranya dewasa banget tuh, kedengaran kayak berat. Kalau Lydia kan masih kedengaran imut aja.
0: Oh gitu.
3: Aku pikiran gitu ya.
0: Aku pikiran kayak begitu. Iya.
3: Ngomong lagi di sebelah gitu. Makasih saran aja gitu.
0: Oh gitu, iya. Oke.
3: Ada buat Lydianya. Gimana hari ini kabarnya?
0: Hari ini kabarnya ya sehat alhamdulillah. Masih recovery, capek banget sih sebenarnya.
3: Kalau capek, makan gimana?
0: Makan, lagi puasa kebetulan.
3: Lagi puasa. Ada satu lagi terakhir besok gimana? Pagi libur?
0: Pagi.
3: Baru hari ini masuk kan ya?
0: Iya benar.
3: Makasih Lydia juga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat Tajudin ya. Selamat siang, belum sore. Karena masukin cepet nih di segmen 1 ya. Yaudah nih pendengar, langsung deh kita putarin lagu ya. Mulai Jamila, Bukannya Aku Takut, ya disukai sama Hanafi. Dari Febrian disukai sama Bu Irza Hanum. Terus Lida pilihkan lagu Rini, Mimpi Besarku untuk Tajudin di Minahasa ya. Oke, nanti kita ketemu di segmen kedua pendengar. Jangan kemana-mana, masih di Opsi 100% Indonesia.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Satu, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook dengan narasi Gunung Lawu yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami erupsi bersamaan dengan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Narasi itu disertai kepulan asap membumbung tinggi dari sebuah gunung. Faktanya, Anak Krakatau kembali erupsi pada awal September 2026. Gunung itu beberapa kali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik yang berdampak ke daerah sekitarnya. Namun, Gunung Lawu tidak erupsi pada periode yang sama. Tidak ada laporan atau pemberitaan mengenai erupsi Gunung Lawu. Sebagaimana pernah ditulis Kompas.com, Badan Geologi Kementerian ESDM menyebutkan bahwa Gunung Lawu tergolong gunung api tipe B. Artinya gunung yang setelah tahun 1600 tidak pernah tercatat mengalami erupsi magmatik meski masih memperlihatkan sejumlah aktivitas vulkanik. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke. Baik pendengar, kembali lagi ya, Lidia terima atensinya 812878 atau di 081166666975. Assalamualaikum Pro 1, selamat. Pro 1 lagi opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Pendatang baru, Mbak.
0: Pendatang baru? Kenalan dulu deh. Sama siapa nih?
1: Dari Dharmasraya.
0: Dari Dharmasraya?
1: Ya ampun, Mbak, udah sebulan mau gabung gak bisa gitu ya.
0: Apanya?
1: Ya mau gabung tuh susah banget, gimana caranya ya?
0: Oh, susah banget ya. Ya ampun, gimana ini?
1: Ya ampun, beneran lah. Aku gemes dengar Mbak tuh ya.
0: Gemes kenapa gemes?
1: Beneran lah. Kalau tahun kemarin Mbak gak ada ya tahun kemarin ya?
0: Enggak, belum ada, belum lahir. Belum lahir tahun kemarin.
1: Habis itu op di sini lama berapa bulan? Habis itu muncul lagi, tapi sekarang kok sering apa ya, Pak ya? Apa ya? Apa di sini ya? Wawancara real di sini ya?
0: Oh, wawancara real di sini harusnya aman ya?
1: Kadang-kadang Pak itu mulai mau opsi op lagi, mau bergabung nggak bisa lagi.
0: Oh, gitu.
1: Padahal pengen gabung gitu kan?
0: Oh iya. Oh alah. Terus tapi kalau sekarang udah aman?
1: Ya aman, kecil tapi bersih kalau di RRI Padang tuh. Tapi kalau yang RRI Bukit Tinggi kemarin juga mati juga berapa bulan yang lalu, katanya pemancar di apa kan, sekarang udah siang malam dia nggak pernah op. Kalau yang di sini kok op RRI Padang sering
0: ya. Oh,
1: kadang-kadang pagi hari pagi nanti muncul itu kan berita olahraga itu kan jam 11. Kadang nanti mau opsi lagi mati lagi kadang-kadang kan, sering gitu.
0: Ya ampun, ya begitulah ya. Tapi nanti deh kita juga bakal ini ya, kita bakal bilang gitu ya.
1: Beneran loh.
0: Iya ya.
1: Pengen gabung udah sebulan ya ampun, ya ampun gitu.
0: tapi finally akhirnya hari ini bisa ya.
1: Oh, bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa tadi ya ampun gimana ini caranya. Okay. Baru dengar ini siapa ini kan?
0: Oh baru dengar.
1: Mbaknya siapa?
0: Kenapa?
1: Ngomong mbaknya siapa ya?
0: Nama saya Lidia.
1: Lidia Natalia.
0: Bukan. Udah ini udah ganti nama, bukan Lidia Natalia.
1: Siapa lagi? Kok ganti?
0: Aku tak ganti. Iya, nggak apa-apa. Kalau nggak suka ganti. Kalau lagi suka ya itu lagi gitu.
1: Apa penyebab nasi mbak kok nggak suka? Gitu?
0: Nggak. Bukan Lidia Natalia. Marah mbakku nanti kalau tukar nama.
1: Udah siapa?
0: Kenapa?
1: Dan siapa kalau enggak Lidia Natalia?
0: Iya, Lidia, ada Lidia. Nama saya tuh Lidia Permata.
1: Oh, Lidia Permata.
0: Mahal permata, ya? Mahal ya permata.
1: Baru permata gitu kan.
0: Oke deh, baik.
1: Asli Padang ya, Mbak ya?
0: Batu Sangkar, asli Sumatera Barat.
1: Oh, Batu Sangkar.
0: Betul.
1: Ini datar kan?
0: Tanda ya. Datar, benar. Tapi tunggu dulu, ini sama ini Mas, aku panggilnya Mas ya. Ini Mas orang Jawa ya?
1: Iya Jawa ya.
0: Jawa.
1: Pernah gabung sama Mbak Rani, Mbak Rita waktu setahun yang lalu. Ini belum bisa gabung lagi nih.
0: Ya aku di Pro 1 baru lahir tahun ini.
1: Ini kok baru ini.
0: Emang baru.
1: Ya, tapi mau gabung tuh suara imut gitu ya.
0: Ih, imut. Ya ampun, amit-amit loh aslinya loh.
1: Enggak, imut beneran.
0: Aduh, ini apa?
1: Dari Anul, Mbak.
0: Mas apa? Anul. Mas Anul, ini Damas Raya di mana, Mas Anul?
1: Sitiung, Mbak.
0: Sitiung berapa?
1: 2. Kok Mbak tahu? Udah pernah sini ya?
0: Teman dekat kuliahku Sitiung. Sitiung.
1: Iya, tanya aja Sitiung berapa gitu kan, semua tahu aku.
0: Sitiung 1 Blok E.
1: Gue sedang tahu Blok E itu dekat Kota Baru, tahu Pak, sudah belum kesini kan?
0: Aku udah pernah, jauh banget.
1: Itu kan maksudnya Kota Baru Simpang 4 kan?
0: Iya, benar.
1: Nah itu.
0: Tapi Sitiungnya jauh. Jauh
1: ya,
0: banget.
1: Jauh, kalau Padang tuh dari sini ya jauh juga sama.
0: Iya makanya, kan aku domisilinya di Padang, makanya aku bilang tuh jauh kali kalau Sitiung. Dan Mas Raya gak terlalu jauh, jauh sih. Cuma maksudnya kalau Sitiung lebih jauh lagi.
1: Iya, itu hampir perbatasan loh. Habis itu Kota Baru kan Sungai Rombe itu pas paling ujung itu.
0: Iya, perbatasan ya. Morobungo.
1: Posisiku kan termasuk perbatasan. Aku sedang duanya kan di bawahnya lagi apa itu kan? Loe itu kan?
0: Iya.
1: Loe itu kan di dalam itu kan maksudnya di Polsek Simpang Tiga dalam itu kan?
0: Oh. Oke. Okay.
1: Simpangnya.
0: Oh, ya enggak tahu aku, Mas. Kejauhan mainku kalau habis itu yang dua. Aduh, kiri salam kenal buat Mas Anul ya.
1: Oh iya.
0: Mudah-mudahan RRD Padangnya nggak hilang timbul lagi di sana ya.
1: Iya itulah, Pak. Aku tuh kadang-kadang kalau udah dengerin Mbak itu kan mau opsi, kok op gimana?
0: Iya gimana?
1: Bukit tinggi lancar Mbak siang malam bagus.
0: Bagus ya, oke deh sip. Nanti kita ini ya kita teruskan ke pihak yang terkait ya.
1: Sering tiap hampir tiap hari entah berapa jam itu mati.
0: Ya, kayak gitu ya. Oke deh, sip.
1: Ini kalau suaranya bersih walaupun lebih kecil daripada yang lain-lain tapi bersih.
0: Oke, bersih ya. Oke deh. Mudah-mudahan bisa segera teratasi deh ya Mas Anul.
1: Oh iya, pokoknya supaya hidup terus ya, Mbak ya.
0: Oke, baik.
1: Jadi, bisa dengerin Mbak terus kan.
0: Dan emang kena ya. Dan ini Mas Anul udah tahu lagu-lagunya yang bisa dipilih?
1: Noah tadi apa, Mbak?
0: Apa? Noah yang mana ya tadi ya? Noah apa? Noah.
1: Kalau udah pilih yang bagus, Mbak.
0: Seperti kemarin.
1: Yang bagus yang mana ya?
0: Yang bagus. Banyak yang bagus. Mau yang cewek apa cowok?
1: Yang cewek kalau bisa ya.
0: Mau cewek ya? Mau cewek. Ada Astrid Terpukau, Mahadewi Satu-Satunya Cinta juga bagus.
1: Ya, Satu-Satunya Cinta?
0: Iya, dari Mahadewi.
1: Nah ya itu aja Mbak ya.
0: Oke deh boleh. Salamnya buat siapa Mas Anul?
1: Salam pertama buat Mbak ya. Salam kenal. Semoga sehat selalu sekeluarga ya. Udah berkeluarga kan?
0: Oh deh insya Allah udah. Udah.
1: Mbak Raninya, Mbak Ritanya. Untuk abang-abang itu ya. Semuanya. Tadi ada Bang Hanapi. Ada Buda Irsa Anum ya. Ada Untu Dipo. Ada Angkel Gaji. Tadi apa lagi Mbak ya?
0: Apa?
1: Siapa tadi yang ke Mbak?
0: Ada Tajudin di Minahasa.
1: Tajudin ya?
0: Tajudin.
1: Tapi kok suaranya aku nggak asing lagi lah. Kayaknya bukan Tajudin dah.
0: Oh ya?
1: Aku dengar di sana-sana bukan Tajudin ya? Oh. Erdi kayaknya, orang Jakarta.
0: Oh gitu ya? Nggak tahu juga sih. Tapi ya, emang udah lama sih Tajudin, tapi nggak tahu juga ya.
1: Oh iya, terus... ada lagi... Bang Waris ini biasanya gabung Mbak ya. Terus siapa lagi ya? Ada yang di
0: Terus ada di... lagi?
1: Ya udah untuk semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Salam kenal semuanya aja. Selamat yang terkabar sehat semuanya. Spesial buat Mbak ya, sehat selalu ya.
0: Oke deh, makasih juga Mas Anul. Sehat juga.
1: Makasih kembali Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Anul di Darmas Raya. Salam kenal buat Mas Anul. Assalamualaikum. Mau sih selamat siang. Halo, assalamualaikum. Mau sih selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam. Mau sih selamat siang kembali. Satu Pesan Indonesia.
0: Iya, ada Bang Teddy di Rawang.
2: Iya, ada Kak Lydia di studio.
0: Iya, betul.
2: Kak Lydia puasa hari ini. Makannya beko maghrib, orang ke...
0: Nggak ada orang ke, dosa sudah orang azan. pas orang azan lah maksudnya.
2: Iya. Kanan juga kali Bang Teddy. Jadi.
0: Ya, sesudah apa yo?
2: Iya, sesudah. Kok kan banyak gitu, betul. Kak, minta dua lagu, Kak. Pilihan, Kak. Dua lagu,
0: ntar ya. Agnes Monica, Rapuh. Agnes Monica, Rapuh.
2: Kalau yang lain, Kak. Lain. Ya, terus.
0: Oke. Bentar.
2: Lagu Jenuh Bang Deddy udah diambil Ibu Izanum, Jenuh.
0: Udah.
2: Nah, ya, itu makanya minta pilihan ke Kakak aja lagi.
0: Oh, gitu.
2: Siapa sih satu lagi, Kak? Selain Agnes?
0: Entar dulu. Marcel mau jangan pernah berubah?
2: Ah, boleh dong.
0: Marcel.
2: Itu aja. Angkat. Iya.
0: Oke, ya. Boleh.
2: Main singkat aja ya, Kak ya.
0: Okay.
2: Salam buat yang udah gabung, yang gak gabung. Salam istimewa buat Akak. spesialnya buat trio Macan Madu Sana ya kak ya.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih banyak kak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy di Rawang. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
3: Waalaikumsalam Opsi, selamat siang. Iya. Indonesia. Lagi dari orang Batu Sangkar lagi nih.
0: Dari orang Batu Sangkar lagi.
3: Iya, orang kampungnya Kak Lydia.
0: Orang kampung. Iya, orang kampung ya. Orang kampung sekampung ya.
3: Iya.
0: Uncle Gazi. Oke deh. Ini uncle kalau sama ponakan-ponakannya mau dipanggil uncle.
3: Iya, alhamdulillah. Iya.
0: Iya ya.
3: Iya.
0: Ini kalau di kampung-kampung, ih kenapa manggil angkel? Kok dipanggil-panggil angkel gitu kan? Awak orang-orang Batu Sangka gitu.
3: Penakanku nggak ada di kampung nggak?
0: Oh nggak ada ya?
3: Nggak.
0: Oh, pada bencar. Pada bencar-bencar, pada apa? Pada merantau.
3: Iya.
0: Oh gitu. Oh jadi di kampung itu yang tinggal cuma orang tuanya Angkel Gazi aja.
3: Orang tua, tapi adik yang ngajar juga di kampung Kak Lydia terus di Sungaiang.
0: Oh, ada ngajar juga adiknya.
3: Iya, ngajar di SMP Sungaiang, Kak.
0: Oh gitu, ya ya ya, oke deh, sip. Engkau udah
3: yang pulang sekali seminggu juga ke rumah Kak.
0: Oh juga sekali seminggu, karena jauh ya kalau ini ya.
3: Iya.
0: Kalau ya. Balik-balik.
3: Dia tetap di Batu Sangkar, di dekat Batu Sangkar dia.
0: Oke deh. Kalau Angkel Gazi di Simabue ya?
3: Ya di Simabue kan.
0: Oh iya jauh sih ya kalau balik-balik.
3: Ya dekat-dekatnya orang Simabue tahu Kak Lydia kan, nah itulah.
0: Dekat-dekat
3: bunga durian.
0: Oh iya. Aduh, iya iya enak-enak. Walaupun keras-keras ya.
3: Iya.
0: Aduh, oke deh. Ini Angkel Gazi mau pilih lagu apa? Kalinya
3: sehat.
0: Sehat? Oh, alhamdulillah.
3: Banyak tuh yang patah hati jadinya. Karena kali dia udah berkeluarga katanya. Oh, udah mati pajak.
0: Udah mati pajak. Itu kalau di udara milik semua ya?
3: Oh iya. Oh, pasti. Kalau udah luar studio, itu udah milik suami dan keluarganya.
0: Oh iya dong. Aduh, oke deh. Angkel udah tahu lagu-lagunya, Angkel?
3: Belum lagi nih, Kak.
0: Belum.
3: Potong-potong aja tadi. Ya, okay. Saya baru gabung pas lagu jenuh tadi, Kak.
0: Lagu jenuh, oke deh. Boleh. Dibacain ya.
3: Oke.
0: Ada Astri Terpukau, Krispati Aku Harus Jujur, The Massive Diantara Kalian, Tompi Tak Pernah Setengah Hati, Niji Sumpah Mati, Tulus Satu Hari di Bulan Juni, Yovie and Nuno Sempat Memiliki, Noah Seperti Kemarin, Glenn Fredly, Terserah, Killing Me Inside Biarlah, ST12 Cari Pacar Lagi, Malik and the Essentials Pilihanku, Krisdayanti Mencintaimu, Agnes Monica Rapuh.
3: Waduh, biar Agnes Monica Kak Mary aja deh ntar ambil.
0: Okay.
3: Aku maunya Krispati aja deh, Kak.
0: Krispati, boleh. Salamnya silakan engkau.
3: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali, nggak lain nggak bukan, salam sayang, salam hormat selalu buatnya ibu sama ayah yang ada di Batu Sangkar, sehat selalu, penyemut mahal, sehat selalu. Salam buatnya Kak Lydia yang lagi tugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya Kak, merasakan dan bahagia selalu keluarga, sehat selalu buatnya Kak Lydia. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Itu buatnya Mas Nol, ya benar tuh Kak, setahun yang lalu dia udah gabung juga tuh.
0: Iya. Ya,
3: buatnya Mas Nol di Damas Raya, atau di Siung. Terus ada juga Bang Rian yang buatnya Bang Daniel yang udah lama juga tuh di Damas Raya yang gak gabung sama Pro Satu Padang.
0: Rajin
3: juga setiap hari tuh Kak.
0: Kalau Rian di Damas Raya itu udah pendengar Pro 2 lama itu. Udah ya, lama ya. Sekali.
3: Iya, udah lama juga nih nggak gabung lagi nih Kak. Pokoknya mungkin udah dari Lebaran ke sini nggak ada dia gabung perasaan saya lagi.
0: Enggak, emang nggak ada sejak Lydia masuk ke sini nggak ada lagi.
3: Nggak ada ya?
0: Belum ada.
3: Pokoknya ada Bang Rian buatnya Bang Daniel dulu tuh.
0: Ya
3: selalu berdua kan. Oke, salam buatnya Ibu Irza Hanum, buatnya Ibu Asmaramuni, Om Anu, Om Ayu nggak lupa juga. Buatnya Ajo Uniang di Komplek Unan Gadut, salam lagi monitor juga. Salam buatnya Bang Anafi, Citroen Cidipo, Sadiana Kaulan Kaika, salam juga buatnya Bang Cuti Tamame, alhamdulillah ya udah pulih kembali. Salam buatnya Kanata Shalila, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semuanya yang lagi monitor Pro Satu Padang, tanpa terkecuali. Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati Kak Lydia. Makasih Kak Lydia.
0: Yep.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Uncle Gazi. Sekarang lagi di Padang Panjang ya. Lagi deh, langsung muterin lagu nih. Tererere. Dari Mahadewi, satu-satunya cinta. Yang mau nyanyi boleh di rumah, silakan bernyanyi. Nah, lagunya enak banget ya. Terus ada Marcel, jangan pernah berubah. Ada Krispati juga dengan Aku Harus Jujur.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

manusia 1 cm lebih tinggi dibandingkan saat malam hari. Ketika siang hari tiba, lapisan tulang rawan pada sendi menjadi lebih padat sehingga tinggi badan menjadi berkurang.

Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi sesi terakhir ya di Opsi untuk hari ini. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam Opsi, selamat siang. 100%
0: Indonesia. Boleh langsung disampaikan salamnya sendiri?
1: Oh iya.
0: Masa langsung salam-salam. Ya ampun. Aduh, Kak Mary. Bekasi hujan gak? Bekasi hujan gak?
1: Belum. Mungkin ada jatahnya nanti lah. Tunggulah.
0: Tunggulah. Iya sih. Kayaknya kita menunggu hujan sih sepertinya ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi setelah diberi hujan, mudah-mudahan tidak hujan yang ini ya.
1: Iya, semoga tidak. Hujan yang turun tuh hujan yang bermanfaat buat bumi gitu, pertumbuhan buat kita semua.
0: Buat kita semua. Benar.
1: Iya. Betul.
0: Aduh, keren. Kak Mer, apa kabar?
1: Lagi kurang sehat.
0: Why?
1: Yes, Kak.
0: Kenapa?
1: Flu batuk.
0: Nah, aku nih flu nih udah sebulan lebih gak hilang-hilang nih flu nih. Allah.
1: Nah, sama. Aku suaraku juga ini udah agak rada-rada mending ini.
0: Batuknya
1: nggak tahan.
0: Aku mah rada-rada mendung nih.
1: bukannya bintang ya, mendung ya.
0: Mendung nih. Mendung ya Allah. Iya.
1: Ya udah lama ya.
0: Udah lama banget dari bulan kemarin nggak sehat-sehat. Yang waktu
1: kita gabung itu kan. Rada-rada nih suaranya nih.
0: Ya ampun, gimana lah ya. Emang harus istirahat. Harus istirahat 2 bulan nih kayaknya.
1: Jangan.
0: 2 bulan.
1: Tetap kerja tapi mudah-mudahan sehat abis ini.
0: Iya, gitu. Amin, mudah-mudahan. Ya, amin.
1: Jangan dong istirahat lama. Karena aku kangen. Orang kangen.
0: Aduh. Nanti Tajudin bilang disuruh pindah lagi nih ke Produa nih. Gimana nih?
1: Wadidaw, Obek balik lagi situ.
0: Enggak, yang disuruh pindah Guspri. Guspri yang disuruh pindah, ya Allah.
1: Obek dong, balikin Obek lagi.
0: Enggak, kalau Obek mah sekarang udah nyaman dia di Pro 2.
1: Gila. Enggak ingat-ingat dia.
0: Enggak ingat, ya karena kan Obek mah kalau dari sensasi umur sih tetap ya harus di Pro 2 sih sebenarnya ya.
1: Gak inget dia Obek dari sini.
0: Dia sekarang udah di zona nyaman.
1: Nyaman dia masuk hari ini.
0: Malam.
1: Oh malam, berarti dia istirahat ya. Tidur kenyang dia nih ya.
0: Main game kali.
1: Online.
0: Main game kali dia tuh.
1: Game online.
0: Biasalah anak-anak laki ya.
1: Anak laki gue nih, gitu. Laki loh.
0: Aduh, oke deh. Kak Mer udah tahu lagunya Kak Mer?
1: Tadi katanya ada itu Agnes.
0: Ada Rapuh.
1: Boleh.
0: Oh, boleh. Ini lagunya enak banget sumpah.
1: Iya. Tapi kitanya jangan rapuh ya.
0: Iya nih, cukuplah kemarin rapuh, sekarang harus kuat. Oke deh.
1: Setegar Tugu Monas.
0: Oh ya ampun, setegar Tugu Monas. Tinggi banget ya, tegar ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Salam-salamnya. Buat Lydia selalu sehat, selalu bahagia, selalu mudah rezeki dan diberi sehat nantinya ya.
0: Amin, amin. Untuk
1: hari ini deh. Terus salam juga buat yang udah gabung tadi. Buat siapa tuh? Buat Bang Teddy ya, buat Bu Irza Hanum, buat Uncle Gazi, buat siapa, Bang Cipta Mami, buat Bang Bukhari, buat salam kenal buat Mas Inul tadi, buat Kak Diana, buat Ika, buat Tedinda, buatnya Firman, buat semua aja. Salam sehat, salam sejahtera dari Mary Bekasi.
0: Oke,
1: makasih Lydia.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sayonara. Oke deh, ada Kameri di Bekasi, obek-obek ya. Obek-obek. Banyak yang ini ya, pendengar ya, banyak yang belum dapat hujan juga ya. Kita doakanlah ya sama-sama. Mudah-mudahan hujannya segera bisa turun. Assalamualaikum, Bausi. Selamat siang.
2: Selamat siang juga, Mbak Budia.
0: Iya, selamat siang juga. Aduh, ini dari Muara Bungo ya?
2: Iya, dari Sapri, Mbak Budia.
0: Dari Bang Sapri. Apa kabar Bang Sapri?
2: Kabar dalam selalu, Mbak.
0: Sehat, alhamdulillah sehat semua di situ ya.
2: Ya, cuma hari-hari agak itu agak kabut hari ini.
0: Iya, agak kabut emang bener.
2: Iya, dipakai tapi kabut kuat.
0: Betul, dapat kiriman jadi, juga.
2: Dapat iya.
0: Bang Sapri, iya. Mudah-mudahan bisa segera hujan kita ya, Bang Sapri ya.
2: Nah, ya, tapi lalu hujan, lalu hujan tuh kayak kapok ya. Tiga jam hujan, lumayan lah.
0: Oh, udah ya, alhamdulillah lumayan ya.
2: Oh, yang kering-kering itu udah basah.
0: Oke, alhamdulillah.
2: Yalah.
0: Baiklah, Bang Sapri, lagunya udah tahu yang mau dipilih?
2: Lagu apa, Mbak? Itu lagunya terusan buat apa kali ya lah, pilih lah. Yang mana suka?
0: Oh, Lydia pilih aja.
2: Ya, cuma dengar beran.
0: Oke, baik, dipilihin. Yalah. Oke deh, Glenn Fredly aja kali ya.
2: Ayolah.
0: Boleh. Salamnya silakan, Bang Sapri.
2: Salamnya banyak ikan di petipu. Banyak Bang apa Karama. Banyak Bori juga. Aduh, Mas Tito tadi. Pokoknya semuanya ya, Mbak Abokan ya.
0: Semuanya aja lah. Siap. Terima kasih, Bang Sapri. Ya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bang Sapri siang selalu ini ya. Siang selalu gembira ya. Satu tepuk terakhir, pendengar. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
3: Opsi, selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lydia.
0: Iya, halo Kak Rahma. Wah, sudah lama sekali ini seperti tidak bergabung dengan aku.
3: Habis tuh kadang banyak kesibukan.
0: Banyak kesibukan. Iya.
3: Pengangguran banyak kesibukan gitu.
0: Pengacara ya. Pengangguran banyak acara.
3: Iya, pengangguran banyak acara.
0: Gak apa-apa daripada iya. Di rumah-rumah doang kan ya.
3: Iya, undangan banyak tapi gak bergaji.
0: Undangan banyak tapi gak bergaji ya. Dapat pahala lah ya.
3: Iya, pokoknya jalan-jalan aja bisa. Gratis, makan gratis.
0: Wow. Seru. Oke deh. Ini Batu Sangkar juga masih panas ya, Karama ya? Enggak.
3: Sedang
0: aja ya.
3: Sabut dikit berangin gitu.
0: Oke, baiklah. Hah?
3: Gaduh-gaduh. Campur aduk.
0: Oh. Iya, campur aduk. Oke deh. Karama mau dipilihin mau diputerin lagu apa?
3: Lagunya apa ya? Antara ini entah masih ada atau enggak ya?
0: Apa
3: Cari
0: tuh?
3: Pacar Lagi sama Di Antara Kalian.
0: Masih ada dua-duanya.
3: Oh, masih ada dua-duanya.
0: Udah, masih.
3: Pilihkan saja dia ya.
0: Pilihkan saja.
3: Oh,
0: oke, boleh. Salamnya buat siapa?
3: Yang pasti sehat, sukses dibagi selalu buat Lydia. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Itu cikatnya ya.
0: Oke.
3: Tak lupa buat keluarga besar Karama, spesialnya buat Rahma Sisters di perantauan Kencana Kitami, mega spesialnya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Tanjudin di Minahasa, buat Ibu Irza Hanum beserta keluarga, buat Ika di Batipur beserta keluarga, Bang Cliff di Manado, buat Bang Chris di NTT, buat Tedinda di Bogor, buat Leona di Kupang, buat Ayu Manise di Maluku Tengah. Salam selalu buat Natasha Lila atau Lila Sister. Salam selalu buat Hendra di Sungai Yang. Salam selalu buat Pak Bukhari, buat Ibu Nur, buat Ibu Ayu. Salam selalu buat Bang Cut Itanami, buat Agus. Pokoknya buat semua ya yang lagi monitor di siang menjelang sore, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Oke deh.
3: Terima kasih banyak, Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Karama lagi di Batu Sangkar. Tiga lagu Agnes Monica dengan Rapuh ya. Ntar. Ini Kak Mary, requestannya. Terus ada Glenn Fredly buat Bang Sapri. Terus Lydia pilih The Massive, boleh ya, di antara kalian buatnya Kak Rahma. Oke, tiga lagu terakhir. Lydia langsung pamit aja, kurang dengar anda semuanya, pendengar. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Abis ini bakal ada Bang Yudi Maswar menemani Anda semuanya. Selamat siang, jelang sore, dan sampai jumpa.

0: Bu, piring sama peralatan makan tadi aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
1: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain. Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak dengan sabun setelah dipakai. Simpan makanan dengan benar, buang sampah secara rutin, dan pastikan lantai serta permukaan selalu kering. Mari, biasakan hidup bersih mulai dari dapur.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Plus Info.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Sempat menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat penurunan kualitas udara. Karena kabut asap kebakaran hutan dan lahan, hari ini pemerintah Kota Padang kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka bagi siswa TK, PAUD, SD, dan SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova mengatakan, keputusan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan tetap memerhatikan perkembangan kondisi kualitas udara di Kota Padang. Menurutnya, kondisi kabut asap sempat menunjukkan penurunan pada hari sebelumnya. Namun pada pagi hari, kondisi kabut asap kembali meningkat sehingga pihak sekolah diminta tetap menerapkan langkah-langkah perlindungan bagi seluruh peserta didik. Seluruh siswa yang kembali mengikuti pembelajaran tatap muka diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Selain itu, seluruh kegiatan siswa diarahkan untuk tetap berada di dalam ruangan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI e-news. Demikian kilas info pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya kita ikuti program Obrolan Sore.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Jumpa lagi di program UMKM Bicara di kesempatan sore hari ini. Untuk edisi hari Senin tanggal 14 September 2026. Dan mendengar untuk sore hari ini, saya Yudi Maswar akan membantu Anda semuanya hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mendengar dimanapun Anda berada, saya informasikan juga waktu sholat asar hari ini masuk pada pukul 15:24 waktu Indonesia Barat. Hari ini UMKM Bicara akan mengangkat temanya, yaitu scale up bisnis kuliner, trik mengubah resep rumahan menjadi produk frozen dan cake siap edar. Nah, untuk itu sudah hadir di studio Pro Satir dari Padang ada dua narasumber di kesempatan sore hari ini. Yang pertama ada Armadila Kurniasari yang merupakan pemilik UMKM Atolas Frozen Food and Cake. Selamat sore.
2: Selamat sore Bang Wahyudi.
1: Iya, ini panggilannya siapa?
2: Dila.
1: Dila, oke. Selamat sore juga Dila. Kemudian juga ada pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Wilayah PAUH 1 ada Kak Windy Lydia Putri SE. Assalamualaikum, selamat sore Kak Windy.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Pak Yudi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda nanti bisa ikut berinteraktif melalui line telepon 0751-812-878, bisa juga melalui WhatsApp 0811-6666-975. Atau untuk Anda yang saat ini sedang menonton streaming kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, Anda bisa langsung juga nanti berinteraksi melalui live chatnya, dan juga Anda bisa mendengarkan dan menonton langsung visualnya di aplikasi RRI Digital ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita mulai bincang-bincang kita di kesempatan sore hari ini. Mungkin saya pertama ke Kak Dila dulu nih. Boleh cerita gak nih sejarah atau awal mulanya usaha dari Kak Dila ini dimulainya kapan sih?
2: Oke, kalau untuk mulai usaha ini dari tahun 2015. Hmm. Jadi waktu itu awalnya tuh anak saya yang pertama itu masih kelas 3 SD. Dia ngelihat temennya, teman sekelasnya jualan, jualan pernak-pernik lucu gitu. Terus dia juga pengen jualan. Jadi selama sebulan itu dia terus ngerayu saya buat jualan. Tapi kan saya awalnya kan memang nanti saya bilang gitu kan. Tapi ngelihat dia tiap hari, ayolah Mi jualan, ayolah gitu. Akhirnya setelah sebulan, oke, kita jualan. Jadi pertama itu waktu kita buat puding, puding yang di cup, alhamdulillah habis. Jadi sejak saat itu berkembang, saya juga coba jualan frozen food. Itu diambil dari Medan dan seperti dimsum ya. Terus dari Pekanbaru saya ambil pisang kipas sama pastel mini. Terus berkembang di sela-sela itu memang juga udah ada yang pesan cake gitu. Tapi makin kesini alhamdulillah makin berkembang, menunya juga makin banyak. Dan sekarang ini lagi fokus itu soft cookies. Dan alhamdulillah itu sampai sekarang alhamdulillah produksinya hampir tiap hari.
1: Oh gitu, gitu. Berarti ini produknya produk buatan sendiri, produksi sendiri?
2: Iya, produksi sendiri.
1: Oh
2: ini
1: gitu.
2: Ada saya bawa ini, nanti boleh dicoba.
1: Iya. Liatin ke penonton aja.
2: Oh
1: di
2: itu ya.
1: Di kamu ada kamera tuh.
2: Oke.
1: Nah, bisa diliatin. Mana tahu penonton ngiler kan? Ngiler langsung PO di sini kan.
2: Oh, mudah-mudahan ya.
1: Gitu.
2: Nah, jadi ini kan ada rasanya ada macam-macam nih. Ada yang filling itu isian. Jadi ada yang matcha, ada yang isian coklat, terus juga ini keju, matchanya juga isi keju, terus ada yang original juga 3 varian. Matcha, original yang biasa sama yang red velvet. Nah, yang baru lonceng hari ini itu biasa kan orang chewy, Dubai chewy cookies kan.
1: Apa itu?
2: Nah,
1: saya nggak tahu tuh apa tuh.
2: Itu
1: apa
2: lagi viral sekarang. Jadi seperti mochi, tapi mochi, isinya isinya kunafa pistachio itu. Nah, saya bukan chewy cookie-nya, saya soft cookies-nya. Jadi ini Dubai soft cookies. Jadi isinya kunafa pistachio. Ini baru launching hari ini, alhamdulillah sold.
1: Oh iya, Acara soft. Acara soft launchingnya apa?
2: Enggak ada, kita cuma kita cuma promo aja di IG sama IG.
1: Berarti secara secara global soft launchingnya di RRI berarti ya?
2: Iya, benar. Soft launchingnya di RRI. Alhamdulillah.
1: Tadi bilangnya soft cookies. Soft cookies itu apa sih, jenis apa sih?
2: Soft cookies-nya sejenis cookies sebenarnya, tapi
1: kue kering kah atau gimana?
2: Dia bukan kue kering. Jadi seperti kue kering tapi dia lebih lembut. Dia soft lembut. Jadi enggak kering garing gitu, enggak, Bang.
1: Kayak bolu atau kayak brownies atau gimana teksturnya?
2: Teksturnya seperti cookies, cookies kue kering tapi yang lembutnya.
1: Kue kering tapi lembut.
2: Kue kering, dia sejenis kue kering gitu kan, cookies gitu, tapi dia lembut, enggak garing.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kita makan itu dia enggak kres-kres gitu.
1: Iya.
2: Lembut
1: iya.
2: gitu.
1: Lembut, iya iya. Nah, tantangan yang paling pernah dialami saat usaha ini apa nih?
2: Kalau tantangan, kalau saat ini itu kita cari mitra usaha. Jadi alhamdulillah sekarang ini kan saya ada mitra usaha tetap itu Kopi Mula, yang itu dekat Kecamatan Pauh, di seberangnya. Terus juga Warkop Bang Rio, itu dekat SMPN 10. Nah sekarang saya di samping itu juga kan anak-anak juga promosiin ke teman-teman kuliah sama teman-teman sekolah. Nah saya nih sekarang mesti nyari kemana lagi ya kira-kira nih yang cocok untuk produk saya gitu.
1: Jadi masih belum cukup ya?
2: Masih kayaknya belum deh pas. Belum deh kayaknya.
1: Masih merasa kurang ya.
2: Gimana ya Bang, kita kan pengen memperluas kurang, pasaran ya.
1: Kurang, merasa kurang dikenal. Jadi pengen banyak yang kenal.
2: Oke.
1: Berarti sekarang produknya dari Kadila ini udah ada di mana aja nih selain yang tadi disebutkan?
2: Sampai saat ini masih di situ.
1: Masih di situ.
2: Iya, jadi saya ingin memperluas pasar gitu, jadi memperbanyak mitra. Jadi sistem konsinyasi kan titip jual gitu, Ya sementara paling di kampus, alhamdulillah sih teman-teman anak-anak udah mulai kenal di sekolah juga, di SMA sama SMP gitu kan. Terus ya paling lingkungan perumahan sama teman-teman. Jadi saya kan pengen kalau bisa tuh seperti coffee shop atau apa yang bisa cocok sama ini, kayak ya seperti coffee shop gitu.
1: Kalau frozen foodnya apa nih?
2: Frozen food itu pastel mini, sama pisang kipas Kuantan.
1: Berarti itu produknya setengah matang?
2: Iya, setengah matang. Jadi,
1: konsumen harus
2: menggoreng ulang.
1: Menggoreng ulang.
2: Iya, benar.
1: Iya,
2: seperti dimsum juga nanti dikukus ulang gitu, dikukus sampai matang gitu.
1: Nah itu kalau untuk yang frozen food, apakah sistemnya sama dengan yang cookies atau gimana?
2: Oh enggak, kalau frozen food itu kan saya order dari Medan, seperti dimsum dan durian ya, pancake durian. Jadi saya langsung jual ke konsumen kalau itu. Biasanya kan pre-order atau nanti saya bilang ready nih stoknya gitu. Jadi saya langsung antar konsumen.
1: Berarti supply-nya dari luar.
2: Iya, supply dari
1: luar. Kenapa nggak bikin sendiri?
2: Ada sih beberapa, cuma kan kadang waktu ya Bang ya, terkendala. Kita kan harus kadang harus ngejek sih, maksudnya ngantar jemput anak ya, nanggung-nanggung banget waktunya.
1: Artinya ini sejalan ini ya, frozen food dan cake-nya ini sejalan.
2: Iya, sejalan.
1: Berarti semua produk dari apa namanya, Atolas frozen food and cake ini ready stock?
2: Ready stock, iya.
1: Gak ada yang PO lama?
2: Tergantung kalau misalnya ingin misal stok habis terus di sana juga mereka lagi produksi, paling itu yang kita tunggu. Sekitar gitu, gitu aja.
1: Terus bagaimana cara Kak Dila ini menjaga rasa dan kualitas produk itu tetap konsisten? Karena kan biasanya ya, biasanya kalau awal-awal muncul launching itu kan rasanya nikmat, terus juga ukurannya mungkin disukai konsumen. Tapi setelah laku, setelah terkenal, mulai deh ukurannya kecil, terus rasanya entah ada di mana rasanya gitu kan. Nah, kalau produknya Kak Dila ini gimana nih?
2: Insya Allah kita konsisten, karena kan apa yang orang makan kan kita juga pengen, kita juga makannya seperti itu gitu kan. Bagi kita enak seperti ini nih, bagi orang juga harus seperti itu gitu. Jadi bahan tidak ada yang dikurangin, justru saya kalau bahannya yang berkualitas gitu. Tapi dengan harga yang terjangkau.
1: Gitu. Ini bahannya yang digunakan bahan premium atau bahan yang biasa?
2: Sedikit premium. Kalau premium banget kan harga kan nggak terkejar gitu kan. Tapi bisa dibilang ini udah menengah ke atas bahan-bahannya.
1: Tapi harga menengah ke bawah.
2: Harga terjangkau.
1: Harga terjangkau.
2: Sedang. Jadi yang semua orang insya Allah bisa.
1: Semua kalangan bisa.
2: Bisa, iya. Okay. Jadi nggak terlalu tinggi gitu kan, nggak terlalu rendah karena juga biaya produksi gitu ya kan. Gitu. Yang penting rasa nggak berubah, harga terjangkau gitu, bahan kualitas terjaga.
1: Oke. Saya geser ke Kak Windy ya.
3: Ya.
1: Nah, Kak Windy, untuk UMKM yang produk-produk frozen food ataupun juga cake, cookies-cookies rumahan kayak gini itu kan harus ada standar yang harus dijaga ya.
3: Iya, betul.
1: Dan salah satu tugas dari pendamping UMKM itu kan tentu untuk agar selalu menjaga produk dari UMKM-nya agar tetap standar sama begitu loh. Apa saja sih sebenarnya kalau standar bagi UMKM yang memang produknya itu frozen food dan juga cookies?
3: Oke, Pak Yudi, mungkin untuk standar untuk produk UMKM ini, contohnya kayak Kak Atola ini, itu mungkin yang dibutuhkan yang pertama tuh NIB-nya dulu, legalitas usahanya. Kemudian karena dia produknya makanan, itu yang diperlukan itu halal.
1: Halal.
3: Sertifikat halalnya. Karena Kak Atola ini juga produknya itu kue kering atau frozen food, itu perlu PIRT-nya. Dan alhamdulillah Kak Atola ini semuanya sudah terfasilitasi. Legalitas itu.
1: Legalitasnya begitu ya. Oke. Tapi kalau untuk halal ini kan ada batas waktu ya untuk sertifikasi halalnya bagi para UMKM di tanggal 18 Oktober kalau nggak salah ya. Nah, ini kalau dari UMKM binaan Kak Windy sendiri, apakah semuanya sudah yang kuliner ya, yang kuliner itu apakah sudah terverifikasi atau juga tersertifikasi halal semua sekarang?
3: Kalau untuk semuanya belum.
1: Belum.
3: Karena kendalanya sekarang kotanya udah tutup, kan belum bisa lagi. Nunggu dulu kotanya buka.
1: Jadi gitu.
3: Menunggu.
1: Berapa persen yang sudah tersertifikasi halal dari binaan Kak Windy ini?
3: Kalau dari binaan mungkin sekitar 75%.
1: 75%. Oh, berarti udah melewati 50% lah ya. Oke. Nah, tentu bagi yang sisa 25% ini kan masih ya, meskipun mungkin kita tahu kalau Padang ini kan ya pasti halal-halal aja ya, kecuali di beberapa titik. Nah, untuk memastikan atau membuat mereka binaan ini aman dan nyaman berjualan karena belum ada halal nih, gimana masukan dari Kak Windy sendiri?
3: Ya, yang terpenting kadang orang meyakinkannya tuh mungkin dijelaskan ke pelaku usahanya, yang penting membuat produknya itu dengan bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal.
1: Yang penting bahannya halal dulu ya.
3: Barangnya halal dulu. Kita kasih ke pelaku usahanya itu, pokoknya makanan yang dibikin itu bahan-bahannya harus ada sertifikat halalnya, kayak tepung itu harus dipakai yang ada logo sertifikat halalnya, contohnya segitiga biru gitu. Pokoknya dijelaskan ke pelaku usahanya seperti itu dulu.
1: Gitu ya, ya. Nah, kalau untuk proses scale up atau naik kelas ini kan kayak Atolas ini kan bisa dibilang dalam proses juga ya, naik kelas ya. Artinya kan pengembangan produk, kemudian juga penyebaran produknya yang makin luas. Jadi yang jadi kendala bagi UMKM ini untuk scale apa aja yang biasa ditemui Kak Windy di lapangan bagi pendamping UMKM-nya?
3: Yang apa tadi?
1: Kendalanya dalam mendampingi UMKM yang ingin scale up.
3: Mungkin penggunaan media sosial kayaknya.
1: Penggunaan media sosial.
3: Soalnya pelaku usahanya itu
1: mama-mama ya.
3: Iya, betul.
1: Mama-mama ya. Oke.
3: Okay. Nah, jadi agak sulit agak untuk sulit. Mengarahkan ke pengembangan untuk media sosialnya, untuk mempromosikan produknya melalui media sosial itu agak sulit. Nah, jadi mungkin kami sebagai pendamping menyarankan seperti ajak anaknya.
1: Ajak anaknya maksudnya
3: itu dibantu sama anaknya yang anak tuh kan udah pandai menggunakan media sosial, jadi bantu maknya gitu.
1: Oh gitu.
3: Paling seperti itu kayak dibimbing lah mamanya yang nggak pandai untuk pakai media sosial, dibantu bikin akunnya. Nanti kalau mamanya udah memproduksi, tolong disebarkan gitu.
1: Oh gitu. Nah, salah satu kendala kalau penggunaan media sosial itu kan konsistensi.
3: Iya.
1: Konsistensi untuk menghasilkan konten, konsistensi juga untuk memposting konten yang akan diposting. Nah, itu untuk memberikan dorongan bagi mereka itu seperti apa? Karena kan ya meskipun mungkin dibantu sama anaknya, terkadang kan anak-anak juga punya dunia sendiri nih, iya kan? Sementara konsistensi itu kan dibutuhkan. Gimana tuh?
3: Ya mungkin kami sebagai pendamping sering berkunjung ke tempat pelaku usaha itu. Misalnya kita telepon dulu, ibu hari ini memproduksi bu gitu kan. Iya hari ini memproduksi gitu kan. Nanti kita datang ke sana, kita bikinkan video promosinya. Walaupun tidak ke akun ibu tuh, ke akun kita pendamping yang akan men-share-nya gitu.
1: Gitu.
3: Kita bantu.
1: Oh ini yang program di Saung Paitos itu ya?
3: Mungkin Saung Paitos itu sekarang udah nggak terlalu.
1: Oh udah nggak lagi?
2: Yang TikTok itu.
3: Yang TikTok paling live streaming TikTok. Sekarang.
1: Iya. Wow live streaming ya? Live berarti streaming yang tampil TikTok. Siapa nih?
3: Ada pendamping juga, tapi emang khusus untuk live streamingnya di dinas ada beberapa orang.
1: Oh iya. Oh jadi konten kreator ya?
3: Iya emang ada konten kreator dari pendampingnya sendiri.
1: Iya iya udah ribuan dong followernya.
3: Mungkin
2: amin. Itu Padang Sera ya.
3: Iya,
2: Padang Sera. Padang Sera.
1: Follower pendampingnya dari naik ya?
3: Apa, Pak?
1: Follower pendampingnya jadi naik.
3: Iya.
1: 10 ribuan.
3: Belum.
1: Menuju. Amin. Oke deh, sebelum lanjut kita jeda dulu. Pendengar, kami akan kumandangkan dulu seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar Allah.

الله أكبر الله أكبر

0: Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dari Padang di kesempatan sore hari ini, dan kita masih dalam UMKM Bicara. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Pendengar, bagi Anda yang mau bergabung boleh di 0751-812-878, bisa juga melalui WhatsApp 0811-666-6975, dan juga bisa langsung di kanal YouTube atau di aplikasi RRI Digital. Ya, silakan bergabung nanya-nanya ke narasumber kita di kesempatan sore hari ini. Ada Kadila atau Armadila Kurniasari dari UMKM Atolas Frozen Food and Cake, dan juga ada Kak Windy Lydia Putri SE, pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Pauh 1, ya. Silakan bergabung di line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-666-6975 di kesempatan sore hari ini. Saya balik lagi ke Kak Dila. Kira-kira ada nggak pengalaman gagal atau kendala teknis saat memproduksi atau menjual produknya?
3: Kalau sampai gagal, insya Allah enggak. Tapi ada bahan yang kadang lupa.
2: Waduh, gimana tuh maksudnya? Kadang ada bahan lupa.
3: Lupa dimasukin atau? Gitu, misalnya gitu kan. Tapi bisa sih ditambah kemudian. Okay. Cuma kadang-kadang kan kita udah asik gitu kan. Semua bahan tuh kan harusnya diletakin di depan kita nih, Bang. Nih kadang nih telur lupa nih letaknya misalnya di meja yang lain gitu. Itu bisa tuh. Iya, telurnya belum gitu kan. Tapi bisa, nggak masalah. Tapi cuma kan ya hal kecil seperti itu. Tapi kan yang kita udah rutin buat gitu kan. Ya kadang kecil-kecil hal.
2: Itu kelupaannya pas produknya udah jadi
3: belum,
2: atau
3: belum masih udah saya udah ini gitu. Ini apa yang kurang? Nih, kayaknya ada yang kurang nih.
2: Tapi
3: nih,
2: yang udah jadi ternyata baru sadar ada kelupaan bahan, pernah nggak?
3: Alhamdulillah. Enggak pernah sih sekali, tapi paling hal kecil misalnya kayak susu bubuk misalnya gitu ya, enggak terlalu ngaruh gitu kan. Hal yang kayak gitu, tapi untuk yang gitu. Inti-inti alhamdulillah enggak.
2: Pernah ada komplain enggak dari konsumen?
3: Komplain enggak, tapi masukan-masukan. Misalnya kemasan gitu kan. Terus misalnya kalau isian itu kan tergantung. Misalnya ini kan kayak Dubai Dubai soft
2: cookies. Nama
3: ini
2: aja rumit ya.
3: Iya, Dubai soft cookies.
2: Yang lebih simpel ada nggak panggilannya? Agak PR nyebutinnya. Kalau misalnya mau beli di mana, di toko Kak, mau beli Dubai cuwi.
3: Soft cookies. Oh,
2: Dubai cuwi apa tadi?
3: Soft cookies. Kalau cuwi itu beda bentuk dan beda bahan.
2: Oh, gitu.
3: Yang ini kan varian yang soft cookiesnya gitu.
2: Oh, iya. Soalnya namanya agak ribet juga gitu loh. Oh, gitu. Iya. Jadi masukan yang diberikan konsumen itu apa pada waktu itu?
3: Misalnya kemasan. Saya kan masih maksudnya masih sudah baik, tapi bisa, harusnya bisa lebih baik lagi gitu. Aha. Sama kan kayak kakak-kakak pendamping ini kan selalu kayak ada kurasi gitu ya Kak Win ya gitu. Jadi soal kemasan sebaiknya yang aman, food grade gitu kan. Terus ya kalau bisa dengan tampilan yang lebih baik lagi tuh bisa menaikkan harga jual. Harga jual produk kita gitu.
2: Berarti dulu kemasannya kayak apa?
3: Jadi dulu kan saya pakai ini Bang, apa namanya, plastik OPP ini kan yang bening gitu kan, yang transparan yang bening. Jadi sekarang saya pakai yang Dove. Terus yang untuk varian isian ini saya pakai yang ada motif. Jadi kan kelihatan lebih cakep lah gitu ya kan.
2: Oke, kalau dari look mungkin variasi dekorasi itu untuk mempercantik ya.
3: Iya.
2: Tapi bedanya transparan dan juga Dove itu apa dan fungsinya apa?
3: Jadi kalau sebenarnya fungsinya sama aja buat melindungi ini ya, dan apa ya, biar nggak masuk angin gitulah ya. Tapi ini untuk tampilannya itu jauh lebih kesannya lebih mahal ya, kesannya lebih naik kelas ini gitu dibandingkan yang transparan gitu.
2: Cuma beda transparan dan Dove ya?
3: Itu ngaruh loh, Bang. Iya, ngaruh gitu. Jadi kayak kita aja, misalnya kita belanja gitu kan, lihat ini kemasannya aja biasa-biasa aja, walaupun isinya enak, tapi kemasan biasa orang kadang kurang tertarik gitu kan. Jadi gimana supaya orang tertarik, lebih tertarik dengan produk kita gitu melalui kemasan itu udah bisa meningkatkan apa namanya penjualan kita.
2: Ya, itu kan kalau Dove kan isi dalamnya kurang kelihatan jadinya ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau kresek gimana? Kan tambah enggak kresek. Kan jadi lebih enggak tahu isi kan? Orang jadi penasaran.
3: Iya, jadi kalau kayak gini kan orang ngeliat gini kan, Bang, gimana ya dengan kemasan seperti ini kan kelihatan ini naik kelas gitu.
2: Okay.
3: Dan rasa sih mereka beli gitu. Mereka coba dan alhamdulillah mereka berulang gitu. Jadi salah satu trik untuk menaikkan penjualan produk kita tuh ya dengan kemasan. Cuma ya saya kan kalau ini saya kan ngeletakin, kita juga ada stiker sebenarnya, tapi stikernya yang kecil untuk di sini masih belum selesai diproduksi.
2: Gitu. Itu nambah biaya produksi nggak sih?
3: Sedikit, karena kan kita pesannya itu kan dalam jumlah banyak gitu. Jadi nanti kan sedikit lah.
2: Pengaruh ke harga jual?
3: Enggak sih.
2: Enggak.
3: Ya pokoknya itu nanti masuk biaya produksi kan. Dan itu masuk sepersekiannya gitu. Karena kan sekali kita mesen stiker tuh kan sampai kalau misalnya
2: jutaan
3: selebar
2: gitu
3: itu ya? Oh enggak. Lembarannya itu loh, satu lembarnya itu sekitar 60 gitu. Jadi tiga lembar tuh bisa dapat sekitar 180 atau 200 tergantung ukurannya gitu. Jadi enggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Yang berpengaruh itu bahan bakunya gitu. Karena kan kayak coklat bubuk, coklat batang. Kalau saya kan milihnya bukan yang maaf ya, maksudnya bukan yang mutunya, pasti saya cari yang lebih baik gitu. Bukan yang biasa aja gitu.
2: Oke. Nah, selama mendapat pendampingan dari Dinas Koperasi, dukungan apa saja yang sudah diberikan dinas?
3: Banyak ya, kayak Kak Mini bilang tadi tuh PRT, NIB, halal, alhamdulillah prosesnya lancar.
2: Itu dibantu gitu kan. Dinas,
3: ya, dibantu dengan
2: pendamping.
3: Kak Win, ya pendampingnya tuh saya ada 4 orang tuh, ada Kak Win, ada Bang Ariswandi, Pak Faigin, sama Incas satu lagi gitu. Jadi alhamdulillah prosesnya lancar, dipermudah gitu kan. Terus juga waktu itu alhamdulillah kita lolos 17 besar ya Kak ya, untuk inkubasi batch 1. Terus juga untuk soal kemasan gitu kan, dikasih masukan. Terus juga waktu itu sempat ada bazar di kecamatan, saya gak bisa hadir kan, waktu itu lagi gak enak badan, dibantu nih dijemput produknya untuk dijualkan di bazar itu. Banyak pokoknya.
2: Banyak ya. Oke, kita terima dulu nih pendengar kita. Assalamualaikum, selamat sore. Halo.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
2: Iya, dengan siapa di mana?
4: Selamat sore.
2: Sore, dengan siapa di mana ini?
4: Iya, dengan
2: dengan siapa iya. Nih?
4: Enggak, double gitu loh.
2: Iya, apanya. Matikan aja radionya.
4: Iya.
2: Iya.
4: Ya, makasih.
2: Oke, dengan nih ya. Mar.
4: Dengan nih Mar.
2: Susah ya. Amat sih nyebut nama sendiri.
4: Iya. Bang Ye.
2: Iya.
4: Ini apa? Namanya siapa gitu loh.
2: Nama saya Bang Ye.
4: Bukan.
2: Oh, bukan. Maksudnya?
4: Apa?
2: Siapa?
4: Saya kalau apa? Kak tak bikin gue ini.
2: Mm-hmm. Ya. Oh, narasumbernya ya, tamunya hari ini.
4: Oh iya, iya bahasanya iya iya.
2: Iya.
4: Tamunya hari ini.
2: Ada Kak Dila dari Atola Frozen Food and Cake sama Kak Windy dari pendamping UMKM-nya. Silakan.
4: Iya. Apa ya sendiri ya enggak ini ya, enggak pakai pendamping ya?
2: Pakai pendamping. Kan saya bilangnya ada pendamping juga.
4: Siapa? Wah, masih
2: Kak Windy.
4: Oh gitu.
2: Iya.
4: Dengar tadi sepi-sepi aja.
2: Hah? Rame kok sini. Sepi-sepi aja. Rame kok. Silakan. Ya,
4: jadi apa? Adinda suaranya bagus toh. Merdu gitu. Padahal saya bangun tidur nih, Bang Ye.
2: Hubungannya apa nih, Mar?
4: Aduh. Jadi gini, Adinda.
2: Iya.
4: Iya, kalau pulang tahun berapa gitu loh. Tetapi ya kebanyakan kan kadang kalau yang kita beli gitu ya kue ulang tahun tuh cuman apa topping gitu lah namanya ya
3: topping
4: atau apa gitu ya karena hiasan ya
3: krim ya
4: tapi saya bukan minta yang ribet hiasan ya tapi enak gitu tuh pernah ya beli kue ada tapi nggak banyak sih toppingnya tapi nggak tahunya kurang enak gitu rupanya saya tanya betul ya tapi nggak usah sebut namanya tokonya ya kalau kue begini-beginian ya begitu Nimar karena kan manisnya di atas aja ya apa hiasan gitu nah Dinda arsen dong ya itu kuenya di dekat saya lagi ya pasaraya gitu ya toko kuenya. Oh jadi gitu, iya karena kan ini ada hiasan ini, jadi emang gitu kurang enak. Karena kan di atas banyak hiasan karena ulang tahun, jadi di bawah kurang mantap gitu.
2: Okay.
4: Ya, jadi berapa harganya ya?
2: Okay.
4: Ya ini nggak usah banyak ini banget, mungkin satu aja hiasan. Tapi penting enak bawahnya, bulunya gitu.
2: Oke. Okay.
4: Ah ya.
2: Okay.
4: Terus kalau ini misalnya ya, Dinda, panggil
3: iya,
4: Dinda aja.
3: Iya, saya panggil Uni ya. Atau...
4: Suaramu bagus loh, suaramu merdu loh.
3: Makasih Bu.
4: Bener. Apa misalnya apa agar-agar gitu ya?
3: Agar-agar
4: bikin 20 dikali berapa gitu?
3: Agar-agar ke.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Atau salaman. Terus caranya gimana gitu pesen.
2: Oke.
4: Okay. Terus Uncu udah masuk nih apa? Bang Jay.
2: Apa?
4: Uncu Dipo nih. Uncu.
2: Uncu belum. Kenapa menungguin Uncu nih Marni?
4: Kalau dia masuk dia pertanyaan jelimet gitu.
2: Oh bukan jelimet. Detail. Bukan jelimet detail. Menghabiskan ya, pertanyaan saya gitu.
4: Cuman beda bahasa aja.
2: Iya oke. Oke nih Mar.
4: Belum masuk ya Uncu Dipo ya.
3: Terima kasih.
4: Semoga sukses selalu ya.
3: Amin.
4: Pokoknya saya kalau kue-kue bolu nih ya. Apapun kue ya saya kayak ini ngepon berat gitu loh.
2: Ya kalau ngepon order dong. Makasih, order. Ya. Oh iya, beli yang banyak.
3: Makasih Uni.
2: Iya, oke. Silakan tanggapannya.
3: Oke, kalau untuk kue ulang tahun itu tergantung base cake-nya. Base cake-nya itu misalnya mau brownies atau black forest gitu.
2: Kue ulang tahun juga ada.
3: Bisa custom. Saya juga maksudnya nggak terpaku hanya di soft cookies. Saya juga ada buat pie susu, brown cheese, karamel gitu, macam-macam. Insyaallah untuk cake basah bisa.
2: Oh bisa, oke. Okay.
3: Bisa. Jadi kayak buat Unimar di mana ya?
2: Banuaran.
3: Oh Banuaran bang. Jadi kalau untuk kue ulang tahun itu tergantung base cake-nya. Kalau base cake-nya itu mau bolu biasa, itu paling saya ngeletakin di harga 80.000. Nah, yang kemarin terbaru itu bolu gulung full coklat itu 120.000. Jadi kalau untuk krim, saya nggak pakai mentega putih, Uni. Jadi apa namanya? Saya pakai kalau nggak yang asli selai coklat gitu, atau saya pakai yang apa namanya itu krim, whipped cream seperti itu. Kalaupun harus pakai mentega putih itu sedikit sekali, pokoknya apa namanya ya, proporsional gitu, jadi nggak enek terus nggak berminyak-minyak gitu kan. Insya Allah Uni suka deh nanti gitu. Kalau saya, kalau Uni mau pesen nanti ya Bang ya, nanti dikasih tahu ya.
2: Iya, nanti dikasih tahu kemana pesennya. Tapi okay, sabar dulu.
3: Oke.
2: Okay. Jangan buru-buru ya Nimar ya.
3: Iya.
2: Yang penting pastikan langsung order setelah mendengarkan mau pesan di mana.
3: Pokoknya harga terjangkau deh, dia nggak mahal-mahal. Yang penting tapi enak gitu.
2: Nah, gitu. Oke. Okay. Itu ya Nimar ya, jawaban dari Kadila. Silakan kembali di line telepon 0751-812-878 ataupun juga WhatsApp 0811-666-6975. Nah Kak Windy, dukungan apa saja sih yang diberikan dinas untuk para UMKM untuk naik kelas ini?
5: Dukungan untuk UMKM itu kita diarahkan untuk membina pelaku usaha ini, kayak memberikan pelatihan-pelatihan. Dari pelatihan legalitas, HPP ya Kak ya, sama digitalitas ya, sama BMC juga gitu. Jadi kita beri pelatihan itu ke pelaku usahanya. Kalau misalnya pelaku usahanya rutin mengikuti pelatihannya atau itu nanti kita juga disaring ya Kak ya. Disaring nanti itu dia mengikuti asesmen langsung ke dinas gitu.
2: Oh.
5: Yang ngajarnya bukan kami lagi, yang
2: siapa?
5: Orang yang udah di atas kami lah gitu.
2: Oh gitu.
5: Pelatih-pelatih yang udah
2: yang lebih berpengalaman gitu. Ya. Terus pelatihannya apa aja tuh yang diberikan kepada para UMKM? Jenis-jenis pelatihannya, materi pelatihannya apa aja sih?
5: Ya materi sih materi tentang legalitas.
2: Legalitas.
5: Terus
2: okay.
5: HPP ya Kak ya.
2: Cara penghitungan HPP, ya, oke. Okay.
5: Cara menghitung
2: ya,
5: HPP.
2: Terus
5: tuh BMC juga.
2: BMC itu apa itu?
5: Business Model Canva.
2: Business
5: Model Canva. Canva.
2: Oke, okay, ya.
5: Terus kayak digitalisasi, kayak edit video itu juga ada.
2: Oh gitu, iya iya iya. Mungkin perlu ditambah satu lagi kayaknya.
5: Apa tuh?
2: Public speaking.
5: Oh iya. Ya itu.
2: Ya kan. Bagaimana cara jualan ya kan, yang menarik orang, yang menarik orang. Ya kan. Gimana sih suara gorengan kalau lagi jualan? Nah, bukan suara orang jualannya, suara gorengannya gimana gitu kan. Gitu. Mungkin itu bisa jadi masukan?
5: Oke, boleh. Nanti catat. Catat Kak. Nanti diberi saran.
2: Oke, iya. Silakan mendengar di line telepon 0751-812-878 ataupun juga WhatsApp 0811-666-6975. Untuk program event, apakah rutin diadakan bagi para UMKM ini? Atau tergantung event yang diselenggarakan entah itu Pemko ataupun juga mungkin event-event swasta atau gimana, atau memang ada yang rutin diadakan?
5: Enggak kayaknya sih ya, enggak, kayak ya? Ada event-event itu aja. Hari besar itu.
2: Nah yang biasanya UMKM yang bisa ikut event itu gimana, diseleksi kah?
5: Iya diseleksi.
2: Diseleksi.
5: Dikurasi. Iya, terutama harus lengkap legalitasnya dulu. Terus nanti produknya dikurasi sama Busek ya. Sama Busek ke dinas koperasi UMKM.
2: Gitu.
5: Dekorasi dulu. Kalau udah dekorasi baru bisa ikut bazar, nak kak.
3: Iya.
2: Gitu. Apakah yang ikut itu aja atau ada bergantian? Misalnya nih, Pak Uh ya. Misalnya di daerahnya Kak Windy, ada berapa UMKM yang kakak bina? 100, 200, 5.000? 10.000?
5: Banyak. 1.000.
2: Ya. 1.000?
3: Banyak.
2: 1.000. Nah, dari 1.000 itu peluang mereka untuk bergiliran ikut event bazar itu merata nggak?
5: Insya Allah merata.
2: Merata.
5: Soalnya kan dia bergiliran, nggak itu-itu aja yang ikut.
3: Jadi nanti ada di kecamatan juga, itu kan tiap bulan biasanya di kecamatan ya kak ya. Ada.
2: Oh gitu. Oke. Baik, ini ada lagi yang masuk. Assalamualaikum, selamat sore. Halo.
4: Ya, selamat sore lagi Bang Ye. Bang Ye gimana sih?
2: Ah, apa lagi?
4: Itu moderator
2: gimana?
4: Yang agar-agarnya.
3: Agar-agarnya.
2: Ya namanya aja manusia, bukan nabi, pelupa wajar.
4: Iya. Ya. Jadi iya ya, jadi kepada ini kepada tamu kita ya Bang Ye.
2: Iya.
4: Saya tadi kan tanya agar-agar ya. Bahasa Padang agar-agar ya. Ini ada nih ya depan saya ambil. Juga ada yang saya beli ya. Bang Ye bilang saya sedikit beli. Gimana sih ya?
2: Bukan sedikit ya, maksudnya ya. Kalau udah nanti disampaikan pesan kemana, Nimar beli yang banyak ke Kak Dila gitu.
4: Oh iya promosi.
2: Itu dia maksudnya.
4: Iya, makasih sayang.
2: Oke.
4: Iya. Jadi ini Dinda, depan saya ini ada ini ya, ada cup ya.
3: Oke.
4: Jadi pertanyaan saya tadi

0: ini Dinda. Agak besaran sedikit. Kalau yang saya bekas beli agar-agar kan kecil banget gitu.
1: Oke.
0: Okay. Di sini ada nih jualan ini.
1: Ya.
0: Toko kue melati namanya.
1: Baik.
0: Tapi kecil. Kalau maunya saya tunggu dulu Bang ya, ini gimana sih ya?
1: Udah jam mau jam 4 nih Mar.
0: Gini. Harganya misalnya 8.000 ya. Tapi agak sebesar es krim. Es krim yang Wolf itu loh.
2: Iya, cup yang 100 mili
0: daripada
2: ya.
0: Daripada yang 5.000 tapi kecil gimana sih ya? Gitu. Okay. Itu aja.
1: Oke. Oke.
0: Alamatnya nih udah mau habis nih.
1: Oke, okay, ya, sabar. Ya. Terima kasih. Silakan.
2: Terima kasih. Oke, Nimar. Kalau untuk agar-agar itu per cup tergantung isinya. Kalau misalnya Nimar mau yang coklat banget terus pakai fla itu bisa di harga satunya tuh 4.000 gitu. Tergantung kalau misalnya mau buah-buahan juga tergantung buahnya gitu kan. Tapi kalau untuk standar yang itu saya 4.000 deh gitu. Kalau untuk standar ya gitu, insyaallah enak.
1: Baik. Saat ini pukul 15:53 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda sepertinya saya cukupkan ya untuk terima atensinya di kesempatan sore hari ini. Terakhir dari Kak Dila dan juga Kak Windy, apa nih yang mau disampaikan dan juga harapannya kepada para pelaku UMKM dan juga kepada masyarakat. Dan satu lagi jangan lupa mau pesannya kemana. Nanti saya dituntut sama Nimar ya kan, ya, silakan.
2: Oke, kalau pesan saya buat pelaku UMKM, kalau ada pelatihan baik online maupun offline silahkan diikuti sesering mungkin gitu. Jadi kalau misalnya kita ada Zoom gitu kan, kita online sambil kerja kita dengerin gitu kan. Nanti poin-poinnya bisa kita screenshot atau kita catet gitu. Karena pelatihan yang online ya atau online ya itu sangat bermanfaat. Pembicaranya juga tuh dari luar gitu kan. Maksud saya nasional gitu loh sifatnya Bang Yudi. Karena kemarin ada yang dari Sampurna gitu kan. Mengenai AI, digital, pokoknya berbagai macam. Dan pas saya dengar, benar nih saya butuh ini nih. Oh ternyata seperti ini ya. Oh yang saya sudah lakukan tuh secara teorinya ini ya gitu. Jadi kalau bisa ikutin pelatihan sesering mungkin gitu. Karena memang banyak sekali manfaatnya. Terus juga bisa jalin relasi ya kak ya gitu. Terus juga kita tukeran kontak. Terus kita bisa tukeran, oh kamu jualan ini, saya jualan. Saling bisa saling beli-beli loh kita pas pelatihan itu. Pas offline-nya gitu Bang.
1: Iya. Dia kayak dia aja duitnya ya. UMKM ke UMKM aja.
2: Ya kan biar berkembang.
1: Oh iya betul.
2: Kan.
1: Promosi juga.
2: Iya. Ya, betul. Jadi kalau bagi Nimar ya, juga bagi pendengar radio RRI Pro 1 pada yang pengen pesen nih gitu.
1: Ya.
2: Boleh langsung di WA 0823 8440 9702. Saya ulangin 0823 8440 9702. Bisa cek IG saya juga itu Atola27. Itu
1: Atola27 Atola, gimana tulisannya 27. Atolanya?
2: Atola LLL 27, nggak ada underscore, langsung gitu aja. Atola
1: 27. Oh gitu. 27, jadi ya. Tulisannya kalau media sosial ini harus jelas. Detail.
2: Iya,
1: kalau disebutkan kan karena orang nggak nge. Jadi iya. Atolla
2: 27.
1: 27.
2: Iya.
1: Oke.
2: Bener. Iya.
1: Kak Windy, silakan.
3: Oke. Untuk para pelaku usaha tetap semangat. Jangan menyerah. Pokoknya apapun itu yang diberikan masukan oleh tenaga pendamping didengarkan dan diikuti. Iya. Karena itu sangat bermanfaat sekali. Dan juga kalau mau ikut pelatihan atau kita mengajak pelatihan jangan ditolak-tolak.
1: Ada emangnya?
3: Ada, karena kadang orang nggak ada uang masuknya gitu, nggak ada
1: gitu
3: lah.
1: Nggak ada uang transport.
3: Iya, nggak ada uang transportnya.
1: Kalau ada uang transport baru ikut.
3: Nah, janganlah seperti itu gitu kan. Pokoknya apapun pelatihannya diikuti dan didengarkan karena itu sangat bermanfaat untuk pengembangan usaha Bapak Ibu semuanya.

0: Oke, okay, terima kasih Kak Windy, terima kasih Kak Dila.
1: Terima kasih, sudah diundang kemari.
0: Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan, nonton, dan juga berpartisipasi di sore hari ini. Dan akhirnya saya Yudi Maswar pamit dari Ruang Dengar Radar semuanya. Terima kasih. Nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 1 dari Tanjung Pinang guna mengikuti Warta Berita Korwi Nusantara 15 Pedang Prabu. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Sore. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita berjaringan Korwil 15 untuk edisi hari ini, hari Senin 14 September 2026. Dari Studio Pro Satir, daripada yang saya ucapkan, selamat mengikuti.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Senin 14 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengimbau masyarakat pemilik kendaraan bermotor dari luar daerah untuk memanfaatkan program diskon pajak, guna mendorong kepatuhan wajib pajak dan mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengajak seluruh masyarakat pemilik kendaraan bermotor di wilayahnya untuk memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Kebijakan ini secara khusus menyasar kendaraan dengan mutasi masuk dari luar Provinsi Sumatera Barat atau pengguna plat non-BA yang berminat mengubah kendaraannya menjadi plat BA. Melalui program itu, pemerintah memberikan keringanan berupa pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar 100%. Selain pembebasan denda wajib pajak, juga mendapatkan potongan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 50% sampai masa pajak tahun berjalan. Pelaksanaan program pembebasan denda dan diskon pajak ini berlangsung hingga 31 Desember 2026. Bupati mengimbau masyarakat untuk segera mendatangi dan mengurus dokumen kendaraan mereka di kantor Samsat terdekat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak seluruh pemilik pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Datar untuk memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor PKB tahun 2026. Memanfaatkan kemudahan dan keringanan berupa pertama, bebas 50% PKB sampai masa pajak tahun berjalan. Kedua, bebas 100% denda PKB atas keterlambatan pembayaran. Program ini khusus berlaku bagi masyarakat yang melakukan mutasi kendaraan dari luar Provinsi Sumatera Barat atau pengguna plat non-BA menjadi plat BA.
1: Bupati Eka Putra menjelaskan bahwa partisipasi aktif warga dalam membayar pajak tepat waktu merupakan bentuk kontribusi diri beserta masyarakat terhadap kelancaran pembangunan di Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah daerah berharap kesadaran wajib pajak dapat terus meningkat guna mewujudkan Tanah Datar yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Irsyad melaporkan.
0: Puskesmas Teratai Datuak Bandaro Birugo, Bukit Tinggi, perluas akses layanan BPJS Kesehatan. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui pengoperasian Puskesmas Teratai Birugo. Puskesmas yang berada di wilayah Birugo tersebut mulai beroperasi sejak Februari 2006 dan terhitung 1 September 2006 telah menjalin perjanjian kerjasama atau PKS dengan BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi Ramli Andrian SKM MKM mengatakan kepada RRI pembangunan Puskesmas Teratai Birugo bertujuan mendekatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat. Menurutnya, sebelum adanya Puskesmas Teratai Birugo, masyarakat di wilayah tersebut harus mendapatkan layanan kesehatan dan rujukan melalui Puskesmas Tigo Bale.
4: Dengan kita tanda tangani PKS, perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Bukit Tinggi, Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Birugo, Belakang Balok dan Sapiran tidak perlu lagi untuk datang ke Tigo Bale untuk mendapatkan pelayanan atau mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Jadi ini dekatkan layanan masyarakat terhadap kebutuhan kesehatan yang ada di kelurahan masing-masing.
5: Berarti terhadap persoalan rujukan nanti sudah ditangani?
4: Ya, artinya Puskesmas Birugo sekarang sudah seperti Puskesmas yang ada seluruh yang ada di Bukit Tinggi. Kita saat ini sudah ada 8 puskesmas, yang awalnya 7 puskesmas, dan awalnya Puskesmas Birugo masih terbatas. Sekarang keberadaan Puskesmas Birugo sama seperti puskesmas yang lain yang ada di Kota Bukit Tinggi.
5: Berarti terhitung pelayanan per 1 September?
4: 1 September kita sudah bisa memberikan layanan BPJS Kesehatan. Jadi yang kita himbau, seluruh masyarakat yang berada di Kelurahan Birugo, Belakang Balok dan Sapiran, silakan melakukan pemindahan kepesertaan secara mandiri.
3: Dengan adanya kerjasama bersama BPJS Kesehatan, masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Teratai Birugo kini dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih dekat, mudah dan nyaman. Puskesmas Teratai Birugo merupakan hasil pemekaran dari Puskesmas Tigo Bale dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Birugo, Belakang Balok dan Sapiran. Puskesmas ini dibangun pada 2004 dan didukung dokter serta tenaga kesehatan yang kompeten, sarana prasarana yang memadai serta peralatan kesehatan sesuai standar yang ada. Masyarakat di wilayah tersebut juga dapat memindahkan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya FKTP ke Puskesmas Teratai Birugo dan perpindahan fasilitas kesehatan dapat dilakukan melalui aplikasi mobile JKN layanan WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan di nomor 0811-8165-165 atau dengan datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan cabang Kota Bukit Tinggi. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam bentuk tim pengawas komitmen rekrutmen lokal terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Batam untuk pastikan penyerapan tenaga kerja anak daerah. Selengkapnya laporan Ahmad Ripai Kasim.
6: Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya SIMNAKER.
7: Pemerintah Kota Batam terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di tengah masih tingginya angka pengangguran terbuka di daerah itu yang mencapai 7,57%. Angka tersebut masih menjadi perhatian pemerintah meskipun telah menunjukkan penurunan. Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, Pemkot Batam menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui kerjasama penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam. Hal ini dimulai dengan komitmen sejumlah perusahaan untuk membuka ruang lebih besar kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah menyiapkan mekanisme pemantauan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada kesepakatan saja. Kepala Disnaker Batam Yudi Suprapto mengatakan tenaga kerja lokal yang menjadi sasaran mencakup masyarakat yang lahir di Batam, menempuh pendidikan di Batam maupun yang telah berdomisili di Batam minimal 1 tahun.
6: Sebagai langkah awal, kami di Disnaker tentunya ya, pemerintah Kota Batam mencoba membuat inovasi melalui kerjasama antara Apindo dengan pemerintah Kota Batam. Itu anak-anak tempatan yang lahir di Batam, yang sekolahnya di Batam, dan yang berdomisili minimal 1 tahun di Batam yang kita masukkan juga. Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya SIMNAKER. Nah, SIMNAKER ini akan menjadi alat untuk mengukur. Nanti kami punya operator yang mengecek perusahaan mana yang dari komitmen ini menempatkan tenaga kerja lokal yang sudah kita sebut tadi kategorinya yang paling tinggi.
7: Sistem tersebut mulai disosialisasikan kepada pengelola sumber daya manusia atau HRD perusahaan dan diharapkan menjadi instrumen bagi Disnaker untuk memantau sejauh mana perusahaan merealisasikan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Selain memperluas akses pekerjaan, Pemkot Batam menilai peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam menekan angka pengangguran. Yudi mengatakan, tenaga kerja lokal harus dipersiapkan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu bersaing untuk mengisi berbagai posisi yang tersedia. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam menilai inovasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Rinita Suharjana melaporkan.
8: Batam Innovation Award 2026 menjadi ajang untuk mendorong pengembangan inovasi di lingkungan pemerintah Kota Batam. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam, Efrius, mengatakan penyelenggaraan ajang tersebut tidak hanya untuk memberikan apresiasi, tetapi juga menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan pemerintah. Efrius menjelaskan inovasi yang dikembangkan di lingkungan pemerintah Kota Batam diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
9: Adapun maksud dan tujuan penyelenggaraannya adalah untuk menumbuhkan ekosistem dan budaya inovasi di lingkungan pemerintah Kota Batam, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan melalui inovasi, baik yang berbasis digital maupun non-digital, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen serta kreativitas perangkat daerah, UPTD, kelurahan, dan satuan pendidikan.
8: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengingatkan agar inovasi yang sudah dihasilkan tidak berhenti pada ajang penghargaan. Menurutnya, inovasi harus bisa diterapkan dalam pekerjaan dan memberikan nilai tambah. Amsakar menekankan bahwa penerapan menjadi bagian penting dari keberhasilan sebuah inovasi. Ia meminta inovasi yang sudah dibuat tidak hanya menjadi capaian dalam sebuah ajang, tetapi benar-benar digunakan.
10: Harapan saya, apa yang sudah kita temukan, inovasi-inovasi yang kita buat tidak berhenti pada tataran acara formal seremonial seperti ini saja. Tapi yang paling penting dia implementatif, dia bisa dilaksanakan. Nah, karena inovasi ini memberikan added value yang luar biasa. Ada nilai tambah yang semestinya dapat kita peroleh dari inovasi yang sudah kita lakukan itu.
8: Amsaker juga meminta inovasi yang telah dibuat terus diperbaiki, dimodifikasi, dan diperkaya. Pengembangan tersebut diperlukan agar inovasi dapat terus menyesuaikan kebutuhan dan memberikan manfaat dalam pelayanan pemerintah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Barat mulai menunjukkan penurunan. Berdasarkan perkiraan kualitas udara harian, sebagian besar wilayah Sumatera Barat berada pada kategori sedang. Berikut laporan Iwan Setiawan.
11: Perkiraan kualitas udara ini hanya berdasarkan pada konsentrasi aerosol PM2,5-nya saja.
12: Saat dibungi dari Padang pagi tadi, Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global atau GAW Bukit Kututabang Sugeng Nugroho mengatakan penilaian kualitas udara tersebut berdasarkan konsentrasi partikulat PM2,5. Perhitungan dilakukan menggunakan rata-rata konsentrasi selama 24 jam sehingga kualitas udara dapat berbeda-beda pada setiap jam maupun wilayah. Sugeng menjelaskan kategori baik untuk konsentrasi PM2,5 berada pada kisaran 0 hingga 15,5 mikrogram per meter kubik, sementara kategori sedang berada pada rentang 15,5 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Secara umum, konsentrasi PM2,5 di Sumatera Barat saat ini berada dalam rentang kategori sedang.
11: Perkiraan kualitas udara ini hanya berdasarkan pada konsentrasi aerosol PM2,5-nya saja, tidak berdasarkan pada konsentrasi lainnya atau combine beberapa konsentrasi, unsur konsentrasi polutan lainnya hanya berdasarkan pada single parameter PM2,5 saja.
12: Menurutnya konsentrasi PM2,5 di setiap wilayah dan waktu terus mengalami perubahan. Sebagai contoh, di Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, konsentrasi PM2,5 diperkirakan berkisar antara 23 hingga 45 mikrogram per meter kubik dengan rata-rata sekitar 32 mikrogram per meter kubik atau masih berada pada kategori sedang. Konsentrasi polutan tersebut cenderung meningkat pada pagi serta malam hari dan menurun menjelang siang. Sugeng menambahkan kondisi kualitas udara di Sumatera Barat secara tren masih berfluktuasi. Meski demikian, dibandingkan 1 hingga 2 pekan sebelumnya, kondisi saat ini dinilai membaik karena kategori kualitas udara tidak sehat sudah tidak lagi terpantau di Sumatera Barat. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinand Asmin mengatakan, kabut asap yang masuk ke Sumatera Barat sebagian besar merupakan asap kiriman dari provinsi tetangga yang terbawa angin. Ia mengakui terdapat sejumlah wilayah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir. Namun jumlah dan dampaknya tidak signifikan serta telah dapat ditangani.
13: Jadi banyak disebabkan oleh asap kiriman dari provinsi tetangga kita. Sementara ini kita juga ada kejadian itu, tapi tidak semasif dari titik spot dan kejadiannya tidak semasif yang terjadi di provinsi tetangga.
12: Ferdinand menambahkan, kondisi kebakaran di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan lebih besar karena wilayah tersebut memiliki kawasan gambut yang cukup luas. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Terminal regional Anak Air Kota Padang mulai dimanfaatkan sejumlah perusahaan angkutan umum. Namun, masih ada bus dan travel yang memilih menaiki serta menurunkan penumpang di luar terminal. Sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Sumatera Barat bersiap mengambil langkah tegas berupa tilang mulai bulan depan. Berikut laporan Dodi Setio.
14: Akan melakukan penegakan hukum, sosialisasi, himbauan sudah disampaikan.
15: Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sumatera Barat akan mulai menindak angkutan umum yang tidak masuk ke Terminal Regional Anak Air Kota Padang. Penegakan hukum berupa tilang direncanakan mulai diterapkan bulan depan setelah sosialisasi dan pendekatan persuasif dilakukan. Kepala BPTD kelas 2 Sumatera Barat, Dedi Gusman, pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, Terminal Regional Anak Air secara bertahap mulai dimanfaatkan sebagai penghubung moda transportasi darat. Namun belum seluruh angkutan antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi memenuhi kewajiban menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
14: Datangi ke loket-loket yang ada di bypass, itu sudah kami lakukan. Jadi ya mungkin tinggal penegakan hukum untuk melakukan ya istilahnya berupa tilang ataupun juga peringatan-peringatan, bisa saja nanti pembekuan izin trayek maupun juga pencabutan izin trayek apabila tidak masuk ke dalam terminal Anak Air.
15: Dedi mengapresiasi sejumlah perusahaan otobus yang mulai masuk dan membuka loket penjualan tiket di terminal Anak Air. BPTD juga terus meningkatkan fasilitas terminal, termasuk ruang tunggu, pendingin ruangan, toilet, dan tempat ibadah yang dapat digunakan masyarakat secara gratis. Sementara itu, Kepala Bidang Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Padang, Arsyad, mengatakan penertiban terhadap angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Bayangan dilakukan secara berkala. Salah satunya terhadap travel yang mangkal di depan Universitas Negeri Padang untuk diarahkan masuk ke Terminal Anak Air.
16: Sudah beberapa kali melakukan penertiban kendaraan AKDP yang mangkal ya di titik-titik. Seperti di depan UNP, di Simpang Tabing, kita berikan sosialisasi. Mungkin dalam waktu dekat ini kita coba lagi melakukan action lagi.
15: Pemerintah Kota Padang juga berencana memperlebar akses jalan menuju Terminal Anak Air melalui Dinas Pekerjaan Umum. Pelebaran tersebut diharapkan memudahkan angkutan keluar masuk terminal sehingga penggunaannya semakin optimal. Dodi Istio melaporkan.
0: Kita ke RRI Pekanbaru. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol

0: bantuan armada truk pengangkut sampah kepada Pemprov Banten untuk pengadaan tahun 2027. Menurut Sabri, usulan tersebut dilakukan secara bertahap dengan jumlah awal sekitar 3 hingga 5 armada. Hingga saat ini,
1: yang sempat terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin Senin 14 September 2026 siang. Jenazah yang teridentifikasi merupakan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel Kombes Dr. Mahsofwan mengatakan bahwa tim DVI Polda Kalsel menerima 2 kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari 2 kantong tersebut, 1 jenazah utuh, sedangkan 1 lainnya berisi pelampung atau atribut yang ditemukan dalam proses evakuasi. Dan ia mengatakan bahwa dalam identifikasi korban yang berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut wawancara.
2: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 9.30, tim berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel, ini 001 terdeteksi sebagai keluar kaitan Polda Wisyanto laki-laki 22 tahun di Kabupaten Kabupaten Malang.
1: Dan sebelumnya jenazah sendiri diangkut menuju Rumah Sakit Bayangkara melalui kapal tanker MT Mahgau. Kapal tersebut juga mengevakuasi 15 penumpang KM Virgo Transport yang berhasil diselamatkan. Dan hingga Senin siang tadi baru 1 jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil diidentifikasi. Tim DVI juga terus melakukan proses identifikasi terhadap jenazah maupun temuan korban lainnya. Dan informasi yang kami dapat saat ini, ada 1 korban lagi yang dievakuasi melalui udara. Saat ini masih berada di Langit Samsudinur dan akan menuju di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dan kami akan terus mengupdate informasi korban yang saat ini menuju Rumah Sakit Bayangkara. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengandung etomidan yang diamankan dari tersangka berinisial PA, PM, dan AS.
4: Ini pengurusan ini adalah proses, bagian proses dari penegakan hukum. Sekaligus komitmen kita bersama terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dan sejak periode itu kurang lebih 4 bulan, kita Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan pengungkapan sebanyak 82 perkara tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka yang berhasil kita amankan sebanyak 128 orang dengan jumlah total barang bukti keseluruhan 3.131,434 gram pil ekstasi berbagai jenis macam merek dan narkotika jenis sabu sebanyak 1.124,34 gram dan 130 butir pil heavy crack dan selanjutnya 107 pipis ketrik yang mengandung ketamidan.
3: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rioto Trianto, menilai pemusnahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bukti transparan dan kerja nyata pihak kepolisian dalam memerangi narkotika.
5: Upaya pemusnahan yang dilakukan dan dipublish itu kan membuat masyarakat dapat melihat bahwa polisi itu tidak hanya diam dan polisi tetap bergerak. Meskipun sekarang kita lihat bentuk kejahatan narkotik berkembang sangat pesat gitu kan, dalam artian bentuk pola dan modusnya itu beragam. Sekarang udah ada etomidan dan lain-lain. Nah, itu kan menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian dalam rangka upaya untuk memerangi kejahatan narkotika.
3: Seluruh barang bukti narkotika dilakukan pemusnahan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, jumlah barang bukti narkotika yang berhasil diamankan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 10.500 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
6: Selanjutnya kita ke RRI Tanjung Pinang. Kabut asap tebal di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan mulai berkurang. Siswa tetap masuk sekolah dan wajib pakai masker. Febriansa melaporkan.
7: Kondisi kabut asap di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau diduga dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan saat ini berangsur membaik. Menurut Camat Tambelan Asmawi, angin kencang yang melanda kawasan tersebut turut membantu mengurangi ketebalan kabut asap yang sebelumnya cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Seiring dengan kondisi yang mulai membaik, sesuai kesepakatan, proses belajar mengajar di sekolah akan kembali dilaksanakan seperti biasa mulai hari ini, Senin 14 September 2026. Meski demikian, para siswa dan tenaga pendidik tetap diwajibkan menggunakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap. Selanjutnya, edukasi dan imbauan kepada masyarakat juga terus dilakukan di lapangan. Masyarakat diingatkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta tetap menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah.
8: Entah kalaupun ada hilang karena dibawa angin, ini kan lagi musim angin kencang ini. Nampaknya asap kiriman dari kebakaran yang di Kalimantan itu. Kalau imbauan dari puskesmas dan berkoordinasi kami dengan kecamatan sudah alhamdulillah ada, sudah diimbau. Untuk yang berkoordinasi dengan kami di kecamatan itu tetap kita mengajak melalui kelembagaan yang ada di desa dan kelurahan untuk mengantisipasi apabila ketebalan kabut asap tadi tebal, ya diimbau untuk menggunakan masker tadi.
7: Masih disampaikan Camat Tambelan Asmawi, di tengah kondisi tersebut masyarakat juga berharap hujan segera turun untuk membantu menghilangkan kabut asap sekaligus mengatasi persoalan kekeringan yang telah berlangsung cukup lama. Kekeringan di wilayah Kecamatan Tambelan diperkirakan sudah terjadi selama kurang lebih 1,5 bulan. Sementara ini belum ditemukan kasus ISPA dampak kabut asap kiriman di Tambelan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
6: KPU Provinsi Kepri terus melakukan update data pemilih. Dari pemutarian data pemilih berkelanjutan, pemilu 2029 nantinya akan didominasi oleh generasi muda. Informasi selengkapnya, Pidiawati melaporkan.
9: Meski pemilihan umum pemilu akan digelar pada tahun 2029 nantinya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan update data pemilih. Dari pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan hingga bulan Juli 2026, terdapat data yang menarik. Terjadi penambahan data pemilih yang signifikan pada pemilu 2029 nantinya akan juga akan didominasi oleh generasi muda. Anggota KPU Kepri, Priyo Handoko, mengatakan pihaknya terus melakukan pembaruan data secara berkelanjutan melalui proses sinkronisasi antar data di Dukcapil, Kemendagri, dan KPU RI yang dilakukan hasil distribusi dari KPU Kabupaten Kota. Jumlah pemilih di Kepri saat ini sudah meningkat signifikan dari 1.559.729 orang pada pemilu 2024 menjadi 1.649.102 orang. Di Kota Batam nantinya juga diperkirakan jumlah pemilih ditembus 1 juta pemilih pada 2029 yang saat ini sudah mencapai 984.484 orang. Untuk Gen Z juga mengalami peningkatan dari 25% pada pemilu 2024, saat ini sudah mencapai 30% atau sebanyak 490.000 dari total 1,6 juta pemilih yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi.
10: Jumlah Gen Z di dalam daftar pemilih itu naik signifikan. Dari 25% saat pilkada, sekarang sudah mencapai 30% dari total pemilih kita. Jadi kalau dilihat dari sisi jumlahnya itu hampir 500.000. 499.397 dari 1,6 juta pemilih itu Gen Z. Jadi tanpa menyampingkan bapak-bapak, ibu-ibu dari generasi yang lain, generasi X atau Gen Y, nah itu pemilu mendatang itu akan didominasi, akan banyak Gen Z. Jadi warna pemilu mendatang itu akan menarik menurut saya. Karena akan banyak pemilih-pemilih pemula baru yang memang yang masih fresh itu Gen Z.
9: Menurut Priyo Handoko, pemutaran data berkelanjutan sangat penting dan memiliki beberapa manfaat. Pertama, mengidentifikasi masalah dalam daftar pemilih sejak dini, meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap data pemilih oleh semua pihak, membantu perencanaan logistik pemilih seperti kebutuhan TPS, peta pemilihan yang bisa dilakukan sejak awal. Reporter Widiawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
6: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM untuk pelaksanaan kontes kapal Indonesia atau KKI mencukupi. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
11: Menjelang pelaksanaan kontes kapal Indonesia KKI 2026 di Pulau Bengkalis, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdaprin Kabupaten Bengkalis mengimbau seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU reguler maupun non-reguler atau SPBU kompak untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM. Kepala Disdaprin Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan, imbauan tersebut dilakukan sesuai arahan Bupati Bengkalis Kasmarni untuk menjaga stabilitas ketersediaan BBM selama pelaksanaan KKI yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 17 September 2026. Menurutnya, Kabupaten Bengkalis sebagai tuan rumah KKI diperkirakan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat, peserta, panitia, pelaku usaha maupun pengunjung dari luar daerah. Karena itu, seluruh SPBU khususnya yang berada di Pulau Bengkalis diminta mengantisipasi peningkatan kebutuhan BBM. SPBU juga diminta memastikan pasokan dari penyaluran atau depot berjalan lancar serta melakukan koordinasi lebih awal apabila diperkirakan terjadi kekurangan stok. Selain itu, pengelola SPBU diingatkan tidak melakukan penimbunan maupun tindakan yang dapat menghambat distribusi dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Koordinator Bidang Transportasi Panitia KKI Andriano mengatakan peningkatan mobilitas kendaraan sudah mulai terlihat, terutama kendaraan jenis bus yang membawa peserta maupun pihak terkait untuk kegiatan KKI ke Bengkalis. Menurut Andriano, kendaraan-kendaraan tersebut membutuhkan BBM jenis solar, dashlight maupun pertalite. Berdasarkan laporan dari License Officer atau LO, terdapat kendaraan bus yang sempat mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak, khususnya solar.
12: Kalau peningkatan kendaraan, Pak, ya, kalau terkait bus yang ukuran 3/4 itu sangat dibilang lumayan banyak lah, maksud Pak, dan sampai hari ini lebih kurang 30 bus itu campur sama HIS lah. Kemudian kalau kendalanya, Pak, ada beberapa LO setiap perguruan tinggi kan ada LO-nya, mahasiswa. Dia melapor ke saya terkait kelangkaan solar yang di Bengkalis ini. Susahnya mencari solar. Dah ditanya SBU-nya, ada yang tutup, ada yang belum masuk terkait solar. Terus kalau terkait pertalite, di ecerannya masih dibilang ya, ada lah.
13: Tapi itu harganya
12: kan? Harganya beda. Ya. Harganya beda dibandingkan dengan yang di SBU sekarang.
11: Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, panitia juga telah mengingatkan para pengemudi bus agar pengisian BBM terlebih dahulu di wilayah Sungai Pakning sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
6: Selain dihadiri kampus vokasi di seluruh Indonesia sebagai kontingen, pembukaan KKI 2026 di Bengkalis, Riau turut dihadiri dua politeknik negara Malaysia. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
14: Kabupaten Bengkalis menjadi tuan rumah kontes kapal Indonesia atau KKI tahun 2026. Pelaksanaan KKI tahun ini dipercayakan kepada Politeknik Negeri Bengkalis sebagai tuan rumah. Pembukaan KKI 2026 dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis dan dibuka langsung oleh Bupati Bengkalis Haja Kasmarni. Kegiatan tersebut turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta para pembimbing dari kampus yang mengikuti kontes. KKI 2026 diikuti sekitar 52 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat dua politeknik dari Malaysia yang hadir sebagai undangan, yakni Politeknik Ungku Omar Ipoh Perak dan Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah. Pensyarah Politeknik Ungku Omar Huzaifah bin Abdul Razan menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Negeri Bengkalis atas undangan yang diberikan. Menurutnya, kehadiran dalam KKI 2026 menjadi kesempatan untuk melihat berbagai ide dan inovasi yang ditampilkan peserta dari perguruan tinggi di Indonesia.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Politeknik Bengkalis Indonesia kerana atas jemputan wakil daripada Politeknik Ungku Omar Ipoh Perak Malaysia ke satu pertandingan di mana mengumpulkan berbagai aktiviti ataupun idea-idea baru daripada mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia dalam berkarya dan mempertandingkan idea-idea dalam pembinaan kapal, dalam teknologi kapal yang sedang maju di hadapan.
14: Sementara itu, pensyarah Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah, Dr. Mohaimin bin Roji, mengatakan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru dan berharap pada kesempatan mendatang pihaknya dapat kembali mengikuti KKI termasuk sebagai peserta, sehingga pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dapat dibawa kembali ke Malaysia.
16: Pada pandangan saya lah,
5: jemputan pertama daripada Polri Bengkalis kepada Polri Maritim Sultan Nazrin Shah yang terletak di Malaysia, negeri Perak Malaysia, satu-satunya Polri yang khusus kepada bidang maritim. Jadi jemputan ini alhamdulillah sebagai satu kenangan kepada kami lah, bahawa kontes ini boleh memberikan kami pengalaman baru yang mungkin kita boleh lihat bagaimana kita boleh laksanakan di Malaysia nanti. Sebab kami belum pernah lagi ada kontes seperti ini di Malaysia. Jadi kita lihatlah apakah sebenarnya pertandingan-pertandingan yang dijalankan dalam kontes kapal di Indonesia. Supaya ilmu-ilmu yang kita dah pelajari di sini, kita boleh bawa kembali. Dan mungkin akan datang, kita boleh bekerjasama bersama Indonesia dalam penganjuran kontes seperti inilah.
14: KKI 2026 dijadualkan berlangsung selama 4 hari, mulai 14 hingga 17 September 2026 di Kabupaten Bengkalis Riau. Kegiatan ini menjadi ajang bagi mahasiswa dan perguruan tinggi untuk menampilkan inovasi serta kreativitas di bidang teknologi kapal. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
6: Berita Korwil terakhir dari RRI Ranai. 4 fokus utama akan dikembangkan IAI Natuna, mulai dari SDM, pengembangan riset dan inovasi serta pembelajaran berbasis digital. Selengkapnya reporter Aprizal.
16: Setelah resmi dikukuhkan sebagai Rektor Institut Agama Islam IAI Natuna, melalui surat keputusan Ketua Yayasan Abdi Uman Natuna nomor 70/YAU/N/TEK/2026 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Natuna periode 2026-2030. Rektor IAI Natuna, Haji Umar Natuna dalam sambutannya pada kegiatan pelantikan yang dilaksanakan kemarin menyampaikan, transformasi menjadi institut merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang pendidikan Islam di Natuna. Dengan terbentuknya IAI Natuna ke depan, terdapat 4 fokus utama yang akan dikembangkan dalam 5 tahun ke depan, yakni penguatan sumber daya manusia, pengembangan riset dan inovasi, pembelajaran berbasis digital, serta kerjasama internasional.
17: Oleh sebab itu, doa dan dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu sangat kami harapkan, karena memang kita tidak akan berhenti pada transformasi kelembagaan. Kita juga akan melakukan proses transformasi kualitas dan pengabdian. Inilah tantangan yang terberat ke depan di samping transformasi kelembagaan. Puncak dari transformasi kelembagaan itu nanti adalah di mana Institut Agama Islam menjadi Universitas Islam Natuna. Dalam 5 tahun ke depan ada 4 fokus yang akan kita kerjakan.
16: Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Uman Natuna, Hajah Ngesti Yuni Suprapti, pada kegiatan tersebut mengatakan, dalam perjalanan panjang ini, diharapkan kedepannya keberadaan IAI Natuna dapat terus berkembang, terutama berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat.
18: Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna menjadi Institut Agama Islam Natuna. Semoga tonggak sejarah ini menjadi catatan penting bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini berlanjut ke depan dengan baik, dan cita-cita yang akan kita harapkan ke depannya adalah menjadi Universitas Islam Natuna. Amin.
16: Selain itu, saat ini Institut Agama Islam Natuna juga mulai memperkuat jejaring akademik melalui kerjasama dengan BRIN untuk penelitian ekonomi kreatif berbasis geopark di Natuna. Selain itu, kerjasama internasional juga telah dibangun dengan sejumlah perguruan tinggi di Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna matangkan persiapan reformasi birokrasi tahun 2026. Berikut laporan Yuspianti.
19: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menghadapi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sari Ekawati mengatakan persiapan dilakukan karena setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Natuna menjalani evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi. Ia mengatakan sesuai batas waktu yang diberikan, seluruh proses dan tindak lanjut evaluasi reformasi birokrasi ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 30 September 2026.
20: Kondisi yang lebih baik sebenarnya. Kalau kita lihat indeks yang diterima pada tahun 2025 itu kan sangat baik ya, sudah 77% nilainya. Tapi kita mengejar angka lagi, bagaimana nanti dengan melaksanakan program-program prioritas nasional tadi, Bu. Nah, jadi juga tadi kita mengusahakan ke OPD-OPD bagaimana progres yang mereka capai. Nah, jadi memang setiap perangkat daerah itu sebagai penanggung jawab di RB General. Nah,
19: Sari menjelaskan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai bukan sekedar memperoleh nilai evaluasi, tetapi mendorong perubahan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Natuna. Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Yuli, menyebutkan berdasarkan hasil audit internal terhadap perangkat daerah, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sekitar 32,55% menjadi 59,66%.
0: Hasil audit internal pada OPD itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang pada tahun dulu itu sebesar 32,55%, sekarang itu sekitar 59,66%. Jadi itu mengalami kenaikan karena hasil.
19: Ia menjelaskan pencapaian tersebut tetap membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama, karena pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi juga seluruh perangkat daerah. Dengan sinergi dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap reformasi birokrasi pelayanan publik serta tata kelola kearsipan semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Demikian, Yuspianti melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto, bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
4: dari pemerintah. Selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
4: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
6: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
7: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
8: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Burung burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Yang ini enak nih kayaknya.
3: Wah, yang ini juga.
2: Jangan lapar mata, Wi. Beli seperlunya aja. Iya nih, tapi ini butuh deh kayaknya. Ini juga.
3: Hah, ini juga.
2: Periksa dulu deh, kondisi produknya baik nggak? Ada yang berlubang, sobek, atau apa gitu?
3: Aman deh, udah dicek kok. Aku juga udah cek tanggal kadaluarsa, logo sertifikat halal, dan izin edar dari BPOM-nya.
2: Gitu, Ben-nya pintar.
3: Iya iyalah, ya udah, yuk bayar.
2: Tapi, bayarin dulu ya.
4: Sebelum membeli dan mengkonsumsi produk obat dan makanan, lakukan ceklik, cek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsanya.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Saatnya cek fakta bersama Pro 1 RRI Padang untuk kesempatan sore hari ini, edisi 14 September 2026. Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoaks. Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heru Ningtyas Desi Purnamasari menegaskan, visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Rakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolo, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lainnya yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Demikian kami kutip dari termbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya rangkaian lagu-lagu pilihan saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, dan juga nanti akan saya selingi dengan beberapa informasi-informasi menarik lainnya yang tentunya telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore saja untuk Anda semuanya. Selamat mendengarkan rangkaian hiburan Pro 1 dan juga informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia di Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.

0: Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas, bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ing tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten Ibu, ngiringa langkung.
6: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
10: Pro 1

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di sore hari ini. Dan saatnya kita cari tahu bagaimana kondisi cuaca Sumatera Barat untuk sore hari ini hingga 24 jam ke depan. Untuk itu saya sudah tersambung dengan perkirawan dari BMKG Minangkabau sore hari ini, ada Bang Jenny Andrian. Selamat sore Bang Jenny.
4: Ya, selamat sore Bang Yudi.
3: Apa kabar sore hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Silakan informasinya di sore hari ini Bang Jenny.
4: Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya Bang Yudi. Baik, terpendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini dapat kami sampaikan bahwa wilayah Sumatera Barat secara umum itu cerah berawan, namun masih diliputi dengan kabut asap, kemudian potensi masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, yaitu di Gunung Tuleh, kemudian Sungai Aur, lalu Lembah Melintang, dan daerah Koto Balingka. Juga masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di daerah Pasaman, yaitu di wilayah Panti, dan di wilayah Lubuk Sikaping. Kemudian hujan dengan intensitas sedang itu terjadi di wilayah pesisir selatan, yaitu di wilayah Batang Kapas, kemudian wilayah Sutra, dan wilayah Lengayang. Untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan, kemudian potensi hujan intensitas ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian wilayah Pasaman Barat. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan, kemudian wilayah-wilayah yang berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok hari pagi hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan, namun wilayah Sumatera Barat masih diliputi dengan kabut asap, dan untuk siang hari di wilayah Sumatera Barat itu masih cerah berawan hingga berawan. Lalu sore hari esok hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, lebih tepatnya di wilayah Siberut dan wilayah Pasaman Barat. Untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada dan tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id dan di aplikasi kami di Info BMKG. Kemudian tetap di media sosial kami di info@infobmkg dan media sosial daerah kami di @bmkgminangkabau. Dan masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu Bang Yudi.
3: Baik, terima kasih Bang Jenny atas informasinya di sore hari ini. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
4: Ya, sama-sama Bang Yudi.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triyudono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
5: Setuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Omedi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cariin barangnya, Mai. Aku udah gak tahan.
2: Udah, Mas. Aku mohon. Cukup, Mas. Kamu gak kasihan sama aku, istri kamu. Anak-anak kita masih kecil, Mas.
1: Aku butuh barang itu, Mai.
2: Maaf, Mas. Ini yang terbaik buat kamu, kita dan anak-anak kita, Mas.
1: Mai, Mai. Tolong aku, Mai. Aku gak mau ditangkap. Kamu gak sayang sama aku, Mai?
2: Ini sayang yang sesungguhnya, Mas. Aku dan anak-anak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Bengar dimanapun Anda berada. Ada lagu dari Stars and Rabbit dengan judul lagunya Like It Here ya. Sementara kita pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya berdengar, saya ajak Anda untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh M. Ridwan. Akan membacakan surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 27 dengan sari tilawah Rita Ismail. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Fitri Yeni S. dengan judul ceramahnya yaitu Libatkan Allah Dalam Setiap Aktivitasmu. Pendengar, saya informasikan juga waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh M. Ridwan. Akan membacakan surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 27 dengan sari tilawah Rita Ismail dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang disampaikan oleh Ustadz Fitri Yeni dengan judul Libatkan Allah Dalam Setiap Aktivitasmu. Selamat mendengarkan.

0: rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Libatkan Allah dalam setiap aktivitasnya. Setiap muslim harus memahami bahwa hidup adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang kita miliki, waktu kita, tenaga kita, bahkan harta yang kita punyai, keluarga dan jabatan yang kita pegang, semuanya hanyalah titipan dari Allah. Karena itu, segala aktivitas manusia tidak boleh dilepaskan dari nilai ibadah. Apapun yang kita lakukan, baik itu mencari nafkah, belajar menuntut ilmu, mengasuh dan mendidik keluarga, berniaga, berdagang, bahkan hingga menunaikan ibadah mahdhah pun seperti sholat, puasa, zakat dan haji, semuanya akan bernilai besar di sisi Allah apabila diniatkan karena Allah dan dijalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Melibatkan Allah bukan berarti kita harus selalu berada di masjid sepanjang hari, dan bukan pula berarti kita beribadah ritual semata. Tetapi bagaimana kita menghadirkan Allah dalam hati dan pikiran kita dalam setiap kondisi. Ketika kita bekerja, niatkan untuk mencari rezeki yang halal dan thayyiban, untuk menafkahi keluarga dan menghindari perbuatan-perbuatan yang haram. Ketika kita belajar, kita niatkan untuk menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan kita agar bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk sesama. Dan begitu pula ketika kita berdagang, bagi seorang pedagang, niatkanlah untuk mencari keuntungan dengan cara yang jujur, bukan dengan tipu daya. Hakikatnya melibatkan Allah dalam aktivitas kita itu adalah menghadirkan niat ikhlas dalam hati bahwa semua yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Hadirin pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyampaikan yang artinya, jagalah Allah dengan selalu taat kepadanya, niscaya Allah akan menjagamu

0: Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Pendengar yang berbahagia, mengapa kita harus melibatkan Allah dalam semua aktivitas kita? Yang pertama adalah agar setiap amal yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Islam menganjurkan bahwa ibadah tidak hanya terbatas pada ibadah sholat atau ibadah ritual semata. Semua aktivitas duniawi bisa bernilai ibadah, asalkan kita niatkan karena Allah dan sesuai syariat kita melaksanakannya. Sebagai contoh sederhana, ketika kita akan makan, kita niatkan makanan tersebut untuk memberi tenaga agar kita kuat beribadah. Maka kita akan mendapatkan pahala atau balasan dari Allah. Begitu pula ketika kita tidur misalnya, kita niatkan tidur kita itu adalah untuk istirahat agar kita bisa bangun di tengah malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan senyum tulus pun yang kita lakukan juga bernilai sedekah sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, bila kita melibatkan Allah, maka aktivitas duniawi yang kita lakukan tidak sia-sia belaka, tapi berubah menjadi sebuah amal soleh bagi kita. Yang kedua, kenapa kita harus melibatkan Allah dalam aktivitas kita adalah agar hati kita selalu tenang. Hati manusia itu mudah gelisah karena dunia ini penuh dengan ujian. Namun, ketenangan sejati hanya bisa diraih dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Yang ketiga, agar kita dijaga dari kesalahan dan dosa. Ketika kita ingat Allah dalam aktivitas kita, kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Kesadaran inilah yang membuat seorang muslim berhati-hati dalam ucapannya, perbuatannya, dan juga niatnya. Ia tidak akan berani berbuat dosa walaupun dia sendirian. Kenapa? Karena dia yakin Allah selalu melihatnya. Hadirin pemirsa yang berbahagia. Yang keempat adalah agar hidup penuh dengan keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Tanpa pertolongan Allah, manusia itu mudah terjerumus dalam kesulitan dan kegagalan. Libatkan Allah berarti kita senantiasa meminta kekuatan, senantiasa minta bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha ayyaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Kemudian, bagaimana caranya kita melibatkan Allah dalam aktivitas kita sehari-hari? Yang pertama adalah niat yang ikhlas dalam setiap pekerjaan. Setiap aktivitas sehari-hari harus diawali dengan niat yang benar, yaitu dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata untuk urusan dunia. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat, dan kita akan mendapatkan, akan memperoleh apa yang kita niatkan. Yang kedua, kita mulai dengan doa dan zikir. Membiasakan membaca doa sebelum dan sesudah aktivitas akan membuat hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita keluar rumah, kita biasakan membaca Bismillahi tawakkaltu alallah. Dengan nama Engkau ya Allah, aku bertawakal kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin-Mu. Sebelum kita bekerja atau kita belajar atau kita beraktivitas, kita biasakan dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita pun selesai beraktivitas, kita sudahi dengan lafaz hamdalah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan doa, setiap langkah akan mendapat perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menjaga kejujuran dan amanah dalam pekerjaan. Kejujuran dan amanah adalah kunci utama dalam melibatkan Allah, sebab Allah mencintai hambanya yang jujur. Orang yang jujur dan amanah akan selalu mendapat kepercayaan manusia, sekaligus ia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah bersyukur dalam nikmat, bersabar dalam ujian. Seorang muslim ketika dia akan mendapatkan nikmat, maka ucapan yang keluar dari mulutnya adalah Alhamdulillahirrabbilalamin, dan dia gunakan nikmat tadi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan ujian, ia bersabar, berdoa, dan tetap berhusnuzan, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Setiap detik yang kita jalani adalah bagian dari perjalanan menuju akhirat. Tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari pengawasan Allah. Maka betapa ruginya bila hidup kita hanya diisi dengan kesibukan dunia tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Karena itu, mari kita hadirkan selalu dalam segala aktivitas kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap langkah kaki kita dalam beraktivitas menjadi ibadah. Setiap kesulitan yang kita hadapi menjadi ladang pahala, dan setiap nikmat menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dekat dengan Allah dan selalu melibatkan Allah dalam aktivitas harian kita. Semoga tausiah ini bermanfaat bagi kita bersama. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, selanjutnya kami kumandangkan azan, tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Cinta merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nanti.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Surah Al-Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Padang sore ini. Dan saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya di kesempatan hari ini. Padang malam ini untuk hari Senin 14 September 2026 akan dilanjutkan oleh Adrianto Jasman atau Ian hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: tahun 1945
6: serta akan menjalankan
5: segala peraturan perundang-undangan
6: dengan selurus-lurusnya
5: demi dharma bakti saya
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic
7: and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahroddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Betunas, kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan, meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal, dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu
7: tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
14: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
15: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
16: yang balik kita.
15: IB-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
14: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
17: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
14: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
18: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
19: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
18: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
16: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
18: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
20: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
21: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
20: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
22: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
20: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Hareva melaporkan.
23: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situlu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini, mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami. Dan inilah hasil bumi kami, kereta kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
23: Sebelumnya Ketua DPRD Nia Sutara Ya Aman Telong Banua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledano, Kecamatan Setelu Uri masih ada yang belum tersentuh pembangunan, sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
23: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bersatu RRI Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Tujasman menyapa Anda di kesempatan Padang malam ini. Dan pendengar, melalui perjumpaan kita malam hari ini, tepat di pukul 19.29 waktu Indonesia Barat, kita mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: sesungguhnya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Padang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Masih bersama saya Adrian Tujasman yang akan menemani Anda hingga tengah malam nanti dengan rangkaian acara siaran yang akan masih menemani Anda. Dan pendengar, pastinya untuk Anda malam hari ini kami masih akan hadirkan juga rangkaian informasi untuk Anda yang masih bersama kami pastinya di kanal FM 95,9 MHz. Dan untuk Anda semuanya tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sumatera Barat akan mulai menindak angkutan umum yang tidak masuk ke terminal regional Anak Air Kota Padang. Penegakan hukum berupa tilang direncanakan mulai diterapkan bulan depan setelah sosialisasi dan pendekatan persuasif dilakukan. Kepala BPTD kelas 2 Sumatera Barat Dedi Gusman kepada RRI Padang pagi tadi mengatakan terminal regional Anak Air secara bertahap mulai dimanfaatkan sebagai penghubung moda transportasi darat. Namun belum seluruh angkutan antar kota, antar provinsi dan antar kota dalam provinsi memenuhi kewajiban menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, di kesempatan malam hari ini kami akan hadirkan paket siaran untuk Anda, yaitunya paket Sandiwara Radio. Untuk malam hari ini akan kami hadirkan produksi RRI Banda Aceh berjudul Laksmana Kumala Hati. Dan selanjutnya pendengar, berikut Sandiwara Radio spesial untuk Anda semuanya, dan selamat mengikuti.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Detik-detik sebelum pertempuran dimulai, Laut Aceh menjadi saksi pertempuran antara Laksamana Mala Hayati, pimpinan perempuan legendaris Aceh, dan Cornelius de Houtman, komandan armada Belanda. Laut ini mengingatkan kita pada keberanian yang tak lekang oleh waktu.
4: Wahai prajurit, kita hampir tiba di perairan pelabuhan. Armada Belanda sudah dekat. Semua prajurit siap menghadapi mereka. Kita tidak akan mundur, bahkan jika harus mengorbankan nyawa.
5: Saya siap, Laksmana. Kemenangan adalah milik kita. Mereka akan tahu betapa kuatnya kita perempuan Aceh.
6: Kami siap, Laksmana.
4: Laut ini adalah saksi perjuangan kita. Di sinilah kita akan menunjukkan bahwa tanah Aceh tidak akan pernah tunduk pada penjajahan. Perjuangan kita adalah kehormatan bangsa dan kemerdekaan kita.
5: Allahu Akbar, perempuan Aceh bersama-sama kita akan berdiri tegak, Laksamana. Kami siap berperang demi tanah ini, demi kebebasan.
6: Allahu Akbar.
4: Ingat, Hasna, pertempuran ini bukan hanya untuk kita. Ini adalah untuk generasi yang akan datang. Untuk masa depan Aceh yang bebas dari penjajahan.
5: Untuk Aceh, untuk kemerdekaan, Laksamana.
6: Untuk Aceh.
4: Kalian semua, persiapkan diri. Jangan gentar. Kita akan buktikan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan langkah kita menuju kemenangan.
5: Hidup mulia atau mati syahid.
7: Laksamana Mala Hayati, kita tidak perlu berperang. Aku sudah cukup bernegosiasi dengan Raja Aceh. Mengapa harus berperang? Aku hanya ingin menguasai perdagangan rempah.
4: Aku bukan hanya pemimpin di atas kapal ini, Cornelis. Aku membela tanah airku. Perdagangan bukan alasan. Kehormatan bangsa ini yang dipertaruhkan.
5: Kita berjuang untuk kemerdekaan, bukan hanya untuk perdagangan rempah.
3: Tengah angin kencang dan deburan ombak, Laksamana Mala Hayati dan pasukannya menghadapi pilihan sulit. Cornelius de Houtman, dengan rasa percaya diri yang tinggi, mencoba meredakan pertempuran dengan tawaran damai. Namun bagi Mala Hayati, ini bukan sekedar soal perdagangan rempah. Ini adalah tentang masa depan bangsa Aceh, tentang melawan penjajahan dan mempertahankan kehormatan. Di atas kapal itu, pertempuran menjadi simbol perlawanan terhadap imperialisme yang tak henti-hentinya mengancam tanah air mereka. Laksamana Mala Hayati menolak tawaran itu. Bagi dirinya, tidak ada pilihan lain selain berjuang untuk kebebasan. Pasukan Indong Bale yang terdiri dari 1000 prajurit perempuan tak gentar. Mereka tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk generasi Aceh yang akan datang. Sementara itu, Cornelius de Houtman yang terlena oleh anggapan superioritas Belanda tidak menyangka akan menghadapi perlawanan yang begitu gigih dari pasukan yang dipimpin oleh seorang wanita.
8: Cornelius, mereka lebih banyak dari kita. Kita harus mundur.
7: Tidak, Don. Prajurit, kita akan terus berjuang. Belanda tidak akan pernah kalah dari wanita seperti mereka.
4: Hasna, prajurit, ayo kita serang mereka dengan segala kekuatan kita.
5: Siap, Laksamana, hidup mulia atau mati syahid.
4: Serang!
6: Serang!
4: Allahu Akbar!
3: sel sengit yang berlangsung di atas kapal, Laksamana Malahayati menunjukkan keberaniannya. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, ia berhadapan langsung dengan Cornelius de Houtman. Dalam pertempuran satu lawan satu, Malahayati akhirnya berhasil mengalahkan Cornelius, yang akhirnya tewas di tangan sang pahlawan Aceh.
9: Tidak mungkin. Bagaimana seorang wanita bisa mengalahkan aku?
8: Tuan, kenapa tuan? Tuan, bertahanlah tuan. Tuan, tidak!
4: Ini adalah bentuk keyakinan Cornelis. Aceh akan tetap bebas. Tidak ada yang bisa menghentikan perlawanan kami.
3: Meski Cornelis de Houtman dan armada Belandanya berusaha keras, kekuatan tekad dan semangat juang Laksamana Malahayati bersama para prajurit Aceh tak bisa dipatahkan. Kemenangan ini menegaskan bahwa perlawanan Aceh terhadap penjajahan tak akan pernah berakhir.
4: Pasukan! Hari ini kita telah mengalahkan mereka. Tapi perjuangan kita belum selesai. Aceh akan terus berdiri tegak melawan penjajahan.
5: Untuk Aceh, untuk kemerdekaan.
3: Perjuangan Laksamana Malahayati, pahlawan wanita Aceh, menjadi kisah yang tak terlupakan dalam sejarah perlawanan terhadap penjajahan. Laut Aceh menyaksikan keberanian yang tak mengenal kata menyerah. Dan kisah ini akan hidup selamanya dalam ingatan kita.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, pas banget. Di rumah aja tapi tetap instagramable dong. Manjain mata follower aku nih. Pasti nanti dapat like-nya banyak banget.
1: Oh, ini ternyata. Papa perhatiin kamar kamu dari luar lampunya nyala warna-warni. Ini masih jam 12 siang, kakak.
0: Ya, papa. Ini demi konten feed Instagram aku. Di rumah aja nggak bisa hangout. Ya udah, aku dekor kamar aja, pa. Pakai lampu warna-warni. Hype abis nggak sih, pa?
1: Iya, benar. Tagihan listriknya juga jadi hype, kakak. Emang followers kakak mau bayarin tagihan listrik?
0: Oh, no.
1: Makai listrik itu seperlunya aja. Masa kamar kecil lampunya beribu? Hemat energi, kakak.
0: Gunakan listrik seperlunya.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: gitu lagi tuh, lampu masih merah sudah tancap gas aja. Aduh, lampu hijau nih baru jalan. Aduh, ini yang gak paham aturan lalu lintas apa? Lampu sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Hampir saja. Untung gak kesenggol kendaraannya. Semoga saja saya tidak seperti itu. Karena di jalan raya bukan hanya saya saja, tapi masih banyak orang lainnya.
1: Benar, yang di jalan raya itu bukan hanya kita, tapi ada pengendara lainnya. Kita bisa patuh aturan lalu lintas? Pasti bisa dong. Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus satu. Informasi dan inspirasi.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam mendengar. Sejumlah perkumpulan pelestari budaya makan dan minum atau gastronomi menggelar napak tilas atau walking tour di kawasan cagar budaya Kota Tua Padang kemarin. Ya, mulai dari influencer kuliner, sejarawan hingga pelaku pelestari budaya menyisiri kawasan pasar Tanah Kongsi hingga bangunan tua untuk mengungkap atau menangkap cerita di balik perjalanan Kota Padang menuju pengakuan UNESCO sebagai kota kreatif gastronomi. Kepada RRI maksud kami, pendiri media kreatif nasional Gastronusa Edwin Pangestu kemarin mengatakan Kota Padang memiliki sumber daya yang cukup untuk mengusulkan diri sebagai jejaring kota kreatif dunia bidang gastronomi. Menurutnya Kota Padang tidak hanya kaya akan ragam kuliner, nasi Padang yang dikenal luas sebagai tahta tertinggi makanan terenak di Indonesia hanya bagian kecil dari kekayaan nilai budaya yang membangun peradaban perdagangan rempah di kota ini. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, kita akan mainkan lagu nostalgia mancanegara untuk malam hari ini ya. Dan silakan buat yang pengen gabung di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Oke, kita akan coba undang untuk Anda yang ingin ikutan. Sudah malam.
1: Halo, sudah malam, Bang Ian.
0: Iya, sudah malam. Di situ juga udah malam ya?
1: Ya, baru malam.
0: Oh, baru malam. Iya deh. Gimana? Apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah aman, amin, lancar, luncur, sentosa, dan merdeka. Bang Ian gimana?
0: Oh iya, alhamdulillah. Sama lah kira-kira ya.
1: Sama?
0: Iya, sama lah. Karena udah diborong ya, gak usah diulang lagi. Gimana, ini hari ini stay di rumah aja atau gimana?
1: Udah baru pulang.
0: Berpulang dari mana?
1: Jalan-jalan di sekitar Katip Sulaiman.
0: Katip Sulaiman. Ah, nggak capek jalan-jalan Katip Sulaiman?
1: Enggak. Hanya mencari angin, mencari udara.
0: Kakinya gempor dong dari Rimbodata ke Katip Sulaiman jalan-jalan.
1: Apa?
0: Kakinya gempor dong.
1: Enggak, jalan-jalan ini ya, udara mobil.
0: Ah.
1: Diantar pakai mobil.
0: Oh, diantar pakai mobil.
1: Jemput pakai mobil.
0: Yalah, oke. Okay. Mau lagu yang mana, Bang Anafi?
1: Lagu All By Myself dari Celine Dion.
0: Celine Dion, All By Myself. Itu perasaan bukan lagu Celine Dion deh. Iya ya?
1: All By Myself.
0: All By Myself.
1: Air Supply maksudnya.
0: Oke.
1: Air Supply kemudian dibawakan oleh Pak Senior.
0: Oke. Mau disalamin buat siapa?
1: Ya, salam pertama buat Bang Yan. Mm-hmm. Semoga aman, amin, lancar, luncur,
0: sentosa, dan merdeka.
1: Sama keluarganya.
0: Mm-hmm.
1: Fatima, Umi, mm-hmm, dan wife.
0: Mm.
1: Buat terus buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, Bu Irzanum, Bang Hendra, kemudian salam buat Bang Teddy.
0: Bang Teddy.
1: Buat Uncle Gazi, Kak Ahma, Kak Mary, buat semuanya aja. Itu aja Bang Ian.
0: Oke.
1: Terima kasih. Baru malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Nafi di Rimbo yang masih datar ya. Sudah malam.
2: Iya, udah malam ya.
0: Para Pisang juga udah malam ternyata ya.
2: Iya dong, sama.
0: Oh sama, masih sama ya langitnya ya.
2: Iya, langitnya sama.
0: Serius, sekarang langitnya udah gelap dong berarti.
2: Iya, udah gelap.
0: Beneran, coba cek dulu keluar, coba.
2: Udah, oh, lampu jalan yang hidup.
0: Oke, okay. Apa kabar Bu Ir?
2: Aman, amin, lancar-lancar dan sentosa.
0: Gimana hari ini, masak apa?
2: Ibu masak gulai.
0: Gulai apa?
2: Gulai ayam.
0: Ah, sadis betul, ayam digulai.
2: Ayam digulai, iya.
0: Iya.
2: Kan daging ayamnya digulai.
0: Oh, dagingnya digulai. Daging
2: iya,
0: ayam.
2: Iya, ada-ada aja nih.
0: Iya. Agak ngeri juga tuh ayam digulai ya.
2: Iya.
0: Enggak kelepek-kelepek dia.
2: Alah, kan orang suka ngomongnya mau apa? Ha? Beli nasi kan, gulai ayam kan gitu orang.
0: Oh, gulai ayam gitu.
2: Iya.
0: Oh, ayamnya ada enggak gitu? Tanya dong. Kalau dibilang ada, yaudah usir dulu, saya mau makan gitu.
2: Ya, iya.
0: Bu Ir mau lagi yang mana?
2: Phil Collins pilihan yang enak tuh, dulu pernah ibu minta nanya-nanya apa ya Dayan.
0: Kalau taunya Phil Collins ya itu You'll Be In My Heart.
2: Ah ya itu aja deh. Ya itu.
0: Phil Collins ya.
2: Ya.
0: Okay.
2: Adio, Ma. Halo. Iya ya.
0: You'll Be In My Heart. Oke, okay. Boleh, Pak.
2: Iya.
0: You-nya ini siapa nih, Pak? Pak Cap berarti ya.
2: Apa?
0: You ini Pak Cap berarti ya. You'll Be In My Heart gitu kan.
2: Iya.
0: Berarti ya, you ini Pak Cap gitu.
2: Pak Cap lagi nonton TV luar.
0: Pak Cap Be In My Heart.
2: Bola.
0: Gitu.
2: Nonton
0: iya.
2: Bola. Iya.
0: Pak Cap ngapain nonton bola? Bola direbut-rebutin, dioper-oper gitu.
2: Hobi nonton kan. TV luar kan banyak banyak bola.
0: Oh iya siap. Oke.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa Bu Ir?
2: Pertama buat Ian yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, amin. Lancar aktivitasnya, amin. Semoga dilindungi oleh Allah SWT, dan semoga semakin sukses ya.
0: Oh, Masya Allah, doanya lengkap, komplit ya, satu paket ya.
2: Sepaket. Okay. Terus buatnya Hanafi tadi, buatnya Bu Ayu, buatnya Bu Nur, buatnya Diana di Batipu di Tunggul Hitam, buat Ika di Batipu, buat Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Bang Teddy, buatnya Ucu Diput, Tajudin, buatnya Cliff, buatnya Chris Pati, buatnya Widira, buat Tedinda di Bogor, pokoknya buat semuanya aja ya yang semuanya. Biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu, sehat selalu, makasih ya, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ir Zahnum ya, di Para Pisang ya. Oke. Jadi lagunya You'll Be In My Heart by Phil Collins. Nanti kita puterin ya. Oke. Okay. Yang lain juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ian. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah aman amin lancar luncur. Ini dengannya Ali di Bodasi Mawang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu. Tolong diputarkan lagunya Tina Arena featuring Mark Anthony ya. Yeah, I Want to Spend My Life I'm loving you. Kalau enggak Dido, thank you. Salamnya buat Uncle Gazi, Ayu Manisi di Maluku Tengah. Dan salam juga buat semua, salam sehat, salam kompak selalu. Terima kasih Bang ya. Sama-sama. Oke, okay, kalau gitu kita apa itu? Oke. Okay. Kalau gitu kita coba invite lagi. Ah iya benar-benar ya, 812878 atau 0811666975. Kita puterin dulu, kayaknya belum ada yang mau gabung ya. Kita mainkan dulu lagunya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papi, itong apa, Papi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat kita tumbi titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak api yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terus satu dari Padangkan oleh informasi dan inspirasi. Ya benar, ini sudah pertengahan bulan ya. Kira-kira kalau pertengahan bulan itu topiknya apa sih biasanya? Topiknya biasanya emang agak-agak ke arah ini ya, agak-agak ke arah apa namanya? Arah-arah isi dompet gitu kadang ya. Itu kayak udah template banget sih. Tapi gak tahu ini versinya Anda-anda yang mungkin memang Istilahnya udah aman lah gitu ya. Tapi beda lagi kalau misalnya sekarang emang ada teman-teman kita yang kondisinya memang kesulitan, terus juga kayak sedang berjuang gitu ya. Jadi selamat malam untuk Anda yang sampai sekarang juga masih kayaknya mengerjakan tugas-tugas yang aduh kayaknya mungkin emang harus diselesaikan malam ini gitu ya. Halo.
1: Halo.
0: Lelah ya menunggu ya. agak lelah ya, agak jadi ini ya.
1: Enggak, ngantuk aja.
0: Aduh.
1: Enggak di-mute lagi kan.
0: Sengaja sih. Karena udah ketebak.
1: Aku juga enggak sadar ternyata telepon ini sudah terangkat rupanya. Jadi aku enggak
0: emang kayak ini pembunuhan karakter berencana.
1: Aku tuh paling jelek nguap sama bersin sebenarnya.
0: Jadi bukan pembunuhan berencana tapi pembunuhan karakter berencana. Iya.
1: Langsung ya. Langsung di intinya.
0: Iya. Tanpa harus menghujam. Tanpa harus menghunuskan pedang gitu.
1: Iya. Tapi memang orang-orang bilang aku tuh paling jelek tuh di nguap sama bersin itu. Kayaknya bukan aku gitu.
0: Enggak lah.
1: Aku tuh kalau bersin tuh kayak kambing ngerti gak?
0: Enggak gitu juga kali.
1: Enggak gitu juga.
0: Tapi kalau udah dibilang gitu ya udahlah, gimana lagi. Janganlah. Kan kenapa? Ini namanya kan
1: enggak apa-apa. Aku juga tadi kaget juga. Ternyata suara nguap aku kedengeran gitu. Udah. Udah selesai di situ aja.
0: Oke. Apa kabar? Eka.
1: Iya. Yeah.
0: Apa kabar?
1: Oh, baik banget. Alhamdulillah.
0: Ini kalau jam-jam segini biasanya ini loh. Jam-jam lumayan rawan juga sih ini. Kayak apa? Cemilan manggil-manggil gitu kan.
1: Iya. Yeah. Aku baru

0: Makan malam lagi malah, baru selesai.
1: Wah, emang main course gitu?
0: Iya. Waduh. Nasi lengkap gitu.
1: Waduh. Waduh, mantap. Jam segini loh.
0: Jam segini, iya. Tadi padahal tadi aku jam biasa 6 udah makan ya. Kan.
1: Ih, aku kan GERD kan? Ya. Enggak. Oh iya ya.
0: Aku GERD. Sebenarnya kan udah gak boleh makan ya, tapi gimana? Lapar. Gak bisa ditahan kan.
1: Emang panggilan alam yang gak bisa di...
0: Iya, panggilan ya, alam ya. Yang gak bisa. Betul. Namanya hidup kan.
1: Tapi kalau GERD itu emang kayak gitu ya? Kalau lapar langsung isi gitu kayak gitu?
0: Iya, kalau aku lapar isi. Kalau enggak, aku bawaannya panik.
1: Oh, panik. panik itu kayak sampai... apa sampai uring-uringan cari makan gitu gitu.
0: Bukan, aku tuh kalau panik itu bukan uring-uringan cari makan, tapi ini sesak nafas jadinya kalau enggak dapat.
1: Iya. Gawat juga ya.
0: Gawat.
1: Gawat sih.
0: Parah sih.
1: Itu kalau kalau misalnya ternyata konsumsinya Pertalite agak susah juga sih.
0: Pertalite susah kayaknya. Aku tuh harus yang tinggi.
1: Iya, jadi kalau misalnya Eka-nya konsumsi Pertalite harus ngantri dulu.
0: Iya.
1: Tambah panik kan.
0: aku pernah waktu itu ya antri ya, malam kalau enggak salah waktu itu. Udahlah paniknya luar biasa itu.
1: Nyari apa tuh malam-malam?
0: Malam-malam itu martabak ya atau apa sih waktu itu aku lupa.
1: Pokoknya isi.
0: Oh, rambutan ya. Waktu itu karena mamaku lagi pengen rambutan waktu itu.
1: Kenapa ngantri?
0: Apa?
1: Karena udah malam masih ramai gitu kan.
0: Benar.
1: Kok rambutan sih malam-malam?
0: Gak tahu.
1: Agak unik gitu ya.
0: Mamaku tipikal yang sama sih kayak aku, dia tuh tipikal yang harus dapat gitu loh. Misalnya terpikir sama dia tuh harus dapat hari itu gitu.
1: Jadi sekarang keinget langsung pengen harus dapat gitu.
0: Benar. Karena kita berdua sama, penyakitnya sama.
1: Gitu ya.
0: Jadi harus diterimalah kelebihannya gitu. Itu kelebihan kan, bukan kekurangan itu kan?
1: Kurang lebih lah.
0: Iya.
1: Ya nggak tahu juga kan, aku nggak tahu rasanya kayak gimana gitu kan. Kalau aku pribadi sih orangnya picky sih, kayak misalnya pengen let's say aku suka misalnya makanan berkuah lah pokoknya
0: iya itu juga aku juga kayak gitu, makanan pokoknya harus berkuah dan harus ada kerupuknya,
1: pokoknya basically kuahan lah, tapi harus emang picky banget gitu. Misalnya let's say I'm into kayak tom yum gitu kan, itu emang selalu always nggak pindah-pindah gitu. Jadi kalau misalnya pengen itu nggak dapet, yaudah besok deh gitu.
0: Oh iya. Enggak, kalau aku nggak bisa tuh. Kalau aku pengen hari itu harus dapat hari itu.
1: Beda. Kayak itu misalnya kayak gini bisa. Nih. Aku kan biasanya minum juga suka yang asam-asam tuh. Jadi di satu franchise lah gitu. Aku pengen lemon gitu kan. Terus lemonnya dipotong dulu. Yaudah skip dulu deh gitu. Yaudah. Pergi aja gitu, nggak harus dapat saat itu juga.
0: Itu, gitu. Itu namanya bukan ini, bukan picky namanya itu.
1: Enggak, iya
0: itu nekat namanya.
1: Enggak, aku pengen itu gitu, tapi misalnya nggak dapat itu pindah ke yang lain enggak gitu. Pokoknya itu juga, tapi nggak harus saat itu juga gitu.
0: Oh enggak, kalau jadi aku kalau harus misalnya, pengen itu kalau nggak ada cari yang pokoknya harus ada. Maksudnya harus kayak harus dapat gitu, nggak boleh enggak.
1: Kayak misalnya aku juga tuh ngopi itu kapan ini aja, tapi memang satu brand lah gitu, nggak pindah ke yang lain gitu. Yeah, jadi kalau misalnya story ini sedang melayani banyak ini gitu kan, ada ya udah skip dulu deh gitu kalau terlalu lama gitu.
0: Jadi memang harus satu brand dan harus itu aja gitu ya?
1: Enggak, pokoknya ya misalnya kalau kopi satu brand ini udah nggak pindah ke yang lain, atau mungkin suka makan tom yum yang di resto ini karena udah lengket rasanya gitu, nggak pindah ke yang lain gitu. Kalau misalnya sekarang udah di situ udah kita kosong kak, ya udah aku pergi aja besok cari lagi
0: besok gitu ya. Kalau aku sih es krim aku ya? Suka sama satu merek es krim dan itu aku nggak pernah coba yang lain.
1: Ah, gitu.
0: Iya. Aku tuh es krim sih biasa. Iya.
1: Iya. Yeah.
0: Ngidam-ngidamnya tuh es krim aja bawaannya gitu.
1: Benar-benar. Sama lah kalau misalnya buah juga itu kayak aku juga cuma beberapa buah aja gitu. Jadi emang kalau sekarang nggak ada ya udah besok cari lagi gitu.
0: Oh iya.
1: Berarti kita emang kayak jomplang banget kan kayak.
0: Iya benar.
1: Eka itu emang dapat.
0: Kalau aku ya harus itu. Misalnya kalau misalnya kayak malam gitu, gini ya, tiba-tiba terpikir gitu, harus dapat.
1: Immediately gitu ya.
0: Iya, harus dapat.
1: Beda banget ya. Oke. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau misalnya jarang sih kalau misalnya orang-orang yang emang kayak kayak maksa
0: pernah
1: nyari,
0: demam gitu. Gak sih? Maksudnya gak dapat sesuatu terus tiba-tiba demam gitu.
1: Oh iya ya?
0: Iya, aku kayak gitu.
1: Itu kayak jadi obses gak
0: sih? Jadi benar, kata teman aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku jalan sama teman aku terus tiba-tiba di atas mobil atau di atas motor aku kepikiran itu, mereka tuh cepat cari gitu.
1: Yeah.
0: Ayo kita ke situ gitu. Kalau aku biasa demam sih. Biasa iya ya.
1: Iya.
0: Apa itu istilahnya?
1: Gimana ya kalau misalnya nggak dapet pas di tempatnya itu langsung dikompres dong gitu ya?
0: Oh iya langsung, bukan langsung.
1: Nggak juga ya. Oke lah
0: kalau gitu. Biasa kayak gitu. Nggak tahu ya. Itu dari kapan? Kayaknya dari sejak aku GERD deh kayaknya. Mulai-mulai kayak gitu tuh.
1: Ya emang keadaan sih yang nuntut kayak gitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Itu kan perasaan sebenarnya kan.
1: Iya. Oke, kita main lagu manca yang nostalgia.
0: Boleh.
1: Mau yang mana?
0: Aku ada Kate Winslet gak?
1: Oh, Kate Winslet yang mana tuh?
0: Lagunya cuma satu kayaknya. What If?
1: What If? Kate Winslet ya?
0: Yups.
1: Oke. What If?
0: What If?
1: Kayaknya dulu film Marvel ya?
0: Film Marvel enggak deh.
1: Oke, okay, what if ya?
0: Kate
1: Winslet. Mau disalamin buat siapa?
0: Salamnya buat semuanya aja yang masih bangun aja.
1: Siapa tuh?
0: Semua lah yang masa disebutin.
1: Kali aja ada satu orang spesial dititip apa nyelip diselipin.
0: Oh pasti
1: gitu kan.
0: Pasti ada yang spesial.
1: Ada yang spesial ya?
0: Ada.
1: Oke. Okay. Mudah-mudahan dengar ya yang spesial ya.
0: Oh pasti dengar. Orang Batu Sangkar juga.
1: Oh Batu Sangkar juga.
0: Ya, pasti dengar.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Thank you ya.
0: Sama-sama. Selamat malam.
1: Selamat malam. Ah, kalau gitu kita lanjut lagi. Bisa juga di 812878. Atau kalau enggak bisa juga di 0811666975. Ya. Nah tuh kan bunyi kan. Oke, kita coba terima lagi. Selamat malam.
2: Malam Bang I.
1: Iya Bang T.
2: Apa Bang I?
1: Aman, amin, lancar, luncur dan sentosa.
2: Waduh, mantap ya, nggak ada kurangnya lebih. Pas. Gitu
1: pas
2: bang.
1: Pas ya.
2: Ibu macan kemana?
1: Itu lagi. Kan
2: ya?
1: Iya kan, lagi cuti kan.
2: Tapi ini bukan cuti lagi, ini udah kayak pindah bang.
1: Iya emang dia cutinya emang lama katanya kan.
2: Usman
1: pun. Emang lama cutinya katanya emang lama katanya.
2: Iya.
1: Tapi nggak tahu tuh mungkin.
2: Kita minta sesuatu kita ini Bang I.
1: Enggak, katanya kan kemarin itu memang apa di daerah mana Pekanbaru ya kayak ada Bali? Rumah, ada rumah gitu kan. Jangan-jangan udah pindah ke sana lagi.
2: Iya, itu sebenarnya iya itu. Itu jangan-jangan dia udah pindah sana, pindah rumah gitu.
1: Nah, itu yang saya bilang.
2: Iya. Mandeh bisa jadi.
1: Ya, jadi nanti udah pindah frekuensi dia pindahnya ke Pro 1 Pekanbaru gitu kan. Gak kenal lagi dong sama kita.
2: Aduh, ibu macan. Iya, betul.
1: Terus gimana dong? Kita bisa ya, apa dong?
2: Kalau udah kayak gitu, kata Bang I, Bang T-nya kayaknya nyerah pada nasib aja sih Bang I. Mudah-mudahan ibu pulang, kalau ibu nggak pulang juga nggak apa-apa.
1: Jadi
2: ya, kalau udah jawaban Bang I kayak gitu, udah ambil aja lah kesimpulannya.
1: Kesimpulannya apa?
2: Tapi kalau nggak ditanya-tanya, ya nggak usah tanya lagi tentang ibu macan gitu. Itu kalau Bang T itu aja sih kesimpulannya. Kan biasa tiap gabung sama Bang I, aduh aku ingat ibu macan.
1: Iya, yeah, iya, yeah,
2: Bang I sama ibu macan tuh kayak kuncup pelancing gua. Kuncup pelancing.
1: Kuncup pelancing, oh iya. Kalau itu ada istilah lagi tuh yang

0: gitu kan.
1: SMA udah tamat, nggak ada lagi yang selapik.
0: Iya benar. Karena kita memang udah
1: punya pekerjaan lain gitu ya. Ya.
0: Keadaan yang nuntut gitu, nggak bisa diapa-apain gitu lagi. Ya. Sampai SMA oke lah gitu kan, karena memang masih feel free lah gitu kan. Jadi ya, masih gitu. Bisa kayak nongkrong bareng, terus juga kayak
1: paling itu aja sih, dibikin alumni ya, kan.
0: Terus nginep di rumah temen gitu kan, kayak sampai udah kenal sama mak sama bapaknya gitu kan.
1: Ya.
0: Gitu-gitulah. Tapi kalau udah tamat SMA udah kayak nggak bisa lagi ya. Gitu.
1: Tapi kalau Bang T, kalau udah ini ya, ya tamat sekolah, habis itu kakak-kakak kawan tuh kan ada yang balik tuh Bang, kakaknya ya.
0: Ketemunya di situ. Oh,
1: kita ke sana itu. Kita telepon teman-teman. Yo. Sana lah, cepat balik lah. Beko pai kita agak 5, 6, 7.
0: Terus orang. Jalankan ke Tidiang.
1: Enggak
0: ya.
1: Bosobok dapet 6 atau 7. Kalau ditampik beralik itu kan meja-meja itu kan lah dojek-jek itu kan. Kami berkumpul sama meja. Enggak ada jenis lain itu dong. Kami
0: agak
1: berkumpul sama meja. Sudah itu main song Bang. Kita
0: main
1: nanti pakai
0: kek
1: piano
0: gitu.
1: Ini Bang, kalah Bang. Kalau ikut ya galambe ngecek, aku terdengar.
0: Kena grebek dong ya.
1: Itu
0: hati-hati di grebek loh.
1: Ikut

0: Besti suami.
1: Ya, masuk ya.
0: Masuk lah.
1: Kita itu Minang tadi, Eko Coba Lancin dan foto. Kalau bahasa Indonesia ini besti kayaknya.
0: Besti.
1: Ya. Ini karena zaman ini naik-naik terus kan.
0: Yes.
1: Mungkin lo Eko Coba Lancin, Eko Coba Kato itu lah hilang mudah nggak?
0: Iyalah, udah jarang nampak
1: ya,
0: itu.
1: Ketiduran gitu. Tuh lah langgang lo. Aku udah ustaz sekali di Musaji kan. Nah, kadang-kadang nggak bohongnya gitu. Hilang
0: ya,
1: itu budaya kayak gitu. Kata-kata itu hilang manggi.
0: Gimana mau kata-kata itu, sekarang nongkrong aja pakai bahasa Indonesia Raya. Nggak ada yang pakai bahasa Minang.
1: Oh, iya, iya,
0: iya. Ya,
1: kadang-kadang
0: bahasa
1: aku
0: sekarang
1: ulas kayak Bali kan,
0: apa?
1: Iya,
0: Indomie.
1: Aduh, minta lagu Cik, Bang I.
0: Minta lagu Cik, Bang I.
1: Kita kayak Cheryl Crown, Bang I. Banyak kalau bersuara-suara. Cheryl Crown. Favorite mistake judul lagunya bang.
0: Favorite Miss Sherry.
1: Favorite mistake tulisannya. Favorite mistake.
0: My favorite mistake.
1: Oh iya iya. Sherry Crown.
0: Sherry Crow.
1: Kalau lagu manca aku tekan aja ibu macan bang.
0: Sherry Crow. Sherry Crow ya.
1: Iya.
0: Sherry Crow. My favorite yeah. mistake.
1: Ya terserah bang. Yeah, kalau bang itu tepat penyebutannya tepat. Kalau bang T ini amburadul. Masa nama orang nyebutnya nggak tepat-tepat gitu ya. Kadang-kadang judul lagu sekarangnya makin luas titik-titiknya pun
0: enggak.
1: Gitu kan.
0: Enggak sengaja. Cuman kebetulan lidahnya kepleset kan.
1: Tak betul. Lagi bang dukungnya bang T lagu alai kuala salam leh. Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Salam istimewa buat Bang I malam ini. Terus spesialnya buat Trio Macan Baduntana, Bang
0: I. Trio Macan Baduntana.
1: Oke lah, kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi ya. Ada mungkin satu lagi, kalau misalnya dia mau join lagi. Silakan di 812878 bisa, atau mungkin di 08166 6975 ya. Ada lagi, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya dong, udah malam. Iya, udah malam. Kalau di situ udah jam ini ya, udah jam 12 ya.
2: Kalau
0: 23 jam 5.00 kan. Ya udah mau jam 12 berarti. Udah larut malah. Bukan selamat malam lagi, selamat larut. Is tinggal berapa menit lagi? Early morning gitu, early morning.
2: Tinggal
0: 6 menit lagi. Early morning dia.
2: Ya, pergantian hari dan kita masuk ke dini hari ya.
0: Iya. Oke. Jadi kalau misalnya pas tanggal 31 Desember, situ duluan bakar kembang api ya?
2: Ya, tanggal 31 Desember kita iya sih. Tapi saya kalau kayaknya kan udah tidur aja.
0: Oh, tidur aja. Lebih bermanfaat ya?
2: Iya, bermanfaat aja ya.

0: yang pertama ya. Pilihan yang paling tepat.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Pilihan yang paling tepat di listnya ada nggak?
1: Oh, di list. Di list itu paling lagu ini Abzi, Rockset maybe, atau Jon Bon Jovi, Spice Girl maybe, or
0: Spice Girl apa nih yang
1: apa?
0: Yang judulnya
1: Spice Girls itu Viva Forever.
0: Viva Forever, boleh lah ya.
1: Boleh ya.
0: Ya.
1: Viva Forever.
0: Yang pernah dimainin di Padang,
1: kenapa?
0: Sumatera.
1: Gimana?
0: Di Padang sana maksudnya
1: cerah sih, cerah sih, cerah. Asap ya. Sih, asap juga.
0: Oh, di sana berasap juga ya?
1: Berasap lah.
0: Ya Allah.
1: Belum lagi yang bandel-bandel masih bakar sampah, aduh.
0: Iya, kita di sini mah angin ya, gitu ya, berambat juga pada apa namanya? Flu gitu ya.
1: Iyalah. Oh, kalau udah kondisinya kayak gini kan sesak, batuk gitu kan.
0: Jadi
1: yang penting kan kita udah
0: kalau keluar tuh kebanyakan apa, kalau keluar kita harus menggunakan masker.
1: Ya? Iyalah, udah proper kayak gitulah, harus. Kalau enggak itu bisa kepernafasan kan. Ayah, asapnya udah kayak udah gimana, udah di udah campur sama ini polusi gitu kan, udara apa asapnya gitu kan.
0: Iya,
1: gimana enggak minta ampun tuh paru-paru.
0: Jangan dibilang lagi deh ya, tapi kalau puas ya kan.
1: Belum lagi pas nanti ini kan bawa yang bawa motor tuh kasihan kan, harus pakai masker kalau bawa motor kan. Helmnya kalau misalnya enggak full face yaudah kena angin, jadi kayak maskernya kayak ala kadar jadi ya kan. Nah parah lagi tuh kalau misalnya pas di lampu merah eh ada yang ngerokok. Ya Allah.
0: Ya, gitu ya.
1: Ya Allah.
0: Tapi alhamdulillah kami di Malang ini tidak ada lampu merah. Karena emang kota Malang ini kota yang kecil ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi emang udaranya sejuk juga untuk.
1: Syukur lah ya.
0: Namanya kalau dibilang kalau kota itu menurut saya kota yang nyaman ya. Terus untuk pohon-pohonnya juga kan banyak di jalan gitu.
1: Iya.
0: Iya, dan sangat adem sekali kota Malang ini, walaupun dia kabupatennya kota yang kecil. Kita nyaman sekali.
1: Nyaman ya, alhamdulillah ya. Jadi beda-beda ini ya, kalau misalnya adalah kekurangan dan kelebihannya gitu kan.
0: Kekurangan dan kelebihannya.
1: Ya.
0: Kalau musim main kayak gini juga ya Allah gitu ya. Itu sampai kita juga harus benar-benar gini. Kalau apalagi ada anak kecil gitu, kita juga harus benar-benar menjaga kesehatan anak-anak.
1: Bener lah. Uring-uringan mah kalau misalnya si bocah sakit mah uring-uringan.
0: Iya, enggak juga sih.
1: Oh, udah kalau misalnya udah kayak si bocah sakit itu kayak itu udah enggak tahu lagi tuh udah kayak
0: Saya juga pernah mati mah nih sakit batuk sampai apa namanya benar-benar bikin kita kayak bingung gitu kan. Karena emang batuk ini kan lama sembuhnya. Emang untuk saat ini saya juga lebih ke dia tuh minum air hangat gitu. Saya juga nggak jajan, emang saya juga nggak biasakan jajan untuk
1: makan
0: gitu ya, atau minuman-minuman kalinya itu memang nggak sama sekali. Saya kali ini konsumsi kayak putih aja. Atau dia tuh biasanya minum susu gitu ya. Kalau minuman kemasan memang maunya dari mulai dari semenjak dia sudah tahu gitu, kita nggak pernah mau biasakan jajan-jajan dan juga
1: kayak ini ya, kayak pokoknya makanan kemasan gitu ya.
0: Iya, kayak snack gitu ya, itu kan berbahaya. Cuma gue sudah pernah kejadian juga banyak tuh anak-anak yang kena apa namanya masalah pada lambung gitu ya. Dan juga sampai ada anak kecil sampai cuci darah karena memang makanan-makanan yang tidak.
1: Oh iya, benar-benar. Kayak gula adiktif gitu kan. Terus juga ya, ini apa, babenya berhenti merokok.
0: Kayak apa?
1: Babenya berhenti merokok gitu kan.
0: Ya kalau ayahnya sih ya apa ya, tapi kalau dikasih tahu juga sih ya, tapi memang beliau tuh nggak sama kita merokok di luar, dan memang beliau kalau setelah merokok ya dia harus majunya juga gitu, nggak di ini sama kayak apa namanya untuk memegang Fatimah enggak gitu.
1: Bisa ya.
0: Ya lebih tahu ya. Jadi memang diantisipasi, mama saya sudah ngasih tahu sih. Kayak di rumah gitu beliau jauh dari kita.
1: Iyalah.
0: Walaupun ada kawan-kawannya juga mereka sudah tahu, karena saya kalau sudah kayak gitu saya harus pasang status di media sosial.
1: Benar-benar.
0: Gitu ya.
1: Justru kalau misalnya yang lebih proper lagi, walaupun itu sebenarnya masih belum cukup juga sih sebenarnya sebelum

0: sebelum ya, sebelum masuk rumah itu harus ganti baju, mandi gitu, saking
1: ya,
0: apa ya, partikel-partikelnya itu bisa ini gitu kan. Kayak ya, kesannya kita dia... udah kayak kesannya kita kayak ini ya, kayak parnoan gitu ya, tapi emang faktanya kayak gitu gitu.
1: Iya,
0: sekedar sih, oh aku cuman beliau, ngerokok di luar rumah aja itu aja nggak cukup loh.
1: Tapi saya maksudnya bahkan ada juga yang di luar sana yang merokok sampai bahkan lebih ya gitu ya, kalau kayak yang pertama itu hanya pada saat tertentu saja gitu. Dan beliau tuh karena dalam keadaan yang ini aja gitu ya, tapi beliau bukan perokok sampai harus perokok masif gitu dan beliau masih ngerem juga dan
0: tapi memang, tapi memang sebaik-baiknya ya, sebaik-baiknya berhenti sama sekali.
1: Iya sih. Tapi kalau saya bilang malian ya, saya dalam keluarga saya, bapak saya, kakak saya cowok 3, alhamdulillah mereka bukan merokok.
0: Oh iya iya, bagus.
1: Dari mulai mereka remaja itu mereka bukan merokok. Ya, aku nggak tahu entah kenapa, tapi mereka bukan merokok, bapak saya juga bukan merokok dan. Ya seperti itu akhirnya saya mendapatkan pasangan saya. Tapi saya bersyukur sih walaupun beliau mungkin ada ininya merokok, tapi beliau adalah penyayang. Iya, mungkin ada kelebihan, ada juga hal-hal seperti itu. Tapi memang kita harus bersyukur. Bukan merokok yang harus merokok di depan saya, enggak gitu. Dia harus jauh dari saya. Karena memang awal-awal saya sudah ngasih tahu saya tidak suka hal seperti. Ya beliau menjauh ya. Kalau malam kayak gini beliau di luar, biasanya di luar itu sampai selesai dia masuk gitu ya. Dan bahkan beliau itu sudah ini juga itu ada apa namanya baju buat dia ngerokok itu ada juga sih. Ini kalau biasa malam beliau harus ganti juga bajunya seperti itu. Saya orangnya sangat bersih dan saya orangnya sangat apa ya, tegas juga terhadap beliau. Jadi emang bukan suami yang takut istri sih sebenarnya, cuman ya batas kita harus memberikan kewaspadaan kita gitu kan. Bayangkan saya sudah 12 tahun berumah tangga sama beliau dan itu masuk ke 13 tahun bayangan. Dan itu sesuatu yang sangat saya sudah tahu tipe beliau seperti apa dan beliau juga sudah tahu tipe yang pasti.
0: Oke.
1: Hal yang mudah gitu, bukan hal yang apa namanya, bukan waktu yang sangat singkat gitu buat saya gitu ya. Sudah cukup lama buat saya. Ya seperti itu.
0: Mudah-mudahan lah ya.
1: Ya dan kita harus
0: yang terbaik aja lah pokoknya. Pokoknya yang terbaik.
1: Kita harus bertukar pikiran yang hal seperti itu.
0: Iya. Kita nggak bisa minta ini minta itu. Kita minta yang terbaik aja lah gitu.
1: Iya yang terbaik aja. Yang
0: pokoknya apa yang ada di kita sekarang itu yang terbaik gitu kan.
1: Iya betul sekali bang. Iya dan kita mengharap saling apa namanya saling memberikan apa ya seperti yang bang Ian tahu saya juga memberikan apa yang saya tahu gitu ya.
0: Yes.
1: Intinya seperti itu sih, saya salam ya buat semua yang mendengarkan
0: siap,
1: aja
0: Bang Yedi
1: dan semua Bang Anafi, Bang Kedi ya tanpa terkecuali ya
0: Bang Yudhika,
1: Bang Anwar juga, Kak Rahma ya.
0: Siap.
1: Rila dan semua selamat tanpa terkecuali, semua kita sehat ya, sehat dengan kesehatan, sehat usia, kesehatan rezeki dan perlindungan Allah SWT. Terus semua teman Ian juga ya, sehat dengan keluarga ya. Saya semangat, sehat ya, sehat dengan perlindungan dan diberkahi tentunya.
0: Amin.
1: Ke lahiran rezeki tentunya.
0: Oke.
1: Ya, Bang Ian, tetap semangat ya.
0: Siap, siap.
1: Ya, assalamualaikum ya, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayu Manise ya di Maluku Tengah ya. Oke, kita coba mainkan dulu lagu yang pertama, lagunya What If, Kate Winslet ya. Jangan kemana-mana.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita lanjut lagi untuk terima partisipasinya ya di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Ya, selamat malam juga untuk yang mungkin sama ya kayak teman-teman kita tadi yang kondisinya mungkin ada hal-hal yang dia tidak bisa tolak atau ada hal-hal yang dia nggak bisa hindarin gitu kan. Ini kejadian sekarang ini yang memang kita nggak bisa hindarin juga karena memang kita bernafas dengan udara ya, kondisi udara kita memang sekarang sebagian daerah itu berasap gitu kan, kondisi kualitas udaranya itu memang menurun lah gitu. Ini mungkin penting buat kita itu ya, pertama-tama kita mikirin diri kita dan keluarga terlebih dahulu, habis itu mungkin kita bisa ngelakuin hal-hal lain, misalnya kayak let's say lah ya, kalau misalnya aku nggak tahu juga nih, kalau misalnya jadi kita udah aware nih sama diri kita sendiri dan juga keluarga. Di situ kita bisa juga aware sama, bisa ini juga kan, care sama yang lain juga.

seperti misalnya kayak mungkin ada ya sebagian dari orang atau organisasi yang berbagi masker mungkin, atau minimal mungkin tidak apa namanya, tidak menyimpan atau menimbun masker pas orang lagi butuh kayak gini gitu kan, atau malah menaikkan harganya berkali-kali lipat. Ini kayak miris banget sih sebenarnya ya kondisinya. Iya, karena demand-nya gitu kan. Kalau misalnya permintaan meningkat, harga juga naik. Saya rasa kayaknya di prinsip sejatinya orang berdagang itu emang cari untung sih, tapi nggak gitu juga kayaknya ya. Kalau saya pribadi sih merasa berpendapat seperti itu ya. Karena kalau misalnya kondisi dari distributornya harganya tetap, ya gimana ya? Minimal mungkin kita kayak membantu sesama lah gitu kan, nggak harus kayak langsung melejitkan harganya kayak gitu gitu kan. Ini nih yang jadi keluhan beberapa teman belakangan gitu kan, nyari masker sekarang harganya melonjak gitu kan. Nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya emang kondisinya kayak gitu ya udahlah gitu. Tapi kalau misalnya nggak bertentangan dengan aslinya, ya miris juga sih sebenarnya gitu. Ini sedikit keresahan aja sih ya. Kalau misalnya memang tidak merasakan hal seperti itu, ya alhamdulillah lah gitu ya. Karena sebagian dari kita juga kadang-kadang udah terbiasa dengan stok yang udah ada di rumah. Kayak misalnya saya sendiri itu memang misalnya masker itu emang udah sudah ada sebelum kabut asap ini pun udah ada standby gitu. Atau ada teman-teman lain yang memang udah kayak udah jadi habit gitu ya, sejak setelah COVID dulu udah selalu standby yang namanya masker. Ya alhamdulillah gitu kan. Cuman ya sebagian teman-teman kita yang emang kayak gak bisa kena asap, akhirnya harus

0: apalagi di pelabuhan peti kemasnya ini.
1: Ah iya. Nah, nah banyak lampu, nanya. Banyak lampu soalnya ya.
0: Iya, dari ujung ke ujung lampu semua.
1: Lagi bongkar ya itu ceritanya.
0: Oh, kalau aktivitas pelabuhan non stop 24 jam lah.
1: Non stop ya. Iya. Ini Bang Ronald.
0: Iya.
1: Oh, iya. Apa kabar Bang Ronald?
0: Alhamdulillah.
1: Udah makan belum? 24 jam loh.
0: Maksudnya
1: katanya non-stop 24 jam.
0: Iya. Aktivitasnya di sini kan kawasan pelabuhan. Jadi lampu non-stop 24 jam gitu.
1: Oh, kalau Bang Ronald enggak 24 jam berarti.
0: Kalau saya enggak.
1: Enggak.
0: Iya. Oh, udah makan udah. Bayan gimana?
1: Oh, udah dari kecil sekarang udah gede sih.
0: Oh, Bang. Ada makanan

0: Saya suka yang kapal selam. Saya suka yang berkuah.
1: Kalau kapal selam itu enggak berkuah walaupun di air.
0: Iya berkuah juga, cuman kuah cuka.
1: Emang yang Bang Yan asli Palembang?
0: Hah?
1: Bang Yan ini asli Palembang?
0: Enggak lah. Dari mana Bang Ronald ngambil kesimpulan kayak gitu?
1: Kok kenal semua ciri-cirinya di sana gitu? Kok kenal semua ciri-cirinya di sana?
0: Oh enggak sih, kebetulan kayak ada keponakan papa di situ gitu.
1: Oh jadi lumayan lama juga di Palembang dulu.
0: Enggak, sayangnya enggak. Sayangnya enggak. Cuman papa dulu lama lah kayak apa berniaga di sana gitu kan. Terus keluarganya juga udah masih banyak yang stay di situ juga. Bang Ronald gimana? Mau diputerin lagu apa malam ini?
1: Genre-nya ada?
0: Guns N' Roses.
1: Iya. Yeah.
0: Yang mana tuh?
1: Sweet Child
0: O' Mine. Hah? Oh, Sweet Child O' Mine.
1: Ah.
0: Oke.
1: Okay. Ada?
0: Oh, Sweet Child O' Mine. Gitu ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oh, Sweet Child O' Mine. Oke, mau disalamin buat siapa?
1: Salamnya untuk kita yang biasa gabung di Lopat Blue.
0: Oke. Udah, itu aja?
1: Itu aja lah.
0: Itu aja, oke.
1: Sudah ngantuk.
0: Hah?
1: Sudah ngantuk, Bang Yana.
0: Kalau jam segini mah nggak usah ini lagi. Gak usah mangkir lagi, emang udah ngantuk jam-jam segini.
1: Ya semua mata ini mana bisa bohong kita, Pak.
0: Iyalah. Mau dilawan. Enggak lah.
1: Iya, terus pasti. Kalau kita bohong, dia bunyi sendiri kan.
0: Iya.
1: Iya, Bang.
0: Itu kan gak 24 semuanya. Jam kan. Kalah apa, nanti, Bang Ronald, 24 jam kan.
1: Aktivitasnya
0: lah. Oke. Iya. Oke. Okay. Jadi salamnya buat udah itu aja.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bang Ronald.
1: Iya, sama-sama.
0: Switch out online ya. Oke. Okay. Lanjut 8128778 atau bisa juga di 08116666975. Ini kayaknya masih sempet sih ya. Masih sih ya. Oke. Okay. Oke, okay, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya.
2: Yang berbagi.
0: Iya sudah malam. Uncu.
2: Malam.
0: Belum tidur Uncu?
2: Lagi kriting ini mama belum masuk.
0: Ini biasa tidur jam berapa sih?
2: Habis siaran radio.
0: Oh, radionya off. Uncu ikutan off juga gitu.
2: Iya kadang kalau mau kalau bisa tertidur syukur, kalau enggak ya pasrah aja lagi.
0: Pas, kok pakai cara pasrah segala sih. Halo.
2: Iya udah.
0: Jadi pasrah itu kayak gimana pasrahnya?
2: Ya pasrah aja lagi, kalau nggak bisa tidur itu terbaring-baring aja walaupun. Kalau bisa tidur cepat syukur. Kalau pulang siaran, kalau udah siarannya malam tuh pulang siaran tuh langsung tertidur atau gimana?
0: Enggak juga sih, kadang-kadang setelah ini di studio, habis itu di ruangan yang berbeda ada lagi, kadang-kadang duduk dulu gitu kan. Ada hal-hal yang mungkin harus dicermati dulu gitu.
2: Ya gitu.
0: Ya gitu.
2: Iya
0: enggak. Ya. Gimana mau lagu apa ini, Uncu?
2: Aku lagunya dipilihin sama udah ada.
0: Oh, dipilihin aja.
2: Iya. Bagus sama udah, bagus sama Uncu.
0: Oh, gitu ya?
2: Apa yang udah pilih lagu itu udah. Biar Uncu tahu dan bisa mainnya lagu Uncu nomor 2 ya, dah.
0: Ya, mau ini apa? Kalau saya pilihin mungkin ini kali. Bentar, sabar.
2: Iya, saya sabar kok.

0: Sí, es como Michael Learn to Rock, sí. Mao, Michael Learn to Rock.
1: Sí, dia
0: Mao, dia Mao, dia Mao. Atau ini deh, Earth Song. Ini udah lama nih gak denger nih Earth Song-nya Michael Jackson, Mao.
1: Mau, udah. Bagus, udah. Kenapa gak udah jadi penyanyi?
0: Jangan lah. Jangan terlalu meledek lah.
1: Enggak, kalau enggak bagus suaranya enggak mungkin terpilih jadi penyiar dah.
0: Enggak juga sih.
1: Jadi penyiar pertama kan suara.
0: Enggak juga sih, enggak. Kadang ada orang suaranya cempreng jadi penyiar terkenal.
1: Oh, iya ya.
0: Ada kan?
1: Kalau bagi aku penyiar itu yang utama suara. Kalau enggak bagus suaranya kan enggak enak didengar kan, enggak mau mendengar radio.
0: Jadi suara saya enak didengar gitu.
1: Enak, bagus.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi iklan-iklannya juga bagus.
0: Wis, mantap. Oke. Mau salamin buat siapa? Muncul.
1: Salam spesial untuk Uda. Yang mendengar. Muka salam aja semua ya, Da. Ayo Uda. Ditunggu lagunya ya, Da. Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Da.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Earth Song ya. Ada yang suka gak sama lagu itu? Kalau yang ada yang suka, samaan dong sama saya. Oke. Selamat malam. Halo.
2: Ya, halo, selamat malam.
0: Teh, kumaha damang, Teh?
2: Alhamdulillah saya pisan. Alhamdulillah barakallah. Abian.
0: Bogor.
2: Aman.
0: Amin. Bogor kumaha? Bogor. Bogor kumaha teh?
2: Bogor seperti biasa, belum dapat hujan juga.
0: Haredang.
2: Haredang.
0: Haredang.
2: Tapi gini, haredangnya tuh kalau siang aja luar biasa, tapi malamnya angin.
0: Oh iya.
2: Tapi enggak hujan-hujan gitu.
0: Kok bisa sih gitu?
2: Iya, enggak hujan-hujan, heran juga kalaupun hujan PHP aja gitu, udah mendung, udah seneng nih apa namanya siangnya panas gitu ya, malamnya apa mau hujan apa sorenya tuh mendung gitu. Ternyata
0: tapi ada nggak part yang emang kayak diseneng banget kalau lagi haredang gini?
2: Apa tadi apa yang diseneng banget?
0: Ya kayak ada part yang emang kayak seneng aja gitu kalau lagi haredang kayak gini gitu.
2: Itu seneng karena haredang banget gitu ya, bukan haredang lagi, aduh pokoknya herang mencerang lah, pokoknya
0: herang
2: gitu
0: mencerang
2: lah,
0: ya
2: herang mencerang terang benderang gitulah pokok nama ya, yeah. Itu kepengennya tuh malamnya tuh diguyur hujan gitu biar istirahat tuh enak gitu, itu yang kepengen. Nggak,
0: maksudnya pas haredang itu part yang mungkin diseneng gitu. Kayak,
2: pas haredang yang mungkin diseneng.
0: Ya, yeah, oh bisa nikmatin ice cream maybe atau kayak oh jemurannya cepat kering gitu. Part yang kayak
2: kenapa
0: emang
2: ya?
0: Seneng
2: kenapa
0: gitu.
2: Kalau haredang atau panas
0: ya nikmatin aja panas gitu.
2: Identik dengan jemuran ya, kenapa ya?
0: Gak tahu. Emang kayak gitu gimana? Hari-hari mah ada cucian terus kan?
2: Iya sih, hari padahal itu ya ada ice cream, benar. Terus kalau teteh ini, kalau lagi haredang gitu, potnya teteh mah ini bikin jus.
0: Bikin jus ya, jus apa?
2: Ya, jus apa aja yang kebetulan ada buah di rumah gitu, udah dibikin jus aja.
0: Iya, di sini ada jus miner loh. Tahu jus miner tahu.
2: Justru itu gue nggak tahu, Yan.
0: Sok atuh ke dia. Tak kenalan. Sok atuh ke dia. Kenalan sama Jus Maniar.
2: Jus Maniar ya.
0: Yeah.
2: Jus Maniar ini berarti uni ya.
0: Ya, yeah, Jus Maniar itu emang nama-nama ala-ala boomer gitulah.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Kalau sekarang iya. Kan nama-namanya Quincy.
2: Iya, benar. Macam-macam.
0: atau Sivana. Tapi kalau ala-ala boomer itu Jus Maniar.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Aduh, maklum lah. Aduh, iya betul. Enaknya tuh jus.
0: Jus ya.
2: Atau ice cream atau minuman pokoknya yang ada esnya lah itu kalau
0: tadi. Iya. Jadi gimana? Kita main lagu apa nih malam ini teh?
2: Lagu apa sih, mancanegara kan? Ya,
0: kita manca bernostalgia kita.
2: Manca bernostalgia, oh 80-90 ya?
0: Yes, exactly.
2: Sekarang udah gak bebas lagi ya. Bebasnya udah, kemarin aja, kemarin. Sampai tanggal 11.
0: Sampai tanggal 11.
2: Ini deh, dari R.E.M.
0: R.E.M.
2: Everybody Hurt.
0: Cause everybody hurt, itu ya?
2: Ya betul. Ini seneng deh. Ian tuh kalau cari lagu tuh nggak kedengeran. Dia tik tik tik klik klik klik gitu nggak kedengeran. Yang penting tahu-tahu ada.
0: Itu ada strateginya itu.
2: Iya, jadi nggak itu yang keren. Jadi nggak usah kedengeran waktu ya Ian cari itu apa namanya di folder itu lagu. Nggak ada suara, itu kan keren lagunya. Tahu-tahu ada lagunya.
0: Jangan-jangan ada operatornya lagi kan?
2: Enggak. Tete tahu gambaran apa namanya komputer di meja siar tuh tahu Tete, karena sering ke Pulau Satu Jakarta kan.
0: Oh gitu. Iya ya. Gambarannya sampai berapa kali tahu, ya? Sampai berapa kali sebulan gitu?
2: Ya kak, enggak setiap bulan juga sih, tergantung kalau lagi mood aja. Terry Bogor juga gitu.
0: Jadi moodnya itu sebulan.
2: Jadi gambarannya sedikit tahu lah, bagaimana studio tuh gimana gitu ya.
0: Iya,
2: bukan
0: iya,
2: diangkat iya. Sebetulnya diklik ya.
0: Iya.
2: Bukan diangkat tapi diklik, tapi kesannya selalu bilang nggak diangkat nih, nggak di makanya tadi nggak pernah bilang gitu.
0: Nah tuh kan bener kan, makanya malah nyolot nggak diangkat padahal tinggal diklik kan.
2: Padahal bukan diangkat, diklik.
0: Iya.
2: Iya. Okay, pokoknya okay. Ada lampu kelap kelip atau udah klik
0: Itu kalau beda satker beda sistemnya. Ada yang memang ada bunyinya, nah. Ada yang sengaja dibunyiin, ada yang memang. Kalau saya sih personal emang nggak suka bunyi sih. Saya agak
2: lampu aja kan?
0: Iya sih, cuman ya udah di setting kayak gitu, mau gimana lagi gitu kan?
2: Ada juga sih yang jadi dia nyala tapi ada bunyi juga gitu, jadi bising kadang-kadang.
0: Iya. Yeah.
2: Bising kadang-kadang, makanya angkat aja, klik aja. Kan kalau telepon itu emang kebiasaannya tuh angkat gitu ya. Kan kebiasaan, padahal mah diklik.
0: Iya, sekarang kan udah telepon ini juga orang jangankan telepon kabel ya, kayak telepon GSM aja udah ogah sekarang.
2: Iya benar.
0: Makanya orang nggak mau apa, mau recharge itu kayak isi, bukan isi pulsa tapi isi paket data kan,
2: top up.
0: Iya.
2: Terus gitu ya, kan masih ada orang yang pakai HP yang itu ya, yang ada keypadnya.
0: Adalah yang jadi itu yang malah. Itu masih pakai itu, bapak-bapak yang main tambang itu masih pakai itu loh, jangan salah.
2: Itu katanya kalau untuk katanya, tapi nggak tahu juga sih. Katanya kalau untuk mengudara nih, mau on air ini kayaknya katanya lebih gampang pakai yang itu, handphone yang pakai keypad itu.
0: Wah, kalau saya mah nggak tahu mah kayak gitu mah.
2: Yang sama tapi juga nggak tahu. Karena katanya mengudara di mana-mana pakai ini aja. Jadi nggak pakai yang emang nggak punya, yang keypad itu nggak punya. Lupa lagi pencet-pencet hurufnya juga.
0: Iya, bener-bener sih. Tapi emang beda-beda kelebihan lah. Kalau yang iya, yang kayak gitu-gitu
2: katanya, kalau untuk kayak mengudara rebutan ya, kalau untuk rebutan itu cepet ya.
0: Terus lebih, juga lebih kayak cepet. Terus kayak juga device-nya itu kayak tahan banting gitu, kayak gitu-gitu kan.
2: Benar.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa teh?
2: Oke, okay, salamnya buat semuanya aja deh. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat deh ya. Yang pasti spesial di teteh buat si apa si cantik bocil-bocil di rumah latihan Wes sama Uni. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan bahagia lahir batin bareng keluarga yang ya.
0: Amin.
2: Oke, okay, dari teteh itu dulu ya. Dilanjut, thank you, malam, bye-bye.
0: Bye.

Satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, sepertinya kita sudahi dulu untuk Ruang Rindu malam hari ini. Dan pendengar, kali ini juga masih akan ada rangkaian hiburan untuk Anda semuanya. Dan pastikan terus menyimak siaran kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya datang juga.
1: Ini Bu, totalnya 325.000 ya Bu.
0: Ini Mas, uangnya. Tapi, kok paketnya kecil? Perasaan ukuran tasnya gede deh. Nggak salah barang nih Mas.
1: Maaf Ibu, bisa dicek nama toko dan penerimanya sudah sesuai.
0: Iya, tapi ini nggak sesuai dengan gambar Mas.
1: Jangan disobek dulu Bu.
0: Tuh kan benar, kecil banget. Mana mahal lagi. Saya nggak mau terima, balikin duit saya. Ini namanya penipuan.
1: Maaf Bu, saya hanya mengantarkan. Kalau Ibu mau komplain, langsung ke tokonya.
0: Pokoknya, saya nggak mau terima, balikin duit saya.
2: Sering terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan kurir dalam sistem pembayaran COD. Sebenarnya COD atau Cash on Delivery adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Fitur ini memudahkan masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital atau non-tunai. Apabila barang yang diterima saat COD tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat mengajukan komplain pada penjual untuk pengembalian barang. Hal yang terpenting untuk diingat bahwa barang yang sudah dibuka oleh pembeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kurir dalam sistem COD hanya bertindak sebagai pengantar paket dan juga penerima pembayaran, sehingga tidak bisa disalahkan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan di dalamnya.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapel suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Oh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kada Eyang?
0: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu? Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Ya, pendengar Tuntas Full kebersamaan kita pada hari ini Senin 14 September 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar operator serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.